0: Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Lalu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun kastanya Tamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana The Keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor tahanan dari Amerika Serikat mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKennie, Weston McKennie, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat, McKennie, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 dengan Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati-hatinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Buah bagi
1: belum siap lagi gue nyambut tuh tadi.
0: Oh iya. Udah bengong doa aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya, sodorkan bola ke depan. Ada McKennie lagi di sana. Dan polisi apakah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan, namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou Onana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih, Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Sebentar lagi, pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Hasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain, ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat. Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika. Di awal-awal babak yang pertama ini. Buat perebutan terjadi, the keeper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy, memainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois, masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas, jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fischer yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke

0: Terima kasih suara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Golnya pada menit 90 plus 1 mengantar La Furia Roja lolos ke babak 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026. Strategi Jitu Luis de la Fuente mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol semakin tajam dini hari malam tadi. Nah, pendengar, pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama ya. Spanyol langsung menguasai permainan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin Michael Oyarzabal dan Lamine Yamal. Nah, Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari João Cancelo, Cristiano Ronaldo, serta Bruno Fernandes sebanyak babak pertama. Nah, peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diogo Costa melalui penyelamatan penting. Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang João Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun. Namun, skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya. Memasuki babak kedua, pendengar, permainan berjalan ketat. Ya, kedua tim terus bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Ya, pendengar, Michael Merino yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time 90 plus 1 menit ya, memastikan Spanyol lolos ke 8 besar perempat final Piala Dunia 2026. Nah, kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara ya. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026 tahun ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Saudara pendengar, Kabupaten Aceh Tamiang kembali mulai melaksanakan gerakan tanam benih perdana pasca bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu. Penanaman ini terlaksana pada lahan yang telah direhabilitasi serta optimasi maksud kami persawahan setempat. Ya. Sekretaris Daerah Aceh Sida Aceh M. Nasir dalam keterangannya di Banda Aceh yang menyampaikan penanaman tersebut menjadi simbol kebangkitan sektor pertanian Aceh pasca bencana alam yang merusak puluhan ribu hektar lahan warga. Gerakan penanaman padi perdana pasca bencana yang diresmikan Sekda Aceh M. Nasir bersama Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi tersebut terpusat di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. M. Nasir mengatakan bencana hidrometeorologi telah memberikan dampak luar biasa di Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan terparah akibat banjir bandang yang membawa lumpur serta material lainnya. Sekitar 2.673 hektar lahan pertanian rusak. Ya, pendengar, M. Nasir menegaskan pemerintah Aceh menempatkan rehabilitasi dan optimasi lahan sawah di lokasi bencana sebagai prioritas utama guna memulihkan roda perekonomian masyarakat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Baik, selamat mendengar satu lagu bersama Bass Jam. Satu judulnya Angin mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 9.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada pukul 10 sesaat lagi ya, nanti kami akan ajak Anda untuk kita ikuti talk show dengan tema membangun usaha yang legal dan berdaya saing. Dan nanti akan dipandu oleh rekan kami Khaira selama 1 jam ke depan hingga pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan saya telah menemani Anda pendengar sejak pukul 5 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sembuh lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Banda Aceh siang ini. Dan untuk hari ini di Selasa 7 Juli 2026, ya, di tepat di tanggal kembar untuk bulan Juli pada hari ini, kita akan awali kebersamaan kita di Banda Aceh siang ini dengan sebuah talk show, ya. Dan untuk kali ini talk show ini bertema membangun usaha yang legal dan berdaya saing, yang akan dipandu oleh rekan Khaira dan akan menghadirkan tiga orang narasumber. Ada Henry Rahman Eskom MM selaku Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Aceh, dan juga ada Amri, konsultan pendamping PLUT KUMKM Aceh Besar dan juga Direktur Lembaga Gramin Replika Aceh dan juga Ketua Bidang UMKM MES Aceh Besar. Dan yang terakhir ada Laila Kasfiati selaku owner Kasfi Craft, ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita berikan mic, ya, kesempatan kepada rekan Khaira. Silakan rekan Khaira.

0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita hadirkan untuk Anda talk show dengan tema kita membangun usaha yang legal dan berdaya saing. Dan untuk Anda juga tentunya talk show ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, di siang hari ini tentunya saya Khaira akan menemani hingga berlangsungnya dialog ini ya lebih kurangnya 1 jam ke depan. Dan juga kita sudah hadir di sini bersama dengan narasumber dari Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkumham Aceh yaitu Bapak Hendri Rahman Eskom MM. Selamat siang Pak Hendri.
1: Selamat siang.
0: Gimana sehat siang ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Ceria banget ya?
1: Ya alhamdulillah cerah sesuai dengan kondisi cuaca ya.
0: Oke dan
1: lagi ditemani Pak Amri ini sama Walaila ya.
0: Iya betul ya. Banget. Oke dan juga narasumber kita di siang hari ini pendengar bersama dengan konsultan pendamping PLUT KUMKM Aceh Besar. Beliau juga sekaligus Direktur Lembaga Grimin Replika Aceh dan juga Ketua Bidang UMKM MES Aceh Besar. Halo, selamat siang Pak Amri.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa berdialog ya. Sebelumnya cuma tatap muka doang.
2: Iya, tatap muka, telepon-teleponan.
0: Iya, sapa-sapa, hai-hai. Ya. Oke, dan juga narasumber kita yang ketiga pendengar, beliau merupakan owner Shelsty Craft, yaitu Kak Laila Khaspiati. Selamat siang Kak Laila.
3: Selamat siang Kak.
0: Gimana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, pendengar kita akan berbicara mengenai membangun usaha yang legal dan berdaya saing.

0: Atas pertanyaannya, suatu pertanyaan yang sangat bagus ya. Mengingat dunia usaha sekarang sangat bertumbuh di mana-mana, dunia usaha UMKM tumbuh di mana-mana, sehingga perlu suatu dasar dalam bergerak untuk kebutuhan badan usaha dari suatu usaha itu sendiri. Baik, jadi legalitas usaha itu penting karena legalitas ini memberikan kepastian hukum. Karena kenapa? Dengan adanya legalitas usaha, kita sudah tercatat. Di mana dicatat? Itu di Kementerian Hukum. Nah, okay. Ini sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri bahwa saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum itu memberikan pelayanan-pelayanan terkait dengan pendirian-pendirian badan usaha. Nah, pendirian badan usaha itu sekarang kita layani ada dua cara. Ada yang dilayani melalui notaris, itu perpanjangan tangan kami.
1: Okay.
0: Kemudian ada yang dilayani secara langsung melalui aplikasi dan didampingi oleh kami. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa pentingnya legalitas usaha ini untuk yang pertama mungkin sudah pasti dalam rangka meningkatkan kepercayaan dari mitra. Mitra itu bisa konsumen, bisa supplier kita, bisa yang mendukung pembiayaan dari sisi perbankan mungkin, sehingga mereka lebih yakin dengan kita dengan adanya legalitas usaha. Karena kenapa? Dengan adanya legalitas usaha, di secara bertahap usaha kita ini akan menjadi tertib, akan menjadi teratur, ada manajemennya. Nah, kalau di kami, kemudian kalau untuk bagi UMKM ini, ada satu jenis layanan kami yang sangat populer sekarang, yaitu persoalan perorangan. Ya, ini cocok sekali dengan UMKM. Nantinya kan UMKM ini kan memang merintis dari bawah, merintis dari bawah, sehingga memang perlu ada pembinaan-pembinaan. Karena kalau di perseroan perorangan kan akan memisahkan tuh nantinya antara harta pribadi dengan harta usaha. Nah, itu di situ belajar nanti. Ya, seperti itu.
1: Oke, ya. Makanya itu penting ya, harus ada legalitas. Ya, terus kalau misalnya badan usaha yang enggak ada legalitasnya, pelaku usaha yang enggak ada legalitasnya gimana itu?
0: Itu kan menjadi tantangan bagi mereka itu sendiri. Misalnya mereka akan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh dengan pemerintah lah.
1: Okay.
0: Kalau di pemerintah udah pasti minta itu badan usahanya. Mereka perlu dari sisi misalnya bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Ya, minta dia ada badan usaha untuk mendukung pelaksanaan pengadaan misalnya. Misalnya di usaha-usaha yang untuk contohnya misalnya rapat di kantor, ada pengadaan kue-kue, nah itu kan perlu badan usaha yang lebih jelas.
1: Okay.
0: Sehingga lebih mudah bagi koordinasi kerjasama dalam hal pertanggungjawaban di instansi tersebut. Seperti itu.
1: Okay. Ya. Tapi kalau di Aceh sendiri, Pak Henry, udah banyak yang pelaku usaha yang sudah ada legalitasnya?
0: Di Aceh sendiri sudah banyak. Untuk tahun ini kita memang ada program tersendiri. Sebenarnya di Aceh ini kita target ada di 1.500 perseorang perorangan. Tapi sejak di-launching di tahun 2022 tadi Pak, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan lahir setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sampai saat ini sudah terbentuk persoalan perorangan sebanyak 3.685 persoalan perorangan di seluruh Aceh. Sudah banyak?
1: Banyak
0: ya, sudah ya. Banyak, ya. Itu tanpa kita sadari itu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, betul.
1: Oke.
0: Okay. Tapi di antara itu juga, tapi ada beberapa pelaku usaha juga belum mendapatkan informasi tersebut. Manfaat daripada persoalan perorangan yang ada di kami.
1: Oke, okay, baik. Pak Henry, apa saja sih sebenarnya badan usaha seperti PT perorangan, CV atau firma yang dapat diproses melalui layanan administrasi hukum umum Kanwil Kemenkumham Aceh?
0: Baik, jadi di kami tadi seperti yang saya sampaikan, ada layanan untuk badan usaha. Layanan badan usaha terdiri dari layanan yang dilayani melalui notaris dan dilayani melalui aplikasi kami. Namanya layanan titik ahu.go.id. sering kita mendengarkan kalau di

0: masyarakat. Saya sudah ada SK AHU-nya. Okay. Nah, SK AHU ya. Sudah okay. Saya sudah ada SK AHU-nya. Baik itu ke apakah itu koperasi, yayasan. Betul. Nah, itu. Kemudian ada juga CP, Firma dan sebagainya. Nah, terhadap badan usaha yang saya sebut tadi, baik itu PT, CP, Firma, kemudian koperasi, yayasan, itu prosesnya dilakukan melalui notaris. Nah, jadi badan usaha PT, seperti PT misalnya, itu kan perlu akta notaris untuk mendirikannya. Kemudian syarat juga PT kan harus lebih dari satu orang. Pendirian PT harus lebih dari satu orang. Kemudian dia mereka mengumpulkan modal usaha di situ. Nah, kemudian syarat-syarat lain itu di-upload ke sistem administrasi badan hukum namanya, SABH, yang ada di Kementerian Hukum, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Henry, untuk mendapatkan proses legalitas bagi pelaku usaha itu prosesnya lama atau enggak?
0: Untuk proses pendirian badan usaha, proses sebut tadi PT umum dan PT perorangan.
1: Perorangan.
0: Nah, kita bagi dua ya. Nah, kalau di pelayanan di kami yang saat ini kami kampanyekan lah istilahnya, karena ini memang sangat menguntungkan bagi UMKM, sehingga masyarakat perlu untuk mendirikan pendaftarannya bagi pelaku usaha yang ada di Aceh, khususnya kan, dan seluruh Indonesia tentunya, itu untuk pendirian perseroan perorangan itu dari sisi waktu sepanjang syaratnya sudah lengkap, sepanjang aplikasi nggak ada masalah, sepanjang sudah menyetujui daripada pendirinya, itu hari itu juga jadi. Ya.
1: Oke, cepat ya.
0: Siap. Ya. Siapa?
2: Leila.
0: Leila, kalau mau daftar hari ini, kalau syaratnya lengkap, bisa kita bantu hari ini juga. Sangat mudah. Sangat mudah pendirian perseroan perorangan. Syarat yang utama saya sebutkan pertama tentu ada KTP, NIK. Kemudian NPWP. NPWP saya kalau sudah ada sama dengan NIK. Ya, sudah.
2: Sudah connect.
0: Jadi NPWP, KTP, NPWP, alamat email untuk konfirmasi nantinya, ada muncul notifikasi untuk persetujuan. Nah, kemudian dari sisi nanti diminta data. Yang pertama tentu dari sisi penamaan nama PT kita. Nah, ini ada syarat sedikit, bahwa nama PT kita itu harus terdiri dari tiga suku kata.
1: Apa aja itu?
0: Tiga suku kata, misalnya PT Cemer, PT Sinar Pagi Indah, tiga.
1: Kalau lebih gimana Pak?
0: Kalau lebih boleh, kalau kurang nggak boleh.
1: Tapi
0: disarankan tiga suku kata.
2: Sebaiknya
0: tiga suku kata. Nah, kalau kurang, tinggal kita tambahkan. Misalnya udah ada tadi nama ininya apa? Kaspi Krab, kan dua ya?
1: Yeah.
0: Nah, tinggal tambahkan, mau tambah Aceh Besar, mau tambah Banda Aceh, mau tambah nama daerahnya biar lebih ini ya, atau mau nambah kata lain pun boleh. Nah, minimal tiga suku kata.
2: Sipre.
0: Kadang-kadang kan pikir dulu nih mau jadi apa, itu kadang-kadang yang lamanya itu.
1: Yeah,
0: bukan
1: betul.
0: Di kitanya yang lama, bukan di pelayanan kita, tapi kan namanya juga orang berusaha kan pengen maksimal ya. Biar wah, biar kadang-kadang perlu konsultan juga nih. Biar gimana terseginya, biar lebih maju lagi kan. Karena kadang-kadang penamaan ini kan penting ya. Penamaan ini penting. Walaupun ada istilah apa arti sebuah nama ya. Tapi penting ya. Seperti itu.
1: Jadi
0: kalau sudah syarat-syarat itu, kemudian diminta jumlah modal usaha. Bukan berarti harus ditampilkan di buku bank modal usahanya. Tidak perlu. Jadi UMKM kita yang bisa untuk perusahaan perorangan ini, modalnya sebenarnya dari 0 rupiah sampai 5 miliar. Batasannya. Jadi ada yang buat 500 ribu, ada 5 juta, ada 50 juta, ada 100 juta, ada 1 M, gitu. Ya, jadi itu diminta data isi di situ, kemudian alamat. Jadi hal yang sangat sangat biasa lah dalam berusaha. Kemudian baru pemilihan namanya KBLI, jadi usaha. Dan ini sudah connect juga kalau sudah ada NIB-nya. Ya, jadi semakin mudah. Jadi sudah ada NIB, sudah ada halal. Nah, kemudian sudah ada merek. Nah, itu kan. Nah, kadang-kadang itu. Padahal rumah besarnya inilah dia. Perusahaan kita adalah rumah besarnya. Nah, jadi induknya itu di legalitas usaha lah induknya sebenarnya. Kadang kita kurang aware ya, kurang sadar juga kadang-kadang bahwa sebenarnya di mana sih rumahnya? Ternyata ini rumahnya. Yang lain itu produknya. Nah, kalau merek kan produk. Iya, bisa jadi perusahaan Kalela ada beberapa produk, enggak hanya tas, itu kan bisa merek-merek lain lagi. Ya, seperti itu.
1: Oke, penjelasannya luar biasa banget ya. Ya. Jadi ingat ya Kak Laila, sekurang-kurangnya 3 kata ya.
0: 3 kata.
1: Oke, baik, saya ke Pak Amri nih. Pak Amri, dari pengalaman mendampingi pelaku UMKM, apa sih dampak yang dirasakan usaha yang belum memiliki legalitas yang resmi?
3: Ya, baik. Jadi saya sepakat tadi ya dengan beberapa penjelasan bahwa sebenarnya badan hukum itu adalah rumah ya Pak ya. Badan hukum rumah yang kemudian itu menjadi sebagai payung hukum untuk mengamankan aktivitas usahanya UMKM. Nah, hari ini kita sebagai konsultan pendamping itu memang sedang mulai mengarahkan teman-teman, tapi tergantung dari jenis usaha dan kapasitas daripada usahanya. Hari ini di tahap awal Bapak, kita memang mencoba memastikan setiap usaha itu artinya sekarang harus punya NIB dulu. Nah, kalau sebelumnya itu kan kalau ada kegiatan apa-apa itu kan bikin surat keterangan dari kepala desa misalnya dari Pak Keci terkait yang menyatakan bahwa dia memiliki usaha. Nah, hari ini sudah ada NIB. Nah, sekarang secara bertahap kita pastikan bahwa semua UMKM dampingan kita itu memiliki NIB dulu. Nah, yang pertama itu, yang kedua itu yang terkait dengan aktivitas usaha. Nah, kalau dengan terkait dengan produknya, itu biasanya kita dorong mereka kalau untuk produk-produk makanan misalnya sudah memiliki PIRT.
1: Okay.
3: Itu yang dari Dinas Kesehatan itu juga dilakukan juga melalui OSS itu. Jadi satu sistem masuk di situ. Bahkan untuk buat CVPT segala macam itu juga melalui OSS itu Pak ya, yang dikoordinir oleh DPMTSP. Nah, itu artinya harus melalui itu semua. Bahkan untuk bisa mendapatkan misalnya bikin PT dan CV itu juga nanti ditanya juga NIB-nya. Jadi NIB-nya. Nah, jadi kita yang di tahap awal kita pastikan bahwa setiap UMKM itu punya akun untuk OSS itu, untuk mulai bikin NIB, kemudian untuk PIRT. Okay. Kemudian halal, jadi kalau mau ngurus halal sekalipun itu harus ada NIB, salah satu syarat untuk bikin halalnya. Kemudian untuk beberapa produk teman-teman yang misalnya kosmetik atau beberapa yang lain, minuman segala macam, itu mungkin larinya sudah ke BPOM.
1: Okay.
3: Nah, itu juga ada BPOM. Nah, untuk melindungi merek, biasanya kita memang sedang mendorong teman-teman yang punya produk dengan nama tertentu, itu memang kita minta untuk melindunginya dengan haki. Jadi hak intelektual ya. Jadi itu sangat kita butuhkan karena banyak sekali ketika UMKM produknya sudah maju dan sudah berkembang, tiba-tiba harus ganti nama Pak. Itu ada beberapa kasus harus ganti nama. Nah, makanya kita sarankan di awal ketika dia memulai ada produk-produk baru dengan nama-nama baru, kita minta untuk dia cek dulu Pak di Kemenkumham itu ada channel Pak ya, ada web untuk kita melihat apakah nama UMKM yang kita akan luncurkan nama itu apakah sudah dimiliki oleh orang lain atau tidak. Karena kalau misalnya nanti sudah ada nama itu di wilayah lain di Republik ini, maka kemudian si UKM itu udah gak boleh lagi memakai nama itu. Beberapa misalnya ada kasus dia terpaksa karena sudah ada nama lain, terpaksa dia diganti akhirnya dengan inisial. Karena dia gak mau, karena kalau harus dirubah dia juga khawatir karena brandnya sudah sangat melekat di masyarakat. Nah, ini mungkin nanti ada teknik-teknik dan metode tersendiri. Nah, hari ini untuk di Aceh Besar sendiri kita sedang mendorong itu terkait dengan apa. Nah, untuk yang badan hukum ini yang terkait dengan Pak Henry sampaikan tadi, jujur saya sampaikan masyarakat yang pertama belum terinformasikan dengan baik.
1: Okay.
3: Yang kedua, UMKM-nya biasanya memang membuat badan hukum itu sesuai dengan tahapannya. Misalnya Karena rata-rata kan tergantung omsetnya juga, Pak. Ya. Karena omsetnya masih kecil, mereka merasa ini memang belum perlu. Nah, untuk beberapa teman-teman yang misalnya harus mulai menempatkan produknya di retail, misalnya di beberapa retail, itu akhirnya baru bikin sesuai dengan kebutuhan. Sejauh ini seperti itu.
1: Oh, makanya itu kadang masyarakat yang di Aceh Besar, khusus bagi para pelaku usaha, enggan ya untuk melakukan legalitasnya.
3: Karena mereka merasa memang belum perlu, kan.
1: Iya.
3: Termasuk karena omsetnya masih kecil, ya udah nanti aja. Ya,
1: biarin aja deh.
3: Nanti aja gitu ya. Nanti begitu dia mau nabrak ke retail, dia mau masuk ke retail, retail minta, baru biasanya dibikin.
1: Iya.
3: Nah, walaupun harapan kita ya harusnya itu juga harus dipersiapkan dari awal juga.
1: Ya, oke, baiklah. Saya ke Kak Laila ini sebagai owner dari Chesty Craft ini. Kalau boleh tahu, emang udah legalitas ini, Kak?
4: Alhamdulillah ada. Maksudnya ngurus legalitas sudah ada. Tapi alhamdulillah sudah ada. Maksudnya MPWP sudah ada. Maksudnya ini lagi merek haki ya. Alhamdulillah lagi diurus, lagi proses maksudnya kan. Ke urus haki kayak Bapak bilang tadi, dicek dulu apa maksudnya ada nama yang sama, habisnya bentuk mereknya ada yang sama. Pokoknya di bukan lama sih urus haki, cuma mungkin orang yang dari dinas mungkin dicek dulu ya, dicek dulu nanti satu-satu, nanti jangan sama nanti banyak gitu. Cuma betul legalitas ini betul kali, karena nanti ada pesan nanti kayak saya kan, ini kan bagian craft nih, bagian kerajinan tangan. Jadi dibutuhkan nanti, Kak nih ada impi nggak? Dan ini saya maunya barang kakak ini saya mau ke impor, saya imporkan ke mana gitu. Nanti diminta nanti ada impi, MPWP, merek gitu. Alhamdulillah membutuhkan, membantu.
1: Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu, usahanya udah jalan berapa tahun ini?
4: Saya jalan usaha ini dari 2016. Jadi belum inilah, belum ada IB dulunya. Tapi semenjak bergabung sama Bapak gitu, alhamdulillah diarahkan, pelan-pelan diarahkan. Ini Kak, harus ada IB, MPWP, gitu. Hak ciptanya harus ada, karena kan kokom saya nggak ada, karena kan bukan makanan. Untuk halal kan nggak harus, karena emang bukan makanan juga, karena Bapak kan diarahkannya lebih pelan-pelan, santai gitu. Padahal bilang janganlah urus ini ribet gitu kan. Tapi
1: betul,
4: pas kita jalaninnya nggak ribet, lebih gampang malah produk kita ini dikenang gitu. Eh ini enak di sini, pesan di sini aja udah, maksudnya nggak ribet lagi kita urus MPWP ini lagi, aman gitu.
1: Baik. Dan untuk tahapan proses ini mungkin saya ke Pak Henry deh ya. Pak Henry, bagaimana untuk tahapan proses pengesahan badan usaha seperti PT atau CV melalui layanan administrasi hukum umum di Kanwil Kemenkumham Aceh?
0: Baik, terima kasih Kak Hera. Kalau terkait dengan PT CV, itu kan sebenarnya proses-prosesnya tadi saya sebutkan, layanannya melalui notaris. Karena
1: notaris
0: ya perlu akta pendirian. Mereka harus sepakat, ada perjanjian, karena lebih dari satu orang. Jadi harus berjanji di hadapan notaris untuk memproses pendirian daripada PT umum. Nah, kembali ke situ. Kemudian terkait dengan biaya, tentu ada jasa notaris. Kemudian ada juga yang namanya penerimaan negara bukan pajak untuk pendirian tersebut disetorkan ke negara. Nah, itu untuk PT umum. Nah, untuk Kak Gaira, baru kenal kita sini kan, lebih ini lagi ini kan. Tadi kami bincang-bincang sebelumnya, ternyata belum punya perusahaan perorangan. Nah, kita mengarahkan ke perusahaan perorangan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa proses pendiriannya itu melalui aplikasi. Cukup mudah, buka www.layanan.ahu.go.id. Nah, jadi buka di situ, itu sudah ada pilihan kita untuk pendirian perusahaan perorangan. Salah satu persyaratannya tadi sudah saya sebutkan, ada KTP, ada NPWP, ada email, ada nama perusahaan. Nah, yang paling mengejutkan lagi nih, yang mengejutkan. Tadi saya bilang kalau di notaris itu kan untuk pendirian PT umum itu nggak kurang lah 5 juta ya. Ya, nggak kurang biayanya 5 juta. Tapi untuk perusahaan perorangan biayanya cukup 50 ribu.
1: murah banget, Pak.
0: Pendaftarannya sah untuk negara. Apa namanya? Sah menjadi badan usaha yang terdaftar di negara.
1: Okay.
0: Ya, luar biasa kan?
1: Yeah.
0: Cuma 80.000 loh. Ya. Cuma 80.000 loh. Nah. Jadi kadang-kadang memang kawan-kawan khawatir, Pak.
3: Yeah.
0: Nah, tadi sambil menjam-jam juga ada khawatiran terkait dengan pajak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin mulai ditanyakan nanti kan. Khawatiran apa saja yang ada kan. Nah, tapi begitulah prosesnya itu. Jadi kita kumpulkan persyaratan, diusulkan jadi dari nama tiga suku kata terhadap nama perusahaan ini juga sama dengan merek tadi, merek sama. Merek itu juga di kami, Pak.
1: Iya,
0: di kami juga. Jadi harus dicek dulu, jangan sampai ada yang sama.
3: Iya, sama.
0: Jadi tidak boleh identik dengan nama orang lain. Nah, ini perlu perlindungan juga, kan? Perlu perlindungan. Jadi sehingga kita terlindungi. Kemudian juga syarat-syarat tersebut kan sudah cukup mudah segala macam, tinggal di upload, di input datanya, kemudian nanti setelah memang selesai bayar, keluar kode billing untuk membayar 50.000 ke negara, bukan ke kami ya. Ya, salah paham ya, ke negara. Nah, jadi bisa transfer melalui BSI, ada pilihannya nanti. Ada pilihan untuk ke negara. Nah, setelah itu keluar, tidak begitu lama langsung diproses oleh sistem, keluarlah namanya SK pendirian perseorangan-perorangan. Ya, seperti itu.
1: Okay.
0: Ya, jadi sahlah ya.
1: 50.000
0: itu
1: kayak seharga seblak ya, Pak. Ya.
0: Begitulah ya. Jadi
1: iya, oke.
0: Okay. Seperti itu.
1: Baiklah. Sebenarnya Pak Henry, kalau kita sudah mengurus legalitas itu, apa sih yang dirasakan oleh para pelaku usaha?
0: Nah, kembali lagi ke yang tadi. Tadi Pak Amri sampaikan bahwa ini pelaku usaha ada yang merintis dari awal, Pak Amri.
1: Yeah.
0: Ada yang sudah mapan, ada yang sudah menengah dan sebagainya, UKM. Bahkan nanti perusahaan perorangan ini bisa juga berubah ke PT umum kalau memang sudah sangat maju. Udah asetnya udah melimpah.
3: Udah di atas 15 miliar per tahun ya, Pak ya.
0: Kan bisa berubah juga.
3: Ya, ya.
0: Nah, salah satunya juga kalau di dunia edukasi, pendidikan bagi mahasiswa maupun yang baru-baru belajar kewirausahaan, Pak. Ya. Ternyata buat PT ini tidak perlu harus ada dulu usahanya, Pak. Nah, ini jadi pemicu bagi mereka, motivasi bagi mereka.
1: Okay.
0: Ada beberapa mahasiswa buat PT ini untuk memicu motivasi mereka dalam berusaha. Nah, karena tadi cuma 50.000 kok. 50.000.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau berkaitan dengan pajak, kan sekarang pajak sudah diatur, Pak,
3: yeah,
0: ada PP yang baru,
3: yeah,
0: bahwa pajak untuk UMKM ini bagi perusahaan perorangan hanya 0,5%.
1: 5%. Okay.
0: Jadi kalau 10 juta itu hanya 50.000. 50.000 pajaknya. Masa pajak buat 50.000 enggak bisa ya. Dengan ada segitu ya enggak?
1: Betul.
0: Jadi kan sama-sama kontribusi. Kemudian yang sudah mendapatkan perseorangan tentu dapat binaan dari
3: Pak
0: tadi, Pak ya. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dari kami juga, sehingga mendapatkan informasi-informasi, bahkan bisa kerjasama nanti ke depannya dengan Koperasi Merah Putih dalam hal ini, MBG juga kemungkinan arah ke sana juga, karena kita dipercaya, sudah ada legalitasnya, sudah diakui oleh negara. Istilahnya kalau kita macam-macam, orang tahu di mana ini kita, tapi kan bukan gitu maksudnya. Nah, kemudian dalam hal berbisnis ini kadang-kadang ada untung rugi. Jadi kalau untung rugi, nanti kalau ada tuntutan dari pihak satu lagi dalam hal berbisnis, itu tidak dibawa harta pribadi kita. Jadi itu tidak boleh disita. Jadi kalau ada kasus di pengadilan, itu harta pribadi terpisah dengan harta perusahaan. Yang boleh di ini untuk menutup ininya kita, itu hanya harta dari perusahaan. Itu, jadi kita tertib nanti. Jadi pembukuannya tertib, ya. Jadi seperti manajemen lah, ada manajemennya. Ya, dalam usaha ada planningnya, ada tujuan yang kita tanamkan gitu kan, ada perkembangan-perkembangan dari bisnis kita, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya di segmen yang pertama ini, Pak Henry. Dan kita jeda dulu sejenak, pendengar, untuk Anda yang masih ingin menyaksikan dan juga nonton dialog ini dengan tema kita membangun usaha yang legal dan berdaya saing. Anda nanti bisa mendengarkannya melalui RRI Digital streaming kami rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM dan juga di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Oke, kita jeda dulu sejenak, bapak-bapak, kakak-kakak, ya siap. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh. Come on.

0: Bentar Mi.
1: Pakai rapatkan dari hotelnya.
2: Apain sih Pi, gue aja.
1: Lepaskan tengah. Luar biasa,
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di talk show mengenai UMKM dengan tema kita membangun usaha yang legal dan berdaya saing. Tentunya juga masih bersama dengan Pak Henry, Pak Amri, dan juga Kak Leila ya. Oke, saya di segmen yang kedua ini saya ke Pak Amri deh. Pak Amri, di segmen yang pertama kita sudah mendengarkan untuk proses seorang yang ingin berbisnis bagi para pelaku usaha, bagaimana sih cara mengurus legalitasnya. Ternyata tidak ribet ya, mudah banget kalau syarat-syaratnya itu udah lengkap, ya kan Kak Leila? Oke, saya ke Pak Amri nih, bagaimana sih sebenarnya peran PLUDK UMKM Aceh Besar dalam mendampingi pelaku usaha mengurus legalitas dan juga perizinan?
1: Iya, baik. Sebagai salah satu lembaga pendampingan punya pemerintah ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar, selama ini sejak 2014 Pak, kita sudah banyak sekali sebenarnya melakukan pendampingan kepada UMKM yang ada di Aceh Besar. UMKM Aceh Besar itu tercatat di 2022 kemarin itu lebih dari 40.000 Pak.
0: 40.000.
1: Ya, 40.000 karena Aceh Besar punya wilayah yang sangat besar sekali, Pak. Dari arah barat itu ada dari Long gitu ya.
0: Jadi angkanya besar juga.
1: Ya, termasuk misalnya ya dari wilayah tengah misalnya daerah Lambaru, Lempenurul, kemudian ada wilayah sampai Sare sana. Nah, ini juga di tahap awal sampai saat ini kita masih melayani UMKM yang pertama untuk melakukan konsultasi, Pak. Konsultasi kepada kita terkait bagaimana pengembangan usaha. Tentu di dalam proses pendampingan-pendampingan tersebut, pertama yang memang yang kita arahkan kepada UMKM itu adalah izin-izin usahanya. Dan yang paling rendah selama ini memang kita pastikan mereka harus punya NIB dulu. Nah, NIB karena itu juga nanti pengaruh Pak di pengurusan-pengurusan untuk legalitas produknya. Misalnya seperti PERT, halal ya, HAKI dan lain sebagainya. Nah, untuk terkait dengan selain pelayanan-pelayanan legalitas, kita juga ada pelayanan terkait dengan produksi, Pak. Nah, produksi ini artinya kita memastikan bahwa UMKM itu mampu menjalankan usahanya itu dengan baik. Nah, kemudian juga kita juga melayani bagaimana misalnya terkait dengan packaging. Sampai kemudian kita juga membantu teman-teman itu ke akses pemasaran sampai ke akses pembiayaan, Pak. Nah, untuk akses pembiayaan sendiri itu untuk kondisi tertentu itu sudah butuh memang yang namanya PT, Pak. CV atau PT. Nah, kalau hari ini pemerintah punya program KUR, itu hari ini yang dibutuhkan untuk pembiayaan di atas 100 juta itu cukup dengan NIB, Pak. Nah, barangkali nanti untuk peningkatan-peningkatan pembiayaan lainnya mungkin sudah perlu ada izin-izin lainnya. Nah, makanya saya bilang tadi di awal kenapa bertahap. Nah, biasanya UMKM itu akan membuat izin-izin itu sesuai dengan kebutuhan, Pak. Misalnya ketika kita melihat ada produk yang ini kayaknya udah bisa nih ke retail nih, ke beberapa retail-retail nasional gitu misalnya. Terus kita arahkan, tapi Bapak Ibu harus ada izin-izin ini dulu, harus bikin legalitas segala macam gitu, PERT segala macam. Nah, bahkan untuk beberapa retail nasional itu memang mewajibkan harus ada CV atau PT perorangan, Pak. Kalau tidak ada, mereka biasanya belum mau menerima. Karena ke tingkat legalitas seperti PT atau CV itu sebenarnya bagi pihak yang kita ajak kerjasama, itu sebenarnya menjadi sebagai patokan. Sebagai patokan untuk menilai apakah UMKM ini sudah mulai baik manajemennya atau tidak. Nah, karena bagi yang memang manajemen belum baik, itu biasanya memang dia akan ragu untuk mengurus legalitas. Karena dia merasa, ah masih gini-gini aja kok, ngapain aku buat PT gitu. Jadi sebenarnya mengikuti. Nah, makanya kita di PLUDK Aceh Besar itu biasanya mendorong teman-teman memang yang pertama meningkatkan produktivitas usahanya dulu, kemudian memastikan pasarnya secara bertahap, kemudian kita baru meningkatkan dari yang hanya punya NIB, kemudian mereka punya PT. Seperti yang disampaikan Pak Henry tadi, kita masih memang melihat bahwa dari pelayanan-pelayanan kami lakukan itu memang masih kurangnya informasi, Pak. terkait seperti tadi yang 50 itu artinya masih kurang informasi masyarakat terhadap pajak juga. Mereka ketakutan ketika terdaftar di pemerintah, kemudian mereka harus punya kewajiban pajak yang mungkin harus besar. Bahkan saya sering menginformasikan kepada teman-teman terkait dengan pajak, saya bilang sebenarnya tugas kita sebagai masyarakat atau pelaku usaha itu sebenarnya ketika kita punya NPWP itu kan kewajibannya cuma melapor. Melapor informasi terkait berapa pendapatan kita. Bahkan dengan kondisi tertentu kadang-kadang kita tidak perlu membayar pajak. Jadi sebenarnya ketika kita punya nomor wajib pajak itu bukan berarti harus bayar pajak. Yang harus kita lakukan pertama itu adalah melapor pajaknya dulu. Dari laporan itu kadang-kadang malah justru sebenarnya kita nggak perlu bayar pajak. Nah di situ sebenarnya yang beberapa informasi yang terus kita sampaikan kepada UMKM, walaupun mungkin kita juga pelan-pelan.
0: Iya, nah, jangan jadi, sampai simpang siur juga
1: ya. Iya, simpang siur, kita juga bersabar pelan-pelan, kita sesuai juga dengan kondisi usahanya.
0: Iya, oke. Okay. Okay, baik, saya ke Kak Layla. Kak Layla, apakah ada rasa kekhawatiran selama ini dalam mengurus legalitasnya?
2: Selama ini ada.
0: Ada nih Pak Hendrik, gimana ada, nih?
2: Ya. Ada, karena kan kita mungkin kan kita dari UMKM ini kan banyak yang ini omongan orang nanti jangan ngurus nih nanti kita harus bayar pajak
0: berarti Bapak bilang tadi edukasinya nih Pak Hendri.
2: Banyak kayak gitu kan jangan nih nanti diurus pajak kita nanti didatain kita nanti ini nanti dimintanya nanti keterangan apa gitu banyak Pak yang kendala-kendala yang kita dengar padahal pas diurus yang orang itu bilang nggak ada gitu itu yang aneh ya. Maksudnya kan bilang ini saya udah urus ini payah kali diurusnya harus ganti ini ganti itu padahal pas sama Pak Amri udah dibilang enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah langsung sih ya maksudnya kan nanti apalagi sekarang urus NIB kan ada yang nakal mungkin ya dibilang harus bayar 200.000 harus bayar ini segitu padahal pas sama Pak Amri mana email lah saya masukkan email KTP mana gitu kan udah siap sih satu jam udah siap kan nggak ganjil kan
0: iya di luar ekspektasi ya
1: dan gratis ya itu yang paling penting
0: iya oke saya kasih kesempatan ini untuk Kak Layla mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Pak Hendri atau ke Pak Amri silakan mengenai legalitas silakan
2: ini masalah PT Pak yang tadi kita bahaskan Pak. Betul. Ya karena yang saya dengar karena kan kok buat PT perorangan harus diratakan dengan ini berapa per bulan kita dapat penghasilannya gitu banyak yang harus dibilang harus diisi dari nggak boleh diisi dari 5 juta harus diisi dari 1 bulan dapatnya dari 10 juta itu Pak maksudnya kadang kita merasa banyak kali nanti diminta pajak enggak habis itu kayak kita urus merek ada yang bilang urus merek harus 2.500.000 padahal alhamdulillah saya gratis ya walaupun itu kalau karena kaplut ya padahal kayak ini saya baru tahu diurus ini masalahnya 50.000 baru tahu saya Pak saya kan mikirnya urus merek aja 2.500.000 apalagi buat PT sendiri
0: ya
2: lebih mahal lagi Pak itu gimana Pak menurut Pak
3: baik saya jawab ya
0: iya
3: makasih Kak Naya pertanyaannya memang kekhawatiran mungkin kawan-kawan pelaku usaha yang belum tahu informasi
2: iya betul
3: karena ini memang perusahaan perorangan ini baru lahir di 2002 ya ini kan baru memang
2: iya
3: kalau sebelumnya nggak ada, nggak ada perusahaan ini belum ada, tapi belum diakui secara badan hukum. Nah, jadi dengan lahir 2022 memang butuh waktu sampai informasi kepada masyarakat. Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Sepanjang ini masih banyak juga pelaku saya yang belum tahu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Karena ya kalau PT biasa seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita perlu ke notaris. Nah itu kan perlu biaya lebih besar. Kemudian untuk perseorangan PT biasa juga, PT umum itu lebih dari satu orang. Sehingga kadang-kadang kita kan kongsi ini agak kalau usaha baru kan ragu-ragu juga ya. Nanti gimana nih masalah apa enggak? Lebih enak kan sendiri sehingga lahirlah nih PT perseorangan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi dari mulai syarat-syaratnya KTP, NPWP dan sangat mudah. Dan tidak ada istilah tadi modalnya harus 5 juta atau 10 juta enggak ada. Nah, boleh naruh modal 5 juta 500.000 boleh. ya kalau UMKM ya. Nah, jadi memang pandangannya nggak mesti pendirian ini sebenarnya nggak mesti harus sudah sangat lancar, nggak mesti juga sebenarnya seperti saya sebutkan tadi. Jadi ada untuk motivasi dia buat PT, Pak. Nah, sehingga dengan ada PT dia bergerak. Nah, kalau nggak bergerak dia. Tapi dengan ada PT artinya saya sudah jadi CEO.
2: CEO yang menyamar.
0: CEO ya.
3: Caranya cuma sendiri. Nah, jadi nggak gabung dengan orang lain. Kan? Nah, jadi kita CEO di perusahaan sendiri. Jadi kita yang mengelola sendiri perusahaan tersebut. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu jangan khawatir, itu bisa apa namanya, istilahnya memang tidak ada kekhawatiran itu. Jadi tidak ada, tidak perlu dikhawatirkan. Karena sejauh sudah kami tadi sampaikan 3.658 yang sudah berdiri PT Perseorangan Pak, itu belum ada yang mengeluh kepada kami. Seperti betul seperti Pak Amri sampaikan bahwa pajak misalnya, pajak itu kewajiban yang paling utama adalah melapor. Kalau nggak ada transaksi, berarti nihil. Betul Pak Amri kan? Betul. Jadi nggak usah khawatir, tinggal lapor aja nihil. Bahwa kita nggak ada transaksi, nggak ada pemasukan, nggak ada masalah. Nah, seperti itu juga PT ini. Kalau memang ternyata PT ini dalam perkembangan seperti yang disebutkan tadi, contohnya mahasiswa Pak, dalam perkembangannya tidak bisa jalan juga, tinggal kita bubarkan Pak. Jadi kan gak mesti,
0: gampang ya.
3: Jadi bisa kita dirikan, bisa kita bubarkan. Jadi kita merasa ini udah memang bukan dunia saya gitu, dunia saya misalnya. Tapi kalau seperti Alela udah jalan nih, tinggal ini aja lah kan. Nah, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa itu melalui pendiriannya melalui aplikasi. Tetapi kami siap membantu seperti Pak Amri lakukan. Siap, yang melakukan pendampingan siap. Bisa datang ke kantor kami di Lingke, bisa. Atau bisa konsultasi pelayanan melalui website kami. Itu di website kami ada www.aceh.kemenkum.go.id. Itu ada nanti tulisannya pintu Aceh. Diklik aja di situ, chat aja. Pak, Bu, admin, apa siapa panggilan terserah kan. Tolong sampaikan persyaratan untuk pendirian perusahaan perorangan. Saya mau buat itu. Nah, itu boleh juga nanti akan dikomunikasikan. Pak, Bu, boleh kita komunikasi lebih lanjut, nanti akan dikasih nomor HP-nya untuk bisa berkomunikasi. Nah, sehingga bisa langsung difasilitasi. Itu bisa difasilitasi secara jarak jauh juga. Nah, jadi nggak mesti datang ke kantor, bisa juga. Tapi kalau silaturahmi ke kantor,
2: boleh.
3: Nah, welcome. Kami siap menerima
0: silaturahmi. Pintu terbuka lebar.
3: Kami senang juga dikunjungi.
0: Baiklah, oke.
3: Baik. Kami menunggu pelaku-pelaku usaha.
0: Siap. Gimana ini, jangan mendengarkan berita hoax lagi ya. Oke, memasuki segmen terakhir, mungkin himbauan dari Pak Henry. Silakan Pak Henry, singkat saja 1 menit.
3: Baik, terima kasih kesempatannya. Tentu kami mengajak seluruh pelaku-pelaku usaha, terutama di bawah binaan Pak Amri, di Aceh Besar Pak, untuk mendaftarkan perseorangan perorangan. Karena kenapa? Pasti ada manfaatnya bagi pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya, kepercayaan daripada mitra kerja di perbankan dan sebagainya yang akan menjalin usaha dengan kita. Kemudian juga terlindunginya badan usaha kita, tercatat di negara. Dan syaratnya sangat mudah. Sangat mudah saya sebutkan tadi, KTP, NPWP, alamat email, nama usaha, dan biaya cukup Rp50.000. Sudah menjadi CEO. Jadi PT apa-apa nanti, CEO-nya siapa? Sudah jelas. Tapi tidak perlu khawatir dengan pajak. Kalau ada masalah, bisa kita konsultasikan. Dengan orang pajak pun sudah cukup terbuka sekarang. Mereka itu menjamin itu UMKM. Jadi jangan khawatir. Nah, bahkan ada dulu ada keraguan terhadap bantuan sosial. Itu pun sudah diselesaikan oleh pemerintah. Jadi walaupun UMKM yang sangat kecil memang dia mendapatkan bantuan sosial, itu tidak masalah, tetap mendapatkan bantuan sosial. Kecuali memang sudah apa itu beda desil misalnya.
0: Jadi
3: jangan ragu-ragu. Bisa datang sendiri ke kantor kami, bisa melalui website Aceh, www.aceh.aceh.kemenkum.go.id. Tinggal chat di situ, bisa juga tadi hadir ke kantor kami di Linke.
4: Oke, baik. Terima kasih untuk himbauannya. Dan saya ke Pak Amrih. Pak Amrih, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pelaku usaha.
1: Ya, sebagai pengusaha, saya pikir kita harus melindungi yang pertama identitas usaha kita ya. Maksudnya kita punya badan hukum, punya payung hukum untuk melindungi seluruh aktivitas yang kita lakukan di usaha kita sehari-hari. Kemudian juga selain badan hukum, kita saya juga menghimbau kepada teman-teman UMKM itu juga untuk melindungi produknya ya dengan berbagai macam legalitas seperti halal, BPOM, PIRT, supaya kemudian ketertarikan konsumen untuk mengkonsumsi produk kita juga lebih tinggi. Nah, untuk badan hukum seperti yang disampaikan Pak Henry, saya pikir ini juga akan melindungi teman-teman ketika teman-teman butuh untuk melakukan ekspor, kemudian produknya disampaikan pemasarannya melalui retail, itu juga biasanya akan membutuhkan dokumen-dokumen seperti PT atau CV untuk memudahkan teman-teman juga dalam perlindungan. Nah, yang terakhir saya juga menyampaikan ke Pak Henry bahwa Plut Aceh Besar siap Pak untuk bekerja sama.
3: Terima kasih.
1: Dengan Kemenkumham bahwa kita izin hamnya udah nggak ada ya. Dengan Kementerian Hukum yang ada di Aceh ini, kami siap Pak untuk di wilayah Aceh Besar. Kita cukup banyak UMKM yang masih perlu kita dampingi dan kita legalitaskan badan hukumnya Pak. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama, bisa juga mungkin melakukan sosialisasi di kantor Plut Pak yang ada di Gani. Mungkin di sana juga cukup lumayan lebar, bisa menampung sampai 50 orang. Mungkin kita bisa bikin sosialisasi di sana untuk memastikan bahwa seluruh UMKM yang ada di Aceh Besar itu ke depan sesuai dengan kebutuhannya itu memiliki badan hukum seperti PT Persorongan yang hari ini sudah dijelaskan oleh Pak Henry. Okay. Saya pikir itu, Bu. Terima kasih.
4: Oke, baik. Saya ke Kak Laila. Kak Laila, mungkin harapan yang ingin disampaikan sebagai pelaku usaha.
2: Harapan saya sekarang jangan menurut seluruh UMKM jangan ragukan lagi untuk mengurus legalitas dari NIB, MPWP, semuanya ya. Nggak ribet lagi, alhamdulillah. Saya sudah dikonfirmasikan oleh pihak Bapak, Pak Amri juga, alhamdulillah. Pokoknya intinya jangan mendengarkan berita yang luar sana yang belum betul. Ya. Karena saya korban juga gitu.
4: Baik. Terima kasih untuk Pak Henry, Pak Amri dan juga Kak Laila sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa dan informasi mengenai legalitas untuk pelaku usaha. Mudah-mudahan saya suntik Pak ya.
3: Kayaknya sudah siap-siap membuat CEO sendiri juga ya. Karena saya tambahkan, PNS pun boleh buat.
4: PNS pun boleh buat. Oke, untuk kru-kru mungkin ada niat ya, silakan ya. Oke, baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyaksikan dialog ini melalui YouTube kami RRI Banda Aceh Live dan sampai ketemu di lain kesempatan Bapak Amri, Pak Henry, Kak Laila ya. Semangat terus untuk usahanya, maju sampai kancah internasional.
2: Amin. Ya rabbal alamin, ya Allah.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian talk show Pro 1 RRI Banda Aceh dengan tema membangun usaha yang legal dan juga berdaya saing ya. Untuk Anda yang ketinggalan talk show ini dari awal tadi bisa menyaksikannya kembali lewat YouTube kami di RRI Banda Aceh Live dan cari judul membangun usaha yang legal dan berdaya saing talk show RRI Banda Aceh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
6: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan signal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu...
2: Komite Piala.

0: terkenal.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
0: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di siang hari ini untuk edisi 7 Juli 2026. Tentunya saya Kaira akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dengan cuaca yang sangat terik di Kota Banda Aceh siang ini, mudah-mudahan aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar, ya kan, tidak ada kendala apapun di pertengahan hari ini. Jangan lupa juga untuk istirahat sebentar, istirahat sejenak dengan satu gelas kopi, satu gelas teh, dan juga cemilan di siang hari ini. Sekaligus juga pendengar, kami akan menemani Anda dengan informasi-informasi yang terupdate, teraktual, dan juga terkini, serta pilihan lagu yang terbaik untuk Banda Aceh siang ini. Oke, kita dengarkan lagu dari Nyal Leto dengan judul Permintaan Hati. Selamat mendengarkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di siang hari ini, pendengar, saya Khaira juga masih menemani Anda, dan kita update kembali informasi di siang hari ini, di mana hari ini tepatnya di Istana Merdeka Jakarta telah kedatangan Perdana Menteri Narendra Modi, dan ini dikawal sebanyak 120 pasukan berkuda untuk mengiringi kendaraan yang ditumpangi oleh PM India Modi. Pendengar, pasukan berkuda dengan formasi 80 pasukan di depan kendaraan PM Modi dan 40 pasukan lainnya di belakang Modi. Selain itu, 70 motoris mengawal ketibaan PM Modi di Istana Merdeka. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, ini Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Mamani, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu? Vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan di siang hari ini mungkin lagi jadwal istirahat ya, dari aktivitas kerjaan kantor, juga dagangan. Kalau dagangan sih khususnya para pelaku kuliner ya, rumah makan mungkin jam segini lagi disibukkan dengan jual beli ya. Oke, tetap semangat ya, mudah-mudahan dagangan Anda berjalan dengan lancar dan laris manis. Di siang hari ini kita update kembali pendengar untuk informasi, dan bagi Anda yang akan berpergian menggunakan kapal cepat rute Banda Aceh Sabang atau sebaliknya untuk edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026, jangan lupa untuk cek jadwal keberangkatannya. Kalau Anda dari Sabang ke Banda Aceh, pendengar, kapal ekspres Bahari 2F berangkat tadi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, dan untuk siang ini nanti akan berangkat lagi pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk ekspres Bahari 2C, pendengar, nanti sore akan berangkat pada pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sementara

pergian dan semoga perjalanan Anda aman serta nyaman. Jangan lupa dicatat ya untuk waktunya, mungkin barangkali untuk Anda yang ingin menikmati suasana sore nanti di kota Sabang yang berangkat dari Banda Aceh ke Sabang pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Oke, di siang hari ini selamat menikmati waktu istirahat Anda pendengar, dan selamat menikmati makan siang Anda. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dalam Banda Aceh siang ini. Darinya Aceh Lounge 7 dengan judul Sahabat Sejati.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwork Land. Yay!
2: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
5: Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Oke, di siang hari ini yang lagi makan siang atau yang lagi istirahat sambil rebahan mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh, kita coba update informasi cuaca untuk Anda siang ini. Dan terlihat dari pantauan studio Pro 1 ya, di siang hari ini cukup terik memang cuacanya ya. Kayaknya sebagian dari kita juga memang bermalas-malasan kalau cuacanya seperti ini. Apalagi mereka yang bekerja di luar ruangan. Aduh, panasnya kayak gimana lah ini ya. Dan kita update dulu ini berdasarkan dari informasi BMKG, pendengar, untuk edisi hari ini. Kondisi cuaca di Banda Aceh dan juga sekitarnya siang hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar 31 hingga 32 derajat Celcius ya. Waduh, cukup panas juga nih kalau kisaran suhunya di angka 31 hingga 32 derajat Celcius. Oke, kita cek kelembapannya juga pendengar, yaitu di angka 50 hingga 76%, sehingga cuaca memang terasa cukup panas saat beraktivitas di luar ruangan. Jangankan di luar ruangan ya, bahkan kita yang aktivitasnya di dalam ruangan pun terasa panas banget ini ya. Sepertinya lapisan-lapisan ozon pun semakin menipis. Oke ya. Dan ini ada juga saran pendengar ya, untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk gunakan topi atau payung untuk mengurangi paparan sinar matahari. Kemudian juga harus memperbanyak air putih ya, memperbanyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca pada sore hingga malam hari. Nah, bagi masyarakat yang akan menyeberang melalui lintasan Uleli Sabang, BMKG juga mengingatkan adanya gelombang laut kategori sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga penumpang dan operator kapal diimbau selalu mengikuti informasi terbaru dari otoritas pelabuhan. Demikian pendengar untuk informasi cuaca di siang hari ini. Dan BTW selamat menikmati jam istirahat Anda, selamat menikmati jam makan siang Anda. Yang ingin memberikan atensi, barangkali Anda makan siang dengan siapa, makan siang di mana, atau makan siangnya menunya apa, ya kan, boleh untuk WhatsApp di Pro 1 0852 8285 4445. Ya, siapa tahu cerita-cerita siang Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Tentunya Banda Aceh siang ini hingga nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur, kami akan menemani Anda dengan satu lagu dari Nyaran dengan judul Dekat di Hati. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, 15 menit lagi menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Maka sesaat lagi akan kami temani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026, Sari Berita. Pendengar Labuhan Batu bantu TKD Pemda Gayolwes beri apresiasi. Berita lainnya, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Gayolwes beri apresiasi kepada Pemda Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD dalam mempererat sinergi antar daerah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahari.
2: Pemerintah daerah Gayolwes bersilaturahmi dengan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu di Multatuli, Kota Medan, sebagai bentuk apresiasi atas bantuan transfer keuangan daerah atau TKD yang diberikan kepada Gayolwes. Bupati Gayolwes Suhaidi menyampaikan, bantuan TKD sangat membantu pemerintah kabupaten dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar daerah. Karenanya, kerjasama dapat terus berkembang baik dalam bentuk dukungan pembangunan, pertukaran inovasi, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bupati Kabupaten Labuhan Batu Maya Hasmita menyampaikan, bantuan TKD merupakan wujud nyata solidaritas antar pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Kemudian pesan ini kepada pelaku UMKM, ya mulailah menyiapkan apa namanya tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Walaupun belanja ke pasar, bawa apa namanya keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak untuk kantong kresek itu, semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
4: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun, plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai, sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surkani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
3: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Mulailah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri. Nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti itu menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
4: Kemudian Surkani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan juga mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesyo, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
5: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesyo Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
6: Kami menyerahkan sebanyak masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesyo Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang sudah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
5: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
7: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesyo, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesyo mendapatkan dua unit mesin power thresher padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
5: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesyo tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesyo Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesyo memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar, sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kampung.
8: Harapan kami selaku mewakili pihak Gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesyo agar petani kami berdaya, dan harapan kami ke depannya Batiso bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabah.
5: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Kampung Batiso sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir, DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah menggelar muswil ke-10 dengan salah satu agenda utama melakukan pemilihan kepengurusan baru. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan P3 Aceh Tengah menggelar musyawarah cabang muscap ke-10 di Ballroom Petro Gayo Hotel Takengon, Kabupaten Aceh Tengah Senin siang. Ini menjadi momentum penting bagi P3 Aceh Tengah dalam menentukan arah pimpinan partai untuk periode mendatang. Sejumlah kader dan pengurus hadir mengikuti agenda evaluasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru. Ketua DPC P3 Aceh Tengah Pauzan mengatakan akan mengakhiri masa kepemimpinannya setelah memimpin selama 2 periode atau sekitar 10 tahun. Menurutnya regenerasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Ia berharap kepengurusan yang akan datang mampu membawa P3 Aceh Tengah menjadi lebih solid, semakin dekat dengan masyarakat, serta mampu mengangkat capaian partai pada agenda demokrasi berikutnya.
10: Sebentar lagi saya akan meletakkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Mungkin ini banyak sekali kekurangan saya, dan kita berharap terpilihnya kandidat bupati yang kita usung di 2024 yang lalu ini mudah-mudahan nanti bisa kita ambil salah satu pimpinan di DPRK Kabupaten Aceh Tengah.
9: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga berharap muscap dapat menghasilkan pemimpin terbaik bagi P3 Aceh Tengah. Ia menilai siapapun yang terpilih nantinya harus mampu membawa partai menjadi lebih baik serta berkontribusi bagi daerah.
11: Terima kasih, nanti siapapun yang terpilih itu pilihan kita. Jangan nanti sudah dipilih di luar dibahas lagi. Aturan jangan itu. Jangan lagi model itu. Modelnya yang sudah kita pilih, kalau dia memiliki kelemahan, kita tutupi kelemahannya. Kelemahan kita apa? Membahas yang kita pilih. Yang kita pilih itu memiliki kelemahan, kenapa tidak dilindungi? Nah, P3 jangan seperti itu. Tadi ada cita-cita, bagaimana nanti bisa kursinya bertambah? Kuncinya adalah komitmen.
9: Muscap ke-10 P3 Aceh Tengah diharapkan menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan baru yang mampu memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat di daerah berhawa sejuk tersebut. Kegiatan turut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW P3 Provinsi Aceh Amiruddin Idris beserta Sekretaris DPW P3 Aceh Ilmiza Saaduddin Jamal. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda di siang hari ini. BTW, di siang hari ini tentunya saya Khaira juga masih menemani siang Anda, ya kan, masih menemani jam makan siang Anda yang baru saja makan siang mungkin. Dan mudah-mudahan di siang hari ini Anda menyenangkan, apapun yang ingin Anda targetkan untuk hari ini mudah-mudahan tercapai, ya. Oke, seperti biasa di setiap Selasa siang tentunya sesaat lagi nanti pada pukul 13:30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk kita ikuti bersama 100% Indonesia Nasional, ya. Akan ada bintang tamu yang kece banget, ganteng parah ini, badai banget kecenya. Ada Adi Xnaf pendengar, dan juga nanti akan dipandu oleh host yang gak kalah keren tampan juga, ada Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail. Oke, bagaimana untuk keseruannya? Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only. Sudah
0: produser The One and Only, ampun ya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: lah
0: ya.
1: Enggak tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya. Saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari Putra, gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing.
1: Pusing.
0: Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex-Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf. Silakan Bang Albert.
0: Iya, Naf
2: terkenal. Tiga komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya lah tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan nih kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang nyanyikan. Ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: ya. Itu coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini,
1: berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer
1: berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert terima kasih mau salam silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
1: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi,
1: bintang
3: tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu akhirnya ku menunggu.

0: menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Esnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolokarir karir ya mungkin ya Adi Esnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safix, lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
2: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
0: Oke.
1: Terima kasih. Salam dong. Boleh.
2: Boleh silakan.
0: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sudah terputus.

0: terus putus. Bung Benny Jo, kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Mm-hmm. Ada Upi di Bone. Bang,
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
2: Halo. Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
2: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
2: Ya, saya mau saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada Sulawesi Selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
2: Karena dia sering anu waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
2: Ya, ya.
0: Siap.
2: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti membludak itu penontonnya dari acara anu di Lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
2: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih Bang Upi. Ya.
0: Siap Bang Upi.
2: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
2: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
2: Untuk untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar, ada Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Okay. Amin.
2: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi. Ya,
1: sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
2: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
2: Relaynya dia no di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 itu pernah ke Bone tahu.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
2: 6 jam
1: dari. 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget.
2: Oh iya. Baru saya ingat dulu anu bangun di Bone aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
2: Bisa menjejak mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
3: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
3: Ya. Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
3: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, iya.
3: Buat Mikin Itabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer Isan jangan masuk, Abang masuk terus Abang tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bimbi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja gara-gara 3, angka 3, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover di
1: Mana-mana lah ya, YouTube.
0: Mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify
1: betul.
0: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,
1: tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu. Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya,
1: karena kan itu akan didistribusi kan, gitu, supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin ya? Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya, enggak sih katanya begitu?
1: Iya betul, kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, terus pada suka, pada nyanyiin.
0: Oke. Nah kalau yang di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau cover Albert kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya, kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget ya bang, jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan
1: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu, kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya kayak demam. Jadi ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi. Gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Buat Anda yang nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
1: Adakah?
0: Desi Nicolina, 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Mm-hmm. Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Safik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Okay, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu? Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita Adi? Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segala ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu. Tahu kan?
1: Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu
1: pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung
1: betul.
0: Menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah.
1: Betul.
0: Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini
1: jadi
0: bukan.
1: Dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh,
1: oh, terputus.
0: Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail.
3: Yudi,
1: iya dong.
3: Ika, Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku,
1: yeah,
3: apa namanya? Tengku Safiq.
1: Yeah. Yeah.
3: Habaga, Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Bali Icut ini.
1: Sehat Kak? Gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng yang nainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar istri ya. Kak Safi ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu.

0: Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak, Kak Icip sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
2: Maksudnya
1: merangkap.
2: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Maksudnya gitu.
0: Oke.
2: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya ya, menghilang.
2: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, nggak dengar. Ya udahlah, pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya Kak.
2: Ya, terus buat penyiar RA Sosepanasnya ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Cilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
2: Thank you.
0: Thank you juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
2: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya Cut.
2: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik kok Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adi Naf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
3: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu. Iya, iya.
1: Mantan Tahu.
3: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
3: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
3: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
3: Balik pintu tadi salah. Balikpapan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru

0: Kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
1: Oke.
0: Jadi
1: itu album yang bulan depan ya?
0: Album.
1: Album. Oh, seru seru seru seru.
0: Jadi
1: seru.
0: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Mm-hmm. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
1: 9 lagu lagi ya.
0: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
1: 10. Baik.
0: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu pop Melayu trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
1: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
0: Iya Bang, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
1: Janganlah.
0: Atau perlu ku tanda tangan ya, Bang?
1: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa enggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
0: Itu enggak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
1: Yang mana? Iya sih.
0: Itu lagu sih, ya kan?
1: Lagunya Taylor Swift. Oke.
0: Alright.
1: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
0: Waduh.
1: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Selamat siang. Apa Bang yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih.
0: Kita tampung dulu mungkin boleh.
1: Atau mau nanya sama
2: Tanya dulu ke Bang Syafiq ini.
1: Oh, boleh banget.
0: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
1: Akhirnya ada yang nanya.
2: Enggak ding penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya 3 komposer yang udah lama itu.
1: Yang mana tuh?
0: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
1: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
1: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
1: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya,
2: yang
0: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
0: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
1: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
0: Bang Iwan, terima kasih. Salam
1: buat Bang Iwan.
0: Sehat-sehat
1: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
1: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
1: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
1: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
1: Terus
0: Bambi Nur.
1: Banana
0: tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
1: Diam-diam.
0: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
1: cinta nah, diam-diam. Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ya, ciptanya kita bertiga, Tengku mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. Itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih,
1: iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain, izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo selamat siang
0: 100%
3: Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
3: dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Siap. Ada Tengku Safik juga ini.
0: Menemani. Ya.
1: Ada Tengku Safik.
0: Iya, saya Tengku Pak Safik. Mali.
3: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Safik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Safik dulu. Karena ini Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau... ya.
3: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekanbaru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
3: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh Pak, silakan.
3: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
3: Untuk siapa tuh lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke.
3: Oke, itu aja.
0: Ayu Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku enggak? Tengah.
3: Lalu ya.
1: Siap. Ya, siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja ya. Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas, halo, Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
4: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
4: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
4: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
4: ini
1: dong?
4: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
4: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, An ya.
4: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
4: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
4: Okay. Untuk okay. Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
4: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris. Terima kasih, Mas
4: Faris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
5: Waalaikumsalam Tengku Safik.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Safik? Sehat?
0: Sehat, sehat ini, ya? Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
5: Enggak, ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
1: Boleh.
5: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
1: Oke, okay. Terus ada lagi?
5: Ya itu yang kan, karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Jangan-jangan Afgan ya?
0: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
5: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh kesempatan.
5: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
5: Pertanyaan selanjutnya. Yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay,
5: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
5: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
5: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
5: Buannya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: ya satu grup sama saya, tiga komposer, mm-hmm. ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambino.
1: Bambino.
0: Bukan.
1: Bukan. Baby, Baby Romeo. Romeo.
0: Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby. Gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya.
0: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh,
0: nanti lah mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum enggak ya. Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh, iya iya iya iya iya. Dianya
0: udah.
1: Terkadang Afgannya udah pengen, udah minta. Oh, iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya, lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya, karena mungkin Ihsan kayak enggak ada pilihan ya
1: waktu di label. Maksudnya enggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya enggak banyak juga sih, Bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya.
0: Di Ave Records. Nah, kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau
1: okay.
0: saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Disana. Cobalah Bertahan ini, bukan?
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudah lah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. 26. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke, okay.
1: Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Mario. Oke. Okay.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Aha, aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797272712. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang. Itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore. Terus ada Mainang Pulau Kampai. Kalau pokoknya yang lebih no-name dan Pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Iya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
1: tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: akan
0: ya.
1: Keluar
0: ya,
1: tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Yu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu?
0: Ayu. Buku.
2: Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia ekspresikan karya mangan Indonesia. Bang Edi bersalam, Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: cobalah bertahan.
2: Gitu loh, power suaranya Isan Tarore.
1: Eh, cocok ya sama Isan ya? Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu loh, bisa sampai membeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu kan. Ya.
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah.
2: Iya. Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Teng Safik ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teng Safik sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih, saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi saya serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan gitu.
0: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen dan ikut hadir absen aja. Salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya ini, gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Gitu. Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana. Sorong
0: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan
1: sih,
0: hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan?
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama nggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh tersibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, terima kasih. Senang, kami juga senang ya menerima teleponnya Ica.
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah, tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama iya, Ayu.
0: Iya. Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Hah? Sama kayaknya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama. Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga menghilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap, Ayu.
1: Siap, Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
1: Dinda, kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh, kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Apa? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk dulu. Kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, okay, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke.
1: Okay.
0: Baik. Jadi gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya?
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3,
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: terima kasih siaran. Banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini. Dan juga kita barusan sudah mengikuti 100% nasional, kita relay dengan Pro 1 Jakarta. Menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti juga dalam Banda Aceh sore, Anda akan ditemani oleh rekan Dimas. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Banda Aceh. Dan senang sekali di sore hari ini saya Dimas kembali bersama Anda tentu untuk edisi Selasa 7 Juli 2026. Kita bersama hingga malam nanti dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Tentu nanti saya akan hadirkan rangkaian informasi yang terupdate tentunya ataupun juga lagu-lagu hiburan juga kami sajikan untuk Anda. Dan nanti sore tepat pukul 17 kami akan sampaikan warta berita yang kami rangkum dalam lintas 17 untuk edisi hari ini.
1: Banda Aceh sore ini.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, berkara anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh di Banda Aceh sore ini, dan saya sampaikan informasi terkait Kementerian Kehutanan atau Kemenhut mengerahkan tim Manggala Agni memadamkan kebakaran lahan seluas 20 hektar di kawasan Senebu Pusaka, Kecamatan Pusaka Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Walau Balai Pengendalian Hutan Wilayah Sumatera pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhub Ferdian Krisnanto yang dihubungi dari Banda Aceh pada hari Senin kemarin mengatakan tim Manggala Agni yang dikerahkan dari Daops Sumatera 1 Sibolangit. Sebelumnya seluas 20 hektar lahan di Desa Senebu Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan terbakar. Vegetasi lahan meliputi anakan kayu, semak belukar, pakis, dan sawi. Maksud kami dan sawit. Selain satu regu yang dikerahkan ke lokasi, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera juga menyiagakan satu regu beranggotakan 15 orang lainnya jika diperlukan tambahan personel. Dan Ferdian Krisnanto mengatakan tim gabungan berhasil memadamkan api pada hari pertama seluas setengah hektar. Kondisi cuaca hari pertama pemadaman cerah dengan kecepatan angin mencapai 9 km per jam.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ya, pendengar yang berpon Anda berada, Anda masih bersama Prosatu RR Banda Aceh. Saat ini pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di Prosatu RRI. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik di sore hari ini. Dan saya sampaikan informasi sebelum nanti saya hadirkan rangkaian lagu lagi untuk Anda terkait sebanyak 4 unit bangunan milik warga desa Sinabang, Kecamatan Simulu Timur, Kabupaten Simulu hangus terbakar. Dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Simulu, T. Ridwan di Simulu pada hari ini mengatakan kebakaran tersebut terjadi pada hari ini dini pagi tadi. Dan ia juga mengatakan pemadaman melibatkan 5 unit mobil pemadaman kebakaran dan 1 unit portable. Proses pemadaman juga turut dibantu 1 unit mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Laut. Untuk jumlah korban terdampak, kata dia sebanyak 32 orang termasuk seorang bayi. Dan penyebab kebakaran belum diketahui dan kerugian masih dalam pendataan para petugas. Informasi ini kita kutip dari kantor Antara. Dan berikut pendengar, saya hadirkan rangkaian lagu religi untuk Anda sampai nanti kami kumandangkan azan ashar untuk wilayah Banda Aceh pada pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh sore ini.

0: 101 Banda Aceh.
1: Selamat sore, Anda yang masih bersama kami di Banda Aceh sore ini, Pro 1 RR Banda Aceh. Dan pendengar, saya sampaikan informasi terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh pada hari ini. Kegiatan tersebut mengusung tema membangun kader ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah di era digitalisasi sebagai upaya memperkuat pemahaman keagamaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malashi mengatakan pemilihan tema digitalisasi ini bertujuan mengarahkan generasi muda agar memanfaatkan teknologi khususnya gawai sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dan memperkuat pemahaman agama sesuai dengan itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menambah wawasan para peserta khususnya generasi Z sehingga mampu meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Abdal Khalilullah menyampaikan bahwa pendidikan kader ulama diikuti oleh 40 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari daya, organisasi kemasyarakatan, Nahdlatul Ulama, hingga organisasi kepemudaan. Dan menurutnya melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu berkembang menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam di tengah masyarakat.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorio Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe Melabu Takengon Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Polda Aceh gelar malam kenal pamit sambut Kapolda Aceh. Berikutnya, angin kencang picu kenaikan harga ikan di Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Kepolisian Daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
3: Sebelumnya berapa, Pak?
4: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
2: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga ayam potong turun di pasar Induk Lambaro Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila.
4: Harga ayam potong di pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaro, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
5: Yang ukuran besar sedang 60 ukuran.
4: Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di pasar Induk Lambaro. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil.
2: Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPP Kota Lhokseumawe bekerjasama dengan Dinas Pertanian Aceh kembali akan menggelar pasar tani di Kecamatan Banda Sakti. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
6: Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh akan menggelar kegiatan roadshow pasar tani di Kota Lhokseumawe pada Rabu 8 Juli 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di depan SD Negeri 12 Mongedung, Kecamatan Banda Sakti. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP Kota Lhokseumawe, Khairul Habidi mengatakan, kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dan produk unggulan hasil UMKM serta petani lokal. Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh beragam komoditas seperti sayur-mayur, makanan dan minuman, pupuk, bibit tanaman, sembako hingga gas LPG bersubsidi 3 kg.
7: Dalam pelaksanaan kegiatan roadshow pasar tani ini, kita menyediakan kebutuhan masyarakat yang merupakan produk hasil UMKM masyarakat Kota Lhokseumawe berupa sayur-mayur segar, makanan dan minuman, pupuk dan bibit tanaman, sembako, gas LPG subsidi.
6: Khairul Habidi menambahkan, roadshow pasar tani tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan petani di Lhokseumawe. Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat melalui penjualan langsung antara produsen dan konsumen. Selain itu, program ini diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong penggunaan produk-produk lokal. Khairul Habidi juga mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau job fit Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa job fit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
9: Tidaknya, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berbuat dengan pejabat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun SDM kita belum memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
8: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan pelaksanaan job fit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
10: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi seperti yang kami sebutkan tadi terdiri dari 2 orang Pak dari pemerintah Aceh untuk eksternal dan 3 orang unsur.
8: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pelaksanaan job fit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
11: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
12: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kearifan lokal bahasa itu berubah.
13: Artikulasi.
12: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap AI itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, AI, bahasanya berubah.
11: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, sewilayah batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Aku.
2: Baca aku.
1: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
3: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.
2: Kasihan ya kita.
1: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
4: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
5: Banda Aceh sore ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan sore hari ini masih bersama saya Dimas. Tanda waktu menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Selamat menikmati suasana sore dan juga selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan untuk Anda di Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Ada satu gol yang sampai hari ini masih diperdebatkan dunia. Sebagian menyebutkan kecurangan, sebagian lagi menyebutkan kejeniusan. Dan semua itu terjadi di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Meksiko sebenarnya bukan pilihan awal. Turnamen ini semula akan digelar di Kolombia. Namun masalah ekonomi membuat Kolombia mundur dan FIFA akhirnya menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah pengganti. Itulah sebabnya Meksiko menjadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebanyak 24 negara ikut berpartisipasi, dan Piala Dunia 1986 juga terasa semakin megah di layar televisi. Teknologi siaran yang semakin maju membuat miliaran penonton bisa mengikuti drama pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Atmosfer Stadion Azteca, warna-warni Tribun Meksiko, hingga aksi para pemain kini terasa jauh lebih dekat dengan penonton dunia. Namun di tengah semua kemegahan itu ada satu nama perlahan menguasai turnamen. Diego Maradona, kapten Argentina itu tampil seperti pemain dari dunia lain. Tubuhnya kecil tapi kontrol bolanya luar biasa. Argentina pun melaju melewati fase grup, menyingkirkan Uruguay, lalu bertemu Inggris di perempat final. Laga itu bukan sekedar sepak bola. 4 tahun sebelumnya, Argentina dan Inggris baru saja berperang di kepulauan Falklands atau Malvinas. Ketegangan politik masih terasa di sana. Dan di pertandingan itulah lahir 2 gol paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia. Gol pertama Maradona sangat kontroversial. Ia melompat dan menyentuh bola dengan tangan sebelum masuk ke gawang Inggris. Wasit tidak melihatnya. Gol itu kemudian dikenal sebagai Hand of God, tangan Tuhan. Namun hanya beberapa menit kemudian, Maradona kembali melakukan sesuatu yang bahkan lebih luar biasa lagi. Ia menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris, lalu mencetak gol sendirian. Gol itu sampai hari ini sering disebut sebagai gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Argentina pun menang 2-1. Maradona benar-benar membawa negaranya melaju. Mereka kemudian mengalahkan Belgia di semifinal sebelum mengalahkan Jerman Barat di final. Final sendiri berlangsung dramatis. Argentina sempat unggul 2-0, namun Jerman Barat bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ketika pertandingan akan memasuki perpanjangan waktu, Maradona memberikan umpan terobosan sempurna kepada Jorge Burujaga. Gol! Argentina menang 3-2. Dan malam itu di Stadion Azteca, kota Mexico City, dunia tidak hanya melihat Argentina menjadi juara dunia, dunia sedang menyaksikan satu pemain yang membawa sebuah negara di pundaknya. Namanya Diego Maradona.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh. Kami sampaikan informasi lain terkait anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma, menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana umum yang diatur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu, proses hukumnya tidak bisa dihentikan hanya karena ada perdamaian antara pelaku dan orang tua korban. Pernyataan ini disampaikan Haji Uma menanggapi dugaan kasus kekerasan terhadap anak di IDI Aceh Timur. Menurutnya, aparat penegak hukum harus berhati-hati termasuk jika mempertimbangkan penyelesaian melalui restoratif justice sebelum ada putusan pengadilan. Haji Uma menjelaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, perkara kekerasan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pidana ringan yang bisa diselesaikan melalui perdamaian di tingkat gampung. Ia juga mengingatkan bahwa penanganan kasus melibatkan berbagai lembaga perlindungan anak dan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban. Haji Uma berharap kepolisian menangani perkara tersebut secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar hak-hak anak tetap terlindungi dan kepastian hukum dapat ditegakkan.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik pendengar, untuk rangkaian lagu-lagu hiburan kita cukupkan, karena selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu religi ya, sebelum nanti kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk kita nantikan waktu sholat fardu maghrib yang nanti pada pukul ya pukul 19 pas ya, atau jam 7. Dan ya, ini tentunya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Baik, kita hadirkan lagu-lagu religi ya, sampai nanti saya akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.
2: Banda Aceh sore ini.

Ya, berkat apapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kita cukupkan ya untuk rakyat lagu religi di sore hari ini. Selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sampai nanti kami kemandankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 17 atau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pergantung manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh.
1: Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita. Itulah pada pembahasan pada teks yang telah dituliskan oleh Al-Mahalli, wa hadza istadalla alaihi fil muhadzab bi hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan jaa ila al-masjid ba'da salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Muhadzab ada hadis yang hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama, khususnya Imam Nawawi rahimahullah dalam minhaj beliau. Itulah dalil tentang seorang laki-laki, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa seorang laki-laki datang kepada ke masjid, yang mana waktu laki-laki tersebut datang ke masjid sesudah salat Rasulullah. Dalam arti kata, laki-laki tersebut sudah luput salat berjamaah, terlambat. Dalam situasi, dalam keadaan yang sedemikian rupa, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang ikut salat beserta Rasulullah, faqala man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah di atas ini laki-laki, fayusalli ma'ahu, maka siapa yang mau bersedekah maka salatlah ia besertanya laki-laki. Fasalla ma'ahu rajulun, dalam situasi tersebut maka salatlah beserta laki-laki yang terlambat oleh seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah. Laki-laki tersebut menurut penafsiran ulama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa hasanahu. Hadis yang telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, dalam hadis yang tersebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara jelas, ketika Rasulullah sudah salat beserta sahabatnya, maka datang seorang laki-laki yang terlambat. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu laki-laki tersebut. Dalam bahasa hadis, mayatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah. Dalam arti kata, laki-laki yang terlambat tersebut sudah luput fadilah pahala berjamaah. Maka untuk mensedekahkan pahala jamaah untuk laki-laki tersebut, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya untuk salat satu kali lagi beserta laki-laki yang terlambat. Oleh para ulama menjadikan dalil ini namanya i'adah. Ini dalil yang kedua. Dianjurkan untuk mengulangi salat. Yang pertama, oleh Imam Nawawi, qala musannaf fi syarhih, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Muhadzab, fihi istihbabu i'adati salat fil jamaah liman sallaha fi jama'atin. Jelas dalam hadis ini An-Nawawi mengatakan istihbab, menjadikan dalil disunatkan mengulangi salat secara berjamaah bagi mereka yang telah salat, yang kala semayang beserta Rasulullah, untuk membantu laki-laki, seorang laki-laki yang tidak memperdapatkan berjamaah. Wa in kanat tsaniyatu aqalla minal ula, walaupun jamaah pada kali yang kedua lebih sedikit daripada jamaah pada salat yang pertama. Ini seperti pembahasan pada malam sebelumnya. Tidak disyaratkan i'adah dalam mengulangi salat. Salat yang kedua harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Tidak. Tidak disyaratkan. Cuma yang menjadi syarat utama, salat i'adah mesti secara berjamaah. Yang kali kita bahas pada malam sebelumnya. Jelas dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Bakar salat pertama kali dengan sahabat yang lain dalam jamaah yang banyak, yang menjadi imamnya ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam salat yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan laki-laki tersebut menjadi makmum. Dalam arti kata cuma dua, seorang imam dan seorang makmum pada kali salat kali yang kedua. Pada salat ulangan antara salat yang kedua dengan salat yang pertama, yang jelas lebih afdal salat yang pertama. Karena salat yang pertama Sayyidina Abu Bakar salatnya beserta jamaah yang banyak, dan yang menjadi imam langsung Rasulullah. Sedangkan salat yang kedua cuma seorang imam, seorang makmum. Dan di sini para ulama menjadikan dalil yang bahawa tidak disyaratkan salat i'adah, salat ulangan tersebut harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi melanjutkan, wa annahu yustahabu syafa'ah ila man yusalli ma'al hadir mimman lahu uzrun fi adami salati ma'ahu wa innal jama'ata tahsulu bi imamin wa ma'mumin. Dari hadis tersebut menunjukkan yang kedua, yustahabu syafa'ah, disunatkan untuk membantu, ilaman kepada orang-orang yang salat, yang sudah salat beserta orang-orang yang hadir, dengan orang-orang yang ada kotoran pada ketiran salat besertanya. Laki-laki tersebut ada kotoran datang ke masjid terlambat, hana merumpok sembahyang jamaah dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu. Dalam arti kata, siapa yang mau bersedekah, itu menandakan membantu orang lain, saudaranya, supaya hasil fadilah berjamaah. Yang jadi kesimpulan daripada malam-malam yang telah lalu, maka dalam mazhab Syafi'i khususnya, salat lima waktu itu disunnahkan untuk i'adah. Dengan syaratnya yang utama adalah yang paling utama, syarat yang kedua syarat i'adah. Salat yang di i'adah, salat yang diulang harus wajib secara berjamaah. Salat yang pertama terserah apakah secara berjamaah atau secara furada, secara sendiri. Lanjutan pada matan selanjutnya, wala rukhsata fi tarkiha ay al jamaah, tidak ada kemudahan. Ni kita nyo artikan rukhsah dengan makna logat artinya adalah suhulah, kemudahan. Artinya tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa ingkulna, sekalipun kita berpendapat hiya sunnatun, jamaah itu sunnah. Kenapa? Lita akudiha, karena kuatnya kesunahan berjamaah. Iban pemahaman ji, karena sunnah salat berjamaah ada dua hukum dalam mazhab Syafi'i, seperti pada yang sudah kita bahas pada malam yang pertama tentang salat berjamaah, ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkad. Nyo dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat ya sunnah muakkad, yang paling kuat fardu kifayah. Dari dua hukum tersebut, yang paling kuat hukum berjamaah fardu kifayah. Tapi ada pula yang mengatakan sunnah muakkad. Dari matan wala rukhsata fi tarkiha, Imam Nawawi kena informasikan, kena pegah baru tanya tentang salat berjamaah, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya. Walaupun kita berpendapat, walaupun kita berpegang bak pendapat yang mandakan sunnah, tetap jangan ditinggalkan salat berjamaah. Hana kelonggaran untuk meninggalkan salat berjamaah. Ini makna wala rukhsata. Ya, yang katente apabila kita mengatakan berpegang kepada pendapat yang mengatakan salat berjamaah sunnah, sunnah muakkad, ya jelas ketika kita meninggalkan salat berjamaah, salat sendiri tanpa keudzuran, maka makruh. Nyan pun makruhnya apabila di tempat-tempat yang bahir syiar, bak munasah, bak masjid, karena urang berjamaah. Cuma tanya pribadi hana berjamaah dan semayang di rumah tanpa kotoran, apa hukumnya? Makruh. Apabila tidak ada di tempat-tempat yang zahir syiar, pada tempat-tempat umum, masjid, munasah, memang kosong daripada berjamaah, maka di atas pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka dosa. Ya, jadi akan ada dua hukum oleh Imam Qulyubi dalam kata-kata menguraikan kata-kata Imam Nawawi, wala rukhsata fi tarkiha, mengartikan artinya la tasqutul kirahah ala qaulin nadab awil harmah ala qaulil wujub. Arti tidak ada rukhsah, artinya menurut Imam Qulyubi tidak gugur kirahah, hana gadah makruh. Jika kita salat seorang sendiri di rumah, nya menurut adang bak pendapat sunat, maka hukumnya makruh, hana gugur kemakruhan. Walaupun di munasah di masjid karena urang pedang jamaah, tetapi orang yang salat seorang diri, maka hukumnya tetap masih makruh. Awil harmah ataupun haram ala qaulil wujub, menyatakan bahawa pendapat jamaah ini wajib, maka diketika tidak ada berjamaah, ya jelas dosa. Salat sendiri di rumah tanpa berjamaah, maka hukumnya haram. Nyar menyatakan bahawa pendapat yang manakah wajib. Karena wajib ada dua, ada wajib fa kifayah dan ada wajib ain. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita lacak hukum berjamaah, yang paling populer cuma fardu kifayah dan sunnah muakkad. Tidak ada yang mengatakan fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Munyuhana salah ulunduan, salah tidro daripada ulama Syafi'iyah, termasuk daripada ashabul wujuh, yang mengatakan fardu'in cuma Ibnu Munzir yang mengatakan fardu'in. Yang paling populer dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma di ketika tak tinjau dalam mazhab yang lain, ya mungkin dalam mazhab Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau mengatakan fardu'in hukum berjamaah. Makna fardu'in bukan tawakuf sah salat di atas jamaah, tetap salat sah walaupun tidak berjamaah, tapi dosa. Yang paling kuat dalam mazhab Ahmad. Ada pula pendapat minoritas ditemukan dalam mazhab Ahmad, memang jamaah itu syarat sah salat. Menyohana jamaah maka hana sah temayang, yang pendapat yang dianut oleh minoritas dalam kalangan Hanabalah. Jadi oleh jumhur ulama hana yang mengatakan laginya sunat muakkad dan fardu kifayah. Ka wala rukhsata, kembali kepada matan daripada matan Minhaj oleh Imam Nawawi mengatakan wala rukhsata fi tarkiha, artinya la tasqutul kiraha, tidak gugur makruh menyatadong berdasarkan di atas pendapat nadab yang mengatakan sunat, dan tidak gugur haram berdasarkan di atas pendapat yang mengatakan wajib berjamaah. Ka naam illa biudrin, terlanjut ilah untuk tak selesaikan matanya, wala rukhsata fi tarkiha wa in qulna sunnah illa bi'udrin, kecuali ada keudhuran. Jawabnya kelima masalah salat sendiri tanpa berjamaah karena ada satu keudhuran, ya itu ada ada rukhsah, ada kemudahan, maknanya tidak dihukum lagi sebagai makruh dengan dan sembahyang tidro karena ada uzur, maka hanya makruh, hilang kemakruhannya karena ada uzur. Menyadadang bak pendapat wajib, maka gugur dosa, hilang haram. Salat sendiri karena ada uzur, maka hilang gugur keharamannya. Menyadadang bak pendapat nadab, hilang kemakruhannya karena ada uzur. Hanya masalah illa bi'udrin. Ka li hadis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, dari matan tersebut menguraikan li hadisin, karena hadis, hadis yang gerawi oleh Ibnu Majah, dan hadis tersebut telah sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadisnya adalah teksnya, matannya, man sami'an nida'a, barang siapa mendengar azan, nida, azan maksud di sini, fala ya'tihi, maka tidak mendatangi ia akan tempatnya, hana kejauh masjid, fala salata, maka hukumnya orang yang sudah mendengar azan, yang di masjid ada jamaah, di munasah ada jamaah, maka dia tidak mendatanginya, tidak salat berjamaah, fala salata lahu, salat dia sendiri di rumah, maka tidak ada salat baginya, fala salata, maka tidak ada salat baginya, illa min udrin, kecuali sudah mendengar azan, tidak datang ke masjid, salat sendiri di rumah karena ada keudhuran. Itu lain masalah. Ka dalam teks matan hadis ada kata-kata fala salata, man sami'an nida'a, siapa yang mendengar azan maka tidak mendatanginya, maka Nabi mengatakan fala salata, hana semayang. Nah, di sini nyok-nyok kita yang butuh kepada ulama. Jadi kahana ulama tanya berpendapat bebas, nyok bisa tergelincir. Fala salata oleh Imam Al-Mahalli mengatakan wa qawluhu la salata ay kamilah, makna Nabi mengatakan dalam hadis orang yang sudah mendengar azan maka tidak mendatanginya, maka bagi orang tersebut tidak ada salat, hana semayang, punya semayang siro, bermakna hana semayang artinya kamilah, kesempurnaan. Dalam istilah gekun nyo nafi kamal, kata-kata fala salata bukan nafi mahiyah tapi nafi kamal, bukan yang genafikan tidak ada salat artinya memang tidak hana temayang sama sekali, hana tah temayang, bukan itu, tapi kesempurnaan salat yang tidak ada, menandakan kemakruhan. Nyo di sini yang jud atau yang na kapasitas mengartikan teks yang sedemikian atau pada hadis yang lain juga banyak ditemukan kata-kata fala salata, maka nyo adalah mereka-mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Semisal la salata li jarin masjid illa fil masjid. La salata, tidak ada salat bagi orang yang lalu masjid kecuali dalam masjid. Lewat satu masjid ada jamaah, tidak salat. Kesemayang di rumah, la salata, tidak ada salat. Artinya kamilah, tidak ada kesempurnaan. Beda dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata pula hana sembayang, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca al-Fatihah. Yang la salata di senat nafi mahiyah, memang tidak sah salat. Yang lagi-lagiannya nyo adalah pekerjaannya para-para ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Tidak boleh sembarangan. Hanjut bermodal jir bahasa Arab langsung menterjemahkan, langsung mengambil hukum. Tidak boleh. Kesimpulan yang pertama, orang yang tidak ada keuzuran sewaktu apapun salatnya di rumah, arti kata tidak salat berjamaah, maka hukumnya makruh bagi orang tersebut atau haram bagi orang yang berpendapat salat jemaah itu adalah suatu kewajiban, kecuali ada keuzuran. Jika ada keuzuran, maka tidak dihukum lagi makruh atau tidak lagi dihukum dengan haram salat seorang diri karena ada keuzuran. Oleh Imam Qulyubi lanjutan mengatakan, na'am yahsulu liman qasada fi'laha ma'al jama'ah laulal udhar thawaba qasdihi. Akan tetapi seseorang yang ada keuzuran tanpa karena ada keuzuran maka tidak salat berjamaah. Na'udzur, karena na'udzur hendak sembahyang berjamaah. Apakah pahala berjamaah bagi orang tersebut? Oleh Imam Qulyubi mengatakan, na'am, akan tetapi seandainya orang yang ada uzur tersebut mengkasatkan untuk salat berjamaah seandainya tidak ada uzur, maka tetap orang tersebut diberi fahala. Fahala tentang fahala kasatnya nyo akan tauraikan dengan na padum-padum buah pendapat. Mana aja lagi nyo? Seseorang karena ada sakit atau uzur-uzur yang lain hana sempat gejak sembahyang berjamaah, dalam kasat orang tersebut seandainya tidak ada uzur maka lun akan lun sembahyang berjamaah. Maka dari teks Imam Qulubi mengatakan orang tersebut maka gejuk hasil bagi orang tersebut fahala salat berjamaah. Tapi di sini dengan bahasa pahala kasatnya. Yang pertama. Yang kedua, dalam masalah tersebut ada uraian yang lain daripada Imam Umairah. Oleh Imam Umairah mengatakan wasahha fi syarhil muhadzab, dan telah mensahih oleh Yang Mulia Nawawi rahimahullah dalam syarah muhadzab beliau, adama husulil thawab indal udhur. Jika seseorang ada keuzuran maka salatnya dia sendiri, cuma bagi orang tersebut tidak ada hukum makruh, hana makruh tagai nya mendang. kepada pahala, tidak hana pahala, hana gepumput pandai pahala. Ya, cuma apa sih? Cuma hilang kemakruhan, tasqut kirahah, gugur makruh. Untuk pahala, menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab mengatakan adam husul sawab, ketiadaan hasil pahala. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Wa khalafa Asnawi wa ghairu, bersalahan oleh Asnawi dan lainnya Asnawi. Wa naqalu, dan menakal mereka itu. Asnawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan husula, akan hasil pahala. Orang yang ada kehadiran salatnya sendiri tanpa berjamaah, maka tetap orang tersebut diberi pahala oleh Allah, pahala berjamaah. Yo bicara bifadlillah. Oleh Imam Nawawi cuma mengatakan hilang kemakruhan, pahala jamaah tetap tidak hasil, adam husul. Oleh ulama yang lain, semisal Asnawi, mengatakan husul, hasil pahala. Karena orang tersebut tidak berjamaah karena ada udzur, maka mendapat pahala. An al-hadith, nakal mereka daripada beberapa hadith. Menyuhana talah ulun dua talah tabuh hadisnya, nah disebutkan dalam kitab yang Adud Talibin, kalau tidak salah hadis yang gehasan, hadis rawahu Abu Dawud, dan Abu Dawud menurut beliau hadis tersebut hasan. Tek yang lebih kurang kedua, man tawadda'a, yang hadis dalam kitab, ya hadis yang telah gerai oleh Abu Dawud, yang menyatakan orang yang ada kuzuran salatnya sendiri tidak berjamaah tetap hasil pahala, sebagaimana nakal Asnawi wa ghairu. Hadisnya man tawadda'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, maka membaguskan ia akan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid, sampai di masjid, fawajadan nasa, maka memperdapat ia akan manusia, qad sallaha, kalau kita mayang jamaah, dia berwudu di rumah, siap berwudu, berangkat seperti biasa, sampai di masjid, jamaah sudah siap. A'tahullahu sawabaha, tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Ini salah satu hadisnya. Makanya oleh para ulama Syafi'iyah, khususnya para mutaakhirin, mengatakan orang yang tidak salat berjamaah karena ada keuzuran, ya, semisal Imam Qulubi mengatakan seandainya dia mengkasatkan jika tidak ada udzur, menyohana udzur, sungguh lonjak sembahyang berjamaah, maka tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Cuma di bawah fahala orang yang mengerjakan salat berjamaah. Seseorang berangkat ke masjid, sampai di masjid, kali sembahyang berjamaah, sudah selesai salat berjamaah, apakah narugo umaka rugo hana pahala jamaah? Tetap orang tersebut bifadlillah memperdapatkan fahala berjamaah. Nyan hadisnya kagak sebut oleh Abu Dawud, dan menurut penelitian Abu Dawud hadis tersebut adalah hadis hasan. Ka nyoknyo makna daripada matan wa naqalul husula anil ahadis, ya, karena nakal daripada beberapa hadis mengatakan walaupun orang tersebut tidak solat berjamaah karena uzur, yo masalah urang uzur. Dalam hadis yang lain menyuhana talah nunduan, idza maradhal abdu, atau tagnya kata nunduan, man maradha au safara, barang siapa sakit atau musafir, karena sakit tidak sempat berjamaah. Au safara, atau musafir, melakukan perjalanan sehingga tinggal sembahyang berjamaah. Kutiba lahu, dituliskan bagi orang tersebut sawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat waktu tidak sakit, pahala di ketika dia muqim waktu tidak musafir. Wate hana musafir cid hadir jamaah, hadir berzikir, hadir pengajian, nyo hana mesti salat jamaah. Segala kebaikan amal ibadat yang kita lakukan di ketika kita tanpa keadaran, wate hana sakit, wate hana sibuk, hana musafir, orang tersebut selalu mengerjakan berbagai amal kebajikan, menghadiri pengajian, zikir, salat berjamaah, macam-macam lah. Di ketika sakit, maka macet total. Jamaah tinggal, pengajian tinggal, zikir tinggal, macam tu. Yang berkibar fahalanya, di ketika sakit, Allah masih memberikannya. Makana a'tahu kutiba lahu sawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat atau pahala di ketika dia tidak musafir muqim. Nyo bifadlillah, kata lanjut ilai. Oleh Imam Umairah menanjurkan wa'am jamaatin, Imam Umairah menanjurkan wa'an jama'atin minal ashab, dan daripada satu jamaah daripada ashab, akul mengatakan beliau waqad yu'ayyad, yang mengatakan buat ketika udzur maka memperdapatkan fahala walaupun tidak bisa walaupun hanya sempat dikerjakan karena udzur, untuk menguatkan pendapat tersebut. Nagba dalil yang lain, itulah dikuatkan dengan matan hadis bi an man salla qa'idan, hadis yang cukup masyhur, orang yang salat sambilan duduk li ajzi karena lemah sakit salatnya duduk, falahu maka bagi orang tersebut mithlu ajril qa'im, fahalanya tetap fahala orang yang berdiri. Karena hadisnya man salah qa'idan nisfu ajri, orang yang salat sembilan duduk maka setengah daripada fahala man salah qa'iman. Pertama, man salah mustadian, orang salat sunat dalam keadaan berbaring, maka bagi orang tersebut nisfu, setengah daripada pahala man salat qa'idan, orang yang salat sambilan duduk. Oleh man salat qa'idan, orang yang salatnya sambilan duduk, ini salat sunat maksudnya. Karena salat wajib hanjut, mampu berdiri hanjut tu. Man salat qa'idan, orang yang salatnya sambilan duduk, falahu nisfu ajri man salla qa'iman, tetap pahalanya Allah berikan setengah daripada pahala orang yang salat sambilan berdiri. Ini artinya salat sunnah tanpa kehadiran. Tanpa kehadiran mampu berdiri tayadu semayang, maka setengah pahalanya. Dia punya artikan dia kata ya, salat sembilan berbaring 25% pahala, salat sembilan duduk 50%, salat sembilan berdiri 100%. Ini salat sunat. Adapun ada keudzuran, salatnya sembilan duduk karena udzur, tidak sanggup untuk dilakukan secara berdiri, maka pahalanya tetap. Tetap pahalanya pahala salat orang yang berdiri. Senada dengannya, karena ada kehadiran maka pahala tetap Allah berikan, pahala berjamaah. Walaupun salatnya sembilan duduk, tetap gejuk pahala sembahyang berdiri. Walaupun salatnya seorang diri, tetap Allah beri pahalakan pahala salat berjamaah. Dalam masalahnya maka bisa menguatkan bisa menguatkan pendapat yang mengatakan orang yang salatnya sendiri karena qadaran tetap Allah berikan pahala salat berjamaah. Menguatkan, dikuatkan oleh hadis, oleh pembahasan hadis tentang orang yang salat sambilan duduk karena qadaran, Allah beri pahala salat orang sambil berdiri. Nyok makna aja. Kah? Dan tuntas masalahnya ialah waktara asubki. Dan pendapat tersebut telah memilih oleh mutakhirin asyafi'iyah semisal asubki. Ya, memang orang yang tidak salat berjamaah karena udzur, maka Allah beri bagi orang tersebut tetap gejuk pahala sembahyang berjamaah. Nyo lagi nyan, setuju. Tetapi tidak mutlak. Tidak semua orang yang sakit, yang sibuk karena sakitnya, karena kesibukannya, maka tidak sempat salat berjamaah, tidak sempat melakukan hal-hal yang kebajikan. Jika dia sakit, maka mantang tetap gejuk pahala, betul? Setuju? Tetapi ada penempatannya, gehamal oleh asubki. Yang terletak kedudukannya lagi yang masalah fiman kana lahu adatun summa habasahu al-udhru. Pada orang-orang yang ada baginya itu adat, kemudian tertahan oleh satu keudhuran. Tiba makna ji. Nyo lebih cocok. Orang yang tidak ada, orang yang ada keuzuran, maka tidak sempat menghadiri jamaah, tetap gejuk pahala berjamaah, nyan bukan mutlak kemandung urang lagi nya. Pada orang-orang kana lahu adat, orang yang sudah menjadi adat. Di ketika dia sehat, adatnya berjamaah. Di ketika dia sehat, adatnya menghadiri pengajian. Tidak ada ngobu. Cuma karena kasakit, habasahu. Karena ada keuzuran, maka tertahan. Apakah sakit, apakah musafir, atau kesibukan yang lain yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga macet kebajikan pun. Tetapi gotnya orang tersebut orang yang sudah beradatnya mengerjakan salat berjamaah. Ketika ada keuzuran, sakit, sakit keluarga macam-macam, maka ketika disebut orang tersebut salatnya secara sendiri, maka tetap Allah beri kepada orang tersebut pahala berjamaah walaupun tidak dia kerjakan. Walaupun salatnya sendiri tetap terhitung berjamaah. Nyokina makna mungkin dia tahamal. Yang sering-sering kita nyok dengar. Iqtadim hamsan qabla hamsin, jaga limang segalam limang. Sihah engkau qabla sakmika, sebelum sakit engkau. Dan jaga sehat segalam sakit. Maksudnya kiban? Dalam sehat kita nyok selalu mengerjakan adat gedaya, mengerjakan tak isi waktu gedaya dengan hal-hal kebajikan. Yang diketika sakit, wah diketika sakit, maka tidak sempat tertahan daripada amal kebajikan tersebut. Hana lewate bubu kebajikannya, maka tetap Allah mentanggejuk pahala diketika dia sehat. Kutiba lahu makana sahihan. Sebaliknya, tengah sehat hantar kerja jamaah. Wate ka sakit, ka genit dalam hati. Nyo menyo sakit lunja jamaah nyangka na. Maka tetap nya hana kerja pada jamaah. Punyo dalam sebagai kitab gebuh-gebuh nan nya niat kazab tu. Nah niat sahih, nah niat kazab. Itulah kepertanggung hadis. Niatul muslim khairum min amalihi. Niat orang Islam itu lebih baik daripada amalnya. Kau nit-nit mentah, memang gotnya adat gotnya sebelum sakit mengajarkan amal kebajikan. Tsumma habasahu, karena ada keodoran maka tertahan. Ya, menurut As-Suki, maka pada orang tersebut tetap Allah berikan pahala berjamaah atau pahala-pahala kebajikan yang lain yang tertahan sebab ada keuzuran. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Di sini, ikatan kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita di balik gagasan dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali di program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam ini kita bersama komunitas Aksi Berkah Indonesia dengan tema mengenal lebih dekat komunitas Aksi Berkah Indonesia dan kiprahnya dalam kegiatan kemanusiaan. Tentu kita pada edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan juga berdengar di Ngobras, Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon 0651-44336 atau di WA kami 0852-8285-4445. Selain Anda dengarkan, Anda juga bisa menonton langsung di live YouTube RRI Banda Aceh. Kita sapa saja untuk kebetulan malam ini ada dua narasumber yang sudah hadir di studio untuk komunitas Aksi Berkah Indonesia. Ada yang pertama selaku ketua Aksi Berkah Indonesia nih, ada Bang M. Asrul Ramadan Ramadana SIP. Selamat malam, apa kabar Bang? Panggilannya apa nih?
1: Asrul Bang.
0: Bang Asrul ya. Bang Asrul selaku ketua Aksi Berkah Indonesia ya.
1: Betul Bang.
0: Baik. Di sebelahnya ada Bang Julian Sabri selaku anggota Humas ya. Apa kabar malam ini Bang Sabri atau Julian panggilannya? Luar biasa ya. Panggilannya Julian atau Sabri ini?
2: Julian.
0: Julian ya. Baik, terima kasih ya untuk sudah hadir di Pro 1 malam hari ini. Tentu kita berbagi pengalaman Anda di komunitas ini. Dan ya, kita mulai saja karena juga waktunya sedikit sekali. Karena sekarang waktu azannya sudah bergeser begitu ya. Jadinya kita yang juga ikut bergeser ya. Oke, tema mengenal lebih dekat komunitas Aksi Berkah Indonesia dan kiprahnya dalam kegiatan kemanusiaan. Menarik sekali. Oke, mungkin langsung ke Bang Asrul terlebih dahulu. Bang Asrul boleh diceritakan dulu ini bagaimana awal mulanya terbentuk komunitas Aksi Berkah ini dan juga apa yang melatar belakangi pendiriannya.
1: Nah, jadi gini Bang, Aksi Berkah Indonesia atau biasa kami singkatnya tuh ABI. Nah,
0: ya?
1: Iya betul. Nah, kenapa seperti tema kita malam ini kemanusiaan, kami terbentuknya itu Bang karena momennya tuh pas waktu bencana kemarin Bang yang akhir tahun dan awal tahun. Nah, momentumnya itu di situ. Nah, tapi kegiatan kami sebenarnya tuh udah ada sebelum-sebelumnya tapi belum ada strukturalnya Bang, belum terbentuk ofisialnya. Nah, gitu. Jadi setelah momentum bencana itu selesai baru kami mendaftarkan secara hukum. Aksi Berkah Indonesia ini udah terdaftar di notaris. Jadi kami menganggapnya itu momentumnya itu adalah selesai dari bencana.
0: Baik.
1: Tepatnya bulan 2 kalau nggak salah Bang.
0: Iya, tepatnya bulan 2 ya.
1: Iya.
0: Baik. Oke, dan mungkin boleh sampaikan juga nih Bang Asrul terkait visi dan misinya juga untuk diwujudkan Aksi Berkah Indonesia ini dalam bidang berbagi di daerah ya.
1: Iya betul.
0: Mungkin dalam bidang kemanusiaan boleh disampaikan terkait visi dan misinya juga Bang Asrul.
1: Baik, komunitas kami ini Abang terdiri dari beberapa agenda kemanusiaan. Tapi kami lebih fokusnya itu kepada anak yatim. Jadi hampir 60% kegiatan kami itu ke anak yatim. 40% itu baru untuk orang yang biasa atau lansia ataupun duafa atau dan yang lain-lain. Tapi memang di ADART memang tertulis kalau 60% kegiatan memang untuk anak yatim. Nah, untuk visinya itu balik lagi karena dalam tanda kutip kemanusiaan, kami sangat membantu kepada target atau calon penerima kami yang memang insya Allah layak. Sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria dari tim kami, dari tim Aksi Berkah Indonesia. Gitu Bang.
0: Artinya ada langkah-langkah verifikasi juga?
1: Betul, ada.
0: Bagaimana cara melakukan langkah-langkah tersebut?
1: Nah, jadi kegiatan kami ini Bang, sebenarnya setiap hari Jumat, tiap minggu, tiap Jumat itu ada kegiatannya. Nah, dan itu berganti-ganti Bang, sesuai dengan momentum ataupun sesuai dengan rapat atau ada dalam tanda kutip seperti bencana atau apapun. Karena kita harus lihat momentumnya juga. Nah, misalnya nih kayak Jumat ini insya Allah kami kegiatannya itu adalah membeli perlengkapan sekolah untuk anak yatim atau duafa. Nah, jadi kami mencari tuh Bang data anak yatim karena kami ada beberapa anggota yang bekerja dan mempunyai link atau koneksi kepada tiap gampung. Oh, jadi biar iya. merata nih Bang. Jadi kan kegiatan kami itu kan 60% tuh anak yatim.
0: Yeah.
1: Kan nggak mungkin yang dapatnya tuh anak yatimnya itu aja, itu aja, itu aja. Jadi kami memang harus per gampung itu harus kami lihat gitu.
0: Yeah.
1: Rolling aja gitu Bang. Gitu.
0: Jadi ada anggota-anggotanya yang turun langsung begitu ya?
1: Betul.
0: Baik. Oke, kita ke humasnya ini. Bang Julian Sabri atau Bang Julian ini sebagai humas, bagaimana peran Anda sendiri dalam membangun komunikasi antara komunitas dengan masyarakat dan juga para mitranya juga?
3: Ya, jadi seperti yang sudah dikatakan Bang Asko tadi bahwa kegiatan kami didominasi oleh kegiatan anak-anak yatim seperti itu, dan sebelumnya juga memang kegiatannya banyak di kegiatan yang sosialnya lebih ke anak yatim. Dan untuk peran humas ini sendiri, bagaimana ketua humas dan juga ketua humas ini dalam kegiatan tidak serta-merta bergerak secara instan. Jadi kami ada step by step yang harus dikerjakan. Contohnya saja seperti kami ada kerjasama dengan
4: beberapa lembaga keagamaan, apakah itu pesantren, sekolah agama dan sebagainya. Jadi langkah awal yang kami bangun adalah membangun komunikasi yang baik dengan instansi tersebut. Atau kalau misalnya ada di gampung A, maka kami langkah pertamanya adalah membangun komunikasi yang baik dengan aparatur gampung tersebut. Begitu. Jadi setelah terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kami eksekusi bantuan tersebut. Okay. Apakah bantuan tersebut layak atau cocok diaplikasikan terhadap anak yatim atau target tersebut seperti itu.
0: Baik, oke. Lantas bagaimana nih cara ABI ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepedulian sosial dan juga kemanusiaan, Bang Julian?
4: Iya, di zaman era digitalisasi seperti ini, media sosial sudah sangat umum dari berbanyak kalangan, seperti mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa sekalipun sudah tidak asing dengan media sosial. Nah, langkah kami adalah dengan mengedukasi masyarakat melalui media sosial, terutama kami aktif di Instagram dan TikTok. Jadi melalui konten-konten edukasi yang kami berikan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat lebih aware dan lebih sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kalau kita bisa makan 3 kali sehari, orang belum tentu, masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, disinilah peran kami, komunitas, untuk menjembatani orang-orang tersebut yang memang tidak terjamah oleh orang kebanyakan, yang dia bersuara saja tidak bisa, untuk makan saja sudah susah seperti itu. Dan hal-hal seperti inilah yang kami harapkan masyarakat bisa membangun kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, minimal tetangga seperti itu.
0: Baik, terus seberapa besar sih sebenarnya peran media sosial sendiri dalam mendukung kegiatan dan juga kampanye dari komunitas ini?
4: Kalau untuk komunitas kami sangat besar Bang,
0: sangat besar,
4: sangat besar, karena insight yang kami diberikan media sosial terhadap feedback ke kami itu rata-rata dari media sosial. Banyak orang yang DM seperti itu, mengirimkan pesan, dan hal-hal lainnya tertariknya karena kami nge-share edukasi yang ada di media sosial kami. Jadi media sosial ini sangat penting. Selain itu kami juga ada direct communication dengan para aparatur gampung, dengan komunitas-komunitas lain yang memang notabenenya bergerak di bidang yang sama seperti itu.
0: Baik, oke. Kembali ke Bang Asrul ini sebagai ketuanya, program-program kemanusiaan apa yang saat ini yang difokuskan oleh komunitas ini Bang?
1: Baik, seperti yang sebelumnya saya jelaskan Abang, bahwa kami kebanyakan membantu anak-anak, fokusnya itu anak yatim, anak-anak yatim, anak duafa juga. Nah, program kami itu 60% untuk anak yatim, yang lainnya itu seperti membantu duafa, lansia, korban bencana alam, dan lainnya Bang.
0: Oke,
1: gitu. Baik. Salah satu satu lagi Bang, kami insya Allah bakal ada program untuk membersihkan musola atau masjid di sekitaran Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
0: Kedepannya?
1: Ya, insya Allah. Okay.
0: Baik, artinya ini anggotanya ada di seluruh kabupaten kota atau di semua daerah untuk memverifikasi atau memberikan bantuan-bantuan tersebut?
1: Untuk saat ini Bang, adanya cuma di Banda Aceh dan Aceh Besar.
0: Banda Aceh dan kami. Aceh Besar, baik. Artinya yang sudah berjalan saat ini di Banda Aceh dan Aceh Besar.
1: Oke.
0: mudah-mudahan ke depan semakin luas ya yang dapat dijangkau. Amin. Begitu ya. Oke, baik. Ada nggak tantangannya Bang Asrul mungkin saat menjalani visinya atau misinya atau yang dihadapi kegiatan sosial dan juga kemanusiaan selama ini, apakah ada tantangan begitu?
1: Ada pastinya Bang, karena mau kita berbuat baik atau berbuat tidak baik juga pasti ada rintangannya. Rintangannya kami kebanyakan itu adalah manusianya sendiri, sumber daya manusianya. Karena kadang kegiatan apapun pasti ada hambatannya. Tetapi dengan niat yang baik pasti kita bisa melakukannya, apalagi bareng teman-teman yang lain didukung. Gitu.
0: Tapi semua masalah atau tantangan di lapangan bisalah dilalui gitu ya?
1: Bisa Bang, insya Allah.
0: Ya. Kalau dari Bang Julian sendiri bagaimana? Apakah ada tantangan selama ini di lapangan begitu?
4: Kalau kami dari pihak humas, tantangan terbesarnya adalah trust issue dari masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga-lembaga yang berbentuk atau bergerak di bidang kemanusiaan seperti ini. Nah, langkah-langkah humas adalah bagaimana kami membangun transparansi kepada masyarakat sehingga mereka percaya bahwa donasi yang mereka berikan itu speser pun tidak kami gunakan, tidak sembarang kami gunakan, jadi memang tepat sasaran. Selain itu juga tantangannya adalah kadang banyak target dari kita itu tidak mau didokumentasikan seperti itu di lapangan. Nah, itu kan bertolak belakang nih Bang, sedangkan kami butuh dokumentasi untuk mempublikasikan kepada para donatur yang telah memberikan bantuan, walaupun itu sekecil apapun seperti itu perlu dokumentasi. Nah, banyak dari target, bukan sedikit, banyak tidak mau didokumentasikan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi sedikit gesekan.
0: Menerima tapi tidak mau didokumentasikan.
4: Benar Bang, jadi kan itu suatu dinamika di lapangan yang harus bukan sekali dua kali terjadi, tapi sangat sering seperti itu Bang.
0: Jadi mengatasinya bagaimana Bang?
4: Salah satu cara yang kami gunakan adalah bagaimana cara kami membujuk target tersebut. Kalaupun memang tidak mau, minimal diwakilkan. Jadi kalau misalnya kami ada komunitas yang banyak dan ada orang-orang yang tidak mau didokumentasikan, minimal ada perwakilan seperti itu Bang.
0: Baik, kan tadi juga terkait kepercayaan ya. Emang apa yang dicurigakan oleh masyarakat terkait komunitas-komunitas yang seperti ini Bang?
4: Banyak kecurigaan dari masyarakat itu adalah kegiatan ini tidak amanah. Tidak amanah. Karena mungkin pengalaman orang beda-beda nih Bang. Ada yang pernah mendonasikan tapi oleh lembaganya tidak amanah seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang sering kami temukan. Jadi mereka kalau mau donasi, ini amanah enggak nih Bang? Ini amanah enggak nih Kak? Kalau amanah boleh dong kami ikut kegiatan? Boleh, kami sangat terbuka terhadap volunteer-volunteer yang ingin ikut serta di kegiatan. Nah, ini adalah salah satu solusi yang kami berikan kepada para donatur yang mengalami trust issue. Jadi kalau memang mereka masih kurang yakin terhadap kegiatan-kegiatan kami, ayo ikut bergabung. Karena setelah acara pun kami mengadakan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi memang anggaran tersebut pun dirincikan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar seperti itu. Jadi jelas plotnya kemana. Bahkan nanti rencananya juga nih kami akan mengadakan audit. Jadi ini sangat penting karena untuk hal-hal keuangan kan sangat sensitif nih Bang. Jadi rencananya kami akan mengadakan audit dan itu juga akan di edukasi atau dipublikasikan terhadap masyarakat luas.
0: Jadi transparan begitu ya?
4: Iya betul Bang.
0: Oke, baik. Nah, kita kembali ke Bang Asrul. Tentu masih atau juga kita undang untuk pendengar kita yang mau bergabung langsung saja di WA ya, karena juga waktu kita sangat sedikit. Anda bisa langsung kirimkan pesan Anda ke WhatsApp atau juga dari layanan telepon ya yang tertarik. Tadi ada disebutkan sama Bang Julian terkait yang mau bergabung boleh bergabung begitu ya. Iya, betul. Mungkin apa ada langkah-langkahnya juga untuk yang ingin bergabung, bukan serta-merta saya mau gabung terus besok hilang, gabung lagi itu bagaimana? Boleh bergabung artinya ini. Kalau dari Bang Asrul dulu deh.
1: Nah, kalau dari tim ABI, kami sudah mufakat sama teman-teman yang lain kalau yang mau gabung sebenarnya boleh Bang, sangat terbuka. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah mungkin untuk ikut komunitas atau join itu bisa melakukan sebagai volunteer selama 3 kali berturut-turut. Jangan nanti kayak abang bilang nih barusan udah ikut sekali tiba-tiba ntar hilang, bagi-bagi hilang. Nah tapi kok untuk sekedar untuk menjadi volunteer sangat bisa, karena kan balik lagi kayak tadi saya bilang kalau kegiatan kami ini kan tiap Jumat ada. Nah kegiatan itu sangat terbuka, jadi siapa aja yang mau volunteer silakan. Tapi kalau untuk menjadi pengurus kami harus 3 kali ikut berturut-turut abang.
0: Jadi kan ini pasti banyak lah, pasti ada lah yang tertarik ketika nanti melakukan kegiatan di daerah mana, mungkin orang ya, daerah tersebut tertarik bisa gabung ya.
1: Iya betul.
0: Bisa gabung begitu ya. Oke, sejauh ini Bang Asrul, kisah atau pengalaman apa nih yang paling mungkin berkesan selama memimpin Aksi Berkah Indonesia ini?
1: Banyak sih Bang, tapi kayaknya yang paling berkesan mungkin 2 minggu kebelakang nih Bang, kegiatan Jumat 2 minggu yang lalu, yaitu ada seorang lansia kakek-kakek yang tinggalnya sendiri di gubuk belakang rumah Bang. Gitu, itu memang sedih, beliau udah gak bisa gerak lagi. Nah kami itu dapat infonya itu, nah memang peran sosial media sangat penting di sini. Kami tahunya dari warga, warga DM kami di TikTok. Langsung kami balik lagi seperti prosedur untuk membantu, kami harus cross-check ke lapangan dulu. Karena kegiatan kami itu setiap Jumat, jadi kami harus datangnya tuh Bang sekitaran H-4. Jadi kemungkinan hari Selasa, kami tuh udah terjun lapangan, harus langsung tanya kerjaannya apa, saudaranya siapa, dari mana, anggota keluarga berapa, harus nanya juga ke tetangga-tetangganya Bang. Karena kan sudut pandang orang berbeda-beda nih. Kami harus tanya lagi juga tetangga-tetangganya. Makanya kalau setelah kami eksekusi dan kami lihat terjun lapangan, kemungkinan targetnya ini sesuai prosedur yang tertera, ya udah kami eksekusi di hari Jumat. Nah ini sedikit poinnya lagi Bang, kami setiap Jumat itu kan melakukan open donasi via sosial media, Instagram, TikTok dan juga WhatsApp. Nah setiap donasi pasti ada posternya Bang untuk menarik dan menggugah dalam tanda kutip donatur biar bergerak hatinya. Nah pasti kan itu ada UITE bisa dibilang, karena setelah terjun H-4 kayak bapak kemarin yang bapak lansia, kami pasti minta izin sama keluarganya, minta izin sama beliaunya juga, boleh gak in frame di fotonya, boleh gak fotonya dipublikasikan. Nah makanya kadang-kadang kan ada orang yang gak mau nih Bang, ataupun ntar ada kejadian, soalnya sebelumnya kayak kami udah naikin poster nih, anak kecil yang sakit kebetulan di ZA, nah rupanya paman dari adik itu tidak mau, marah beliau. Nah makanya dari hal itulah kami belajar dari sebelum-sebelumnya, kami harus minta izin dulu sebelum menaikkan muka seseorang ke poster gitu Bang.
0: Benar, artinya ada verifikasi terlebih dahulu.
1: Iya betul.
0: Untuk melakukan langkah ke media sosial begitu ya. Oke baik, ada gak nih komunitas lain mungkin yang ikut bergerak atau mendukung komunitas ini Bang Asro?
1: Kalau karena kami masih baru nih Bang, kan bulan 2 kemarin. Nah untuk sesama komunitas mungkin kami belum ada, kerjasama dalam tanda kutip.
0: Tapi terbuka.
1: Tapi untuk beberapa instansi dalam tanda kutip account Instagram kami udah sering bekerja sama Bang, gitu. Contohnya kayak Kang Review Aceh, makanya beliau sangat mendukung. Contohnya kayak ntar kalau abinya upload reels video, collab aja, saya open kok, ditandai aja gitu. Aceh Story ada juga Bang, gitu. Tapi untuk official, untuk join, itu belum ada Bang, belum ada bahasa.
0: Oke, baik. Oh ya, media sosialnya tadi boleh disebutkan, mungkin nanti ada pendengar kita yang ingin tahu ke apa akun TikTok tadi juga ya, terus apa Instagram juga ya?
1: Iya, untuk Instagram @aksiberkah.id. Nah untuk TikTok sama juga nih Bang, @aksiberkah.id.
0: Sama ya.
1: Gitu.
0: Baik. Tapi di sini peran media sosial sangat besar ya.
1: Ya betul Bang.
0: Oke, kita kembali ke Bang Julian. Apakah ada program kolaborasi ini dengan komunitas, lembaga atau mungkin instansi lain dalam menjalankan aksi kemanusiaan?
4: Karena seperti yang dibilang Bang Aslo tadi, kami bergeraknya masih baru nih, masih baru. Merintis nih Bang. Jadi untuk sementara seperti yang saya katakan tadi, masih bergerak didominasi oleh kegiatan anak yatim. Nah untuk itu kami sudah bekerja sama dengan beberapa tokoh agama dan juga lembaga instansi yang terkait. Mungkin nanti bisa Bang Aslo sebutkan tokoh dan lembaganya. Boleh. Seperti itu ya. Selain itu kami juga sedang mencoba untuk masuk ke beberapa instansi, organisasi atau komunitas, baik kepemudaan ataupun kemanusiaan seperti itu. Jadi bagaimana target kami untuk ke depan nih dalam jangka pendeknya mengajak anak-anak muda untuk bergerak bersama. Jadi kalau bukan anak muda kita nih yang lokal untuk bergerak, siapa lagi seperti itu? Karena untuk Aceh juga kan sudah tren-trennya media sosial, banyak orang yang semua orang kayaknya udah bisa jadi influencer lah kayaknya, udah bisa buat konten minimal. Jadi kenapa tidak kita gunakan minimal media sosial kita untuk nge-influence orang, untuk mempengaruhi orang kepada hal-hal baik seperti itu.
0: Baik, oke. Kalau dari Bang Julian, apakah ada cerita inspiratif dari penerima manfaat atau mungkin relawan yang memberikan dampak besar bagi komunitas, Bang?
4: Jadi saya ada satu cerita nih, Bang. Karena kami kan megang sosial media juga. Jadi salah satu pemegang akun Instagram dan TikTok. Jadi ada salah satu dari donatur kita yang dia bukan berasal dari orang yang mampu seperti itu. Dia bilang cuman berjualan dengan hasil yang sedikit seperti itu. Jadi setelah kami naikkan poster di kegiatannya, dia dengan sukarela menyisihkan hasil dari jualannya tersebut. Jadi itu yang membuat saya kayak, oh, orang yang masih tidak cukup pun mau untuk membantu orang lain seperti itu. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa memang speechless, Bang, memang gak bisa berkata-kata.
0: Artinya gak ada alasan kalau kita ingin membantu begitu ya.
4: Iya, walaupun yang diberikannya itu tidak banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi dengan niat baik dia, dengan latar belakang dia, yang dengan keterbatasan dia, dia mau bergerak. Bagaimana dengan kita yang merasa cukup seperti itu?
0: Baik, ini sangat inspiratif sebenarnya ya. Terus kalau ada dari pendengar kita yang bertanya, jika diberikan kesempatan menjadi relawan kemanusiaan, program apa yang paling yang paling diikuti dan juga kenapa orang-orang ingin bergabung di komunitas ini begitu? Kalau ada dari pendengar kita mungkin diberikan kesempatan, kira-kira para pendengar atau relawan lain ingin bergabung di atau kenapa ya mau bergabung begitu, Bang? Kalau ada dari pendengar kita atau mungkin relawan baru begitu.
1: Oke, baik, bagi pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh ataupun dari yang lain yang mendengar saat ini, mungkin apa yang ingin landasan awal untuk menjadi atau join di komunitas kami ini, Aksi Bergerak Indonesia, adalah turun langsung ke lapangan dan membantu orang itu sangat seru dalam tanda kutip.
0: Sangat
1: serius
0: seru,
1: saya bilang ketika ucapan dari target kita atau orang yang kita bantu bilang makasih ya Bang, makasih ya Kak, itu aja udah luar biasa bahagianya. Gitu, makanya balik lagi Bang, kami ini tim intinya atau tim pengurus itu kan 9 orang Bang, pada dasarnya emang suka membantu Bang. Nah makanya ketika kegiatan yang bencana kemarin itu yang kami rata-rata turun tuh ke Tamiang, ke Benar Meriah, pada saat itu kan Takengon belum lewat tuh Bang, ke Benar Meriah, ke Aceh Utara dan lain-lain, makanya disitulah kami ngumpul dan memang terenyah jiwa kami itu, makanya kami bikin apa komunitas Aksi Berkah Indonesia ini. Gitu.
0: Awalnya memang suka membantu.
1: Iya Bang, betul.
0: Baik, oke. Mungkin ada gak cara sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu sesama di lingkungan sekitar, Bang?
1: Itu gampang.
0: Kalau dari Bang Asrul, nanti dari Bang Julian
1: saya
0: juga.
1: Gampang sekali Bang.
0: Gampang sekali ya.
1: Jaga mulut, jaga hati. Intinya dari diri kita dulu Bang.
0: Itu ringan sekali ya.
1: Iya, itu ringan sekali. Niat kita lagi, balik lagi. Intinya buat baik, jangan buang sampah sembarangan, jangan berkata kasar secara langsung ataupun di sosial media. Itu kan hal yang sangat kecil sebenarnya Bang.
0: Benar.
1: Gitu. Kalau menurut saya itu aja sih Bang. Ke diri kita sendiri aja dulu.
0: Diri sendiri ya. Baik. Kalau dari Bang Julian apa? Mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk membantu sesama begitu.
4: Ya, jadi kalau dari saya, kalau memang pun tidak bisa membantu, minimal berbuat baik kepada orang lain yang butuh bantuan. Jadi fenomena zaman sekarang kan banyak orang yang membutuhkan bantuan, bukannya dibantu malah ada yang mencaci maki, ada yang berkata kasar, atau malah memperlakukan orang dengan tidak baik seperti itu. Jadi hal kecil yang bisa kita lakukan adalah senyum sih sebenarnya Bang, senyum dan sopan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Jadi walaupun dia tidak menerima manfaat secara langsung dari kita, tapi dia ada kesan yang baik. Nah itu
0: senyum saya kita sudah bisa membantu sebenarnya ya.
4: Bisa, karena setiap orang punya hari-hari yang berat Bang.
0: Iya benar.
4: Setiap orang punya hari-hari yang berat, bukan cuma orang yang membutuhkan bantuan, tapi kita sebagai manusia pada umumnya punya masalah tersendiri.
0: Ya,
4: jadi sekali. Minimal dengan senyuman kepada orang lain, setidaknya orang juga merasakan bahwa oh ternyata masih ada orang
0: ya,
4: yang menginginkan.
0: Gitu ya.
4: Iya benar Bang.
0: Baik, oke. Sebagai pertanyaan terakhir mungkin ke Bang Asrul. Kalau peran generasi muda dalam mendukung gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh komunitas ini apa ya?
1: Gimana Bang pertanyaannya?
0: Peran generasi muda Bang dalam mendukung ini.
1: Kalau ditanya peran anak muda, balik lagi tim dari kami juga ada beberapa yang masih muda dalam tanda kutip Bang, dan kami juga sangat terbuka kepada khayal umum apalagi anak muda karena kita tahu anak muda adalah penerus bangsa. Balik lagi, gak usah jauh-jauh, gak usah kayak harus ke Aceh Tamiang ataupun bencana kemarin. Di Banda Aceh dan Aceh Besar juga sekitarnya tuh masih banyak dan orang-orang yang harus kita bantu. Gitu. Balik lagi, penggunaan sosial media juga lebih bijak karena pengguna media sosial banyaknya Gen Z dan milenial untuk saat ini. Kayak pertanyaan sebelumnya Bang, kalau nggak bisa membantu setidaknya menyebarkan. Makanya balik lagi, sosial media itu penting. Kalau nggak bisa membantu secara materi, setidaknya bantu sebarkan saja, share aja di Instastory ataupun bilang sesama manusia atau sesama kawannya ketika duduk atau ngopi bareng sama temennya gitu.
0: Jadi kalau tidak bisa membantu hal-hal yang besar, jangan merasa tidak bisa membantu apapun begitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Bang Asrul, apa harapan dan juga rencana pengembangan Aksi Berkah Indonesia ke depannya agar manfaatnya semakin luas dan juga dirasakan oleh masyarakat?
1: Baik, untuk Aksi Berkah Indonesia, Habi, kami berharapnya pasti lebih maju lagi kayak biasa semuanya. Tetap solid, ada guncangan apapun di luar sana tetap solid, tetap gencar. Karena saya pribadi percaya kalau ketika kita membantu dan berbuat baik dalam tanda kutip, pasti dipermudah semua sama Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Bang Julian, apa pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat, terkhusus generasi muda, agar lebih aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan juga kerelawanan?
4: Untuk teman-teman yang di luar sana yang masih punya waktu banyak, masih punya tenaga yang kuat, masih punya pemikiran yang kreatif, jadi kami mohon atau sarankan kepada teman-teman anak muda di luar sana, ayo gunakan ide-ide kita, ayo gunakan kekuatan kita, ayo gunakan waktu luang kita untuk memikirkan lingkungan sekitar kita, seperti itu. Tidak usah jauh-jauh, minimal tetangga kita. Kita lebih peduli, lebih aware dengan lingkungan sekitar kita. Kalau memang ada orang yang membutuhkan bantuan, ayo coba bantu. Kalau memang kita tidak bisa, coba kita arahkan kepada pihak yang bisa membantu, seperti itu. Jadi rasa apatisnya tolong dihilangkan seperti itu, karena di masa-masa sulit seperti ini, kalau kata-kata anak muda, indis ekonomi seperti itu, semua serba sulit. Jadi mohon kepada teman-teman yang di luar sana saling memudahkan, minimal kita menyebarkan informasi kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan bantuan baik secara fisik, material dan sebagainya, tolong diarahkan ke pihak-pihak yang bisa mengatasinya. Minimal arahkan kepada komunitas, contohnya seperti Aksi Berkah Indonesia. Jadi nanti kita coba cari solusi bersama gitu.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya malam hari ini, Bang Asrul dan juga Bang Julian, sudah berbagi. Mudah-mudahan juga ke depan di komunitas Aksi Berkah Indonesia ini semakin luas ya, semakin luas juga penerima manfaat kebaikan ataupun bisa membantu lebih luas masyarakat yang layak menerima ya. Terima kasih, semakin sukses dan juga semakin banyak juga donatur ya.
1: Amin.
0: Itu yang
4: satu lagi bisa bang, tadi boleh, saya kelupaan untuk teman-teman yang mau bergabung atau ingin bergerak di bidang kemanusiaan, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah luruskan niat. Okay. Pastikan niat itu karena Allah Ta'ala, ikhlaskan hati. Jadi tidak ada keinginan-keinginan kecil yang mungkin bisikan-bisikan yang melenceng dari niat utama. Jadi pastikan niat teman-teman untuk membantu itu lurus dulu, pastikan benar dulu. Kalau semuanya niat kita udah benar, insya Allah nanti dipermudahkan. Gak usah harus ikut komunitas, gak harus ikut kegiatan-kegiatan yang besar. Kalau memang niat kita udah benar, dipermudahkan seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak ya. Pokoknya ya, semakin sukses dan sampai jumpa lagi juga. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti Ngobras seperti biasa di Selasa malam atau malam Rabu. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Baru saja Anda dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Cerita, gagasan, dan semangat dari komunitas yang mengubah dunia di sekitar kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari

Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh 97,7 FM. Kami sampaikan informasi saat ini terkait Kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh atau KPWBI Aceh memanen bawang merah yang ditanami oleh produksi di tanah bekas lumpur banjir di wilayah desa Munasah Tunguh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Penanaman piloting bawang merah di bekas lumpur banjir tersebut dilaksanakan berkat kerjasama KPWBI Aceh dan dengan Universitas Syekh Kuala atau SK Banda Aceh, Pemkab Pidijaya dan Satgas Rehab Rekon serta para kelompok tani di wilayah setempat. Bawang merah yang dipanen tersebut ditanami pada lahan persawahan yang sudah ditutupi lumpur banjir seluas 1 hektar dan dikerjakan oleh kelompok tani Jaya Kabupaten Pidijaya dengan bimbingan langsung para ahli pertanian dan tanah dari Fakultas Pertanian USK Banda Aceh. Agus menyebut program piloting bawang merah ini sebenarnya dilaksanakan pada 5 titik dan oleh kelompok tani berbeda. Kemudian juga ada jagung serta cabai dengan masing-masing seluas 1 hektar di wilayah bencana Kabupaten Pidijaya. Agus menjelaskan program pertanian ini sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan apa yang ada atau yang dapat dikembangkan pasca bencana.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda, tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Pendengaran yang masih bersama kami di malam hari ini, suasana luang rindu mancanegara, tentu dengan lagu-lagu pilihan yang sudah dipilih dari WhatsApp ya, yang sudah kami pilihkan juga. Dan selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih banyak untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan saat ini berdekat pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Saya informasikan juga nanti pukul 23 atau jam 11 malam kita akan siarkan kembali, yaitu pertandingan antara Argentina versus Mesir ya. Nanti akan berlangsung pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Bagaimana laga segit nanti akan tersajikan, mari kita dengarkan bersama-sama di jam 11 tersebut. Dan saya hadirkan lagu-lagu pilihan ini untuk Anda. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan, baik yang mendengarkan melalui 97,7 FM atau juga Anda yang selalu setia bersama kami di era digital atau di streaming rri.co.id.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Messi. Messi's here! Oh! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 menit waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: Kontra. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Persatuan Remaja Aceh. Karena nanti kita akan menyiarkan atau ya kita siarkan kembali pertandingan di bawah analog besar masih ya, untuk pertemuan Argentina versus mana nih? Oke, nah nanti akan pertemukan Argentina dengan Mesir dan pertandingan nanti pada tepat pukul 11 atau pukul 23.00. Dan karena nanti pertandingan kita akan ikuti atau kita siarkan, kita ikuti juga ulasan bersama Pro 3 Jakarta, prediksi atau tim-tim kebanggaan dari pendengar kita. Dan juga Anda bisa sampaikan interaksi atau interaktif bersama Pro 3 Jakarta.
1: Ya, mudah-mudahan bisa mencetak lebih dari satu lah.
2: Oke, baik.
1: Ya, kita sudah bisa memprediksi yang jelas lebih dari satu lah kita katakan. Ya. Mulai dari dua sampai ke atas lah.
2: Iya, ya, terima kasih Pak Frans.
1: Ya, apa yang jelasnya Argentina lah yang kita apa.
2: Iya, terima kasih Pak Frans.
1: Bang Luk, ya. Sampai ketemu sama Bang Fajar ya.
2: Iya, baik. Iya.

0: Dari Toli-Toli kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat malam Pak Roni.
1: Selamat malam Pak Lukmantara.
0: Ya, silakan.
1: Pak, mau sedikit Pak Lukman.
0: Ya. Ya, silakan Pak Roni.
1: Yang pertama, Argentina itu kan sudah juara beberapa kali, itu kan pahit manisnya Piala Dunia itu semuanya sudah dilewati ya.
0: Ya.
1: Dari drama, penalti, dan masih banyak lagi, itu sudah dilewati gitu. Jadi Argentina itu nanti kalau mainnya itu kreatif, saya yakin Argentina akan menang, akan bisa melibas Mesir dengan mudah gitu. Apalagi kalau Mesir baru menapaki Piala Dunia sejauh ini gitu. Final aja belum, tapi kalau Argentina kan sudah juara beberapa kali kan gitu.
0: Iya.
1: Kalau soal skornya sih mungkin 2-0 lah buat Argentina gitu.
0: Baik. Terima kasih ya Pak Roni ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ya, sudah hadir di studio ada juga pengamat sepak bola Bung Estu. Selamat malam Bung Estu.
2: Selamat malam.
0: Iya, Bung Estu, ada beberapa pendengar tadi, ada Pak Andi, Pak Frans dengan juga Pak Roni, semuanya menjagokan Argentina. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana peluang Mesir memberikan perlawanan terhadap Argentina. Tapi kita sapa pendengar dulu ya Bung Estu ya.
2: Yep.
0: Ada Pak Leman di Lampung. Malam Pak Leman.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bung Lukman.
0: Waalaikumsalam.
3: Bung Estu ya.
0: Iya.
3: Satunya siapa Bang?
0: Iya, nanti ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
3: Iya, selamat malam. Ini Bang Lukman.
0: Iya.
3: Saya sejak awal menjagokan Argentina.
0: Oke.
3: Okay. Ya, penyisihan juga walaupun Argentina sudah kalah melawan Tanjung apa tuh?
0: Iya, Tanjung Verde.
3: Iya, 0-1 ya, 1-0. Saya tetap menjagokan Argentina dengan 2-0. Kalau mudah-mudahan masuk ke final gitu, Bang Lukman itu.
0: Iya.
3: Itu saja ini prediksinya.
0: Baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Dari Lampung kita ke Makassar, Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang Lukman.
0: Malam, silakan.
4: Saya mendukung Mesir.
0: Berbeda ini, menarik ini. Kenapa?
4: Afrika Bang.
0: Hah?
4: Karena dari benua Afrika dia.
0: Okay.
4: Asia Afrika saya dukung, tapi Asia sudah tidak ada toh.
0: Iya. Yeah.
4: Maroko sama Mesir. Tetap Mesir saya dukung.
0: Berapa? Baik. Iya.
4: 1-0 sajalah sudah cukup.
0: Baik. Bung Estu mungkin bisa mengasih gambaran bagaimana nanti jalannya pertandingan Argentina versus Mesir. Memang banyak ya yang menjagokan Argentina, tapi bagaimana peluang Mesir yang memberikan perlawanan?
2: Ya, menarik sih pertandingan ini karena ini dua tim yang secara sejarah jomplang aja ya.
0: Iya.
2: Beda, memang beda. Ya, tapi kan mental juara sejauh ini juga dimiliki Mesir karena mereka berhasil lolos sampai fase 16 besar. Artinya mereka juga bukan kaleng-kaleng lah seperti itu. Dan menariknya adalah Mesir ini tim yang menurut saya salah satu yang bisa menjadi bagian penting, tapi di bawah air, rata-rata air gitu loh.
0: Beda
2: dengan Maroko, dengan sebelumnya ada Jepang. Memang secara secara kedatangan mereka sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh lawan-lawannya. Bahkan banyak pengamat mengatakan akan melaju jauh segala macam, dan sejauh ini yang melaju jauh baru masih Maroko gitu. Jepang udah pulang lebih dulu gitu. Artinya secara beban mereka tidak punya beban besar. Lawan Argentina jelas beban di Argentina. Even misalnya ini tergantung juga backroomnya ya, si Jose Masal dan juga Lionel Scaloni gitu. Jadi menurut saya sih ini akan menjadi pertandingan menarik. Ada dua ikon pemain di sini, ada Messi, ada Salah. Even maksudnya Salah juga barusan keluar dari Liverpool, belum belum mengumumkan mau kemana gitu. Tapi ini menarik dua ikon pemain, yang satu besar menjadi bagian penting Liverpool dari beberapa tahun terakhir, yang satu tidak pernah juara bersama timnasnya ketika bersama Barca gitu, lalu pindah ke Amerika menjadikan dia mendapatkan gelar ketika keluar dari Barca. Bahkan orang mengatakan bahwa Messi ini terlalu Barca sekali ketika keluar dari Barca. Dia seorang lepas dari itu, beban itu.
0: Iya, udah melekat gitu ya.
2: Tuh.
0: Kita sama pendengar dulu ya, Bung Estu ya. Ada Mbak Kelin di Jakarta. Mbak Kelin, malam.
5: Halo, malam.
0: Iya, silakan. Silakan.
5: Iya, sama Bang Restu ya.
0: Tadi iya.
5: Kalau saya dukung Argentina juga deh.
0: Oh, kok deh, nggak yakin kayaknya.
5: Enggak, suka aja sama pemain-pemainnya gitu. Baru ngikutin Piala Dunia tuh baru kali ini lah. Iya, cuman suka aja sama pemainnya.
0: Berapa, Mbak Kelin?
5: Skornya?
0: Iya.
5: Berani tembak aja deh, 3-1.
0: 3-1.
5: Nggak tanggung.
0: Baik.
5: Ayo dong, biar puas dong.
0: Iya. Terima kasih ya Mbak Kelin ya.
5: Oke, makasih ya.
0: Dari Jakarta kita ke Lombok Timur ada Pak Asrul. Selamat malam Pak Asrul.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Asrul.
6: Saya jagokan Mesir aja ini Bung Lukman.
0: Wah.
6: Ya, apapun yang terjadi, walaupun Argentina hebat, tapi di hati tetap Mesir 2-0 aja. Ya, untuk Mesir, tolong untuk Argentina.
0: Baik, ya. Terima kasih ya Pak Asrul ya. Waalaikumsalam.

0: Bung Esno, kalau kita lihat jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan dari tim-tim debutan dan juga memang banyak yang lolos dari prediksi. Ini bagaimana Bung Esno? Kemungkinan Mesir juga bisa mengulangi capaian mereka-mereka yang sudah memberikan kejutan ini?
1: Iya, yang pasti harapannya Mesir ada harapan, salah satu harapan ketika Maroko sudah lolos lebih dulu ke babak final, masih kemarin Ghana gagal akhirnya, dan ini masih ada Mesir. Tapi yang pasti kalau dilihat dari, saya ngomongin di luar teknis dulu, kita ngomongin soal stadion aja dulu. Stadion ini itu udah ada 4 tim dari 5 tim 1 2 3 4 oh 4 tim sorry 4 tim dari Afrika yang main di sini, tapi di jadi zona konbel belum ada, dan 4 tim itu hanya satu yang kalah, satu menang, dua imbang ya. Cape Verde menahan Spanyol di stadion ini. Ya kejutan sekali. Terus South Africa menahan Republik Ceko 1-1 di sini. Lalu ada Maroko mengalahkan Haiti di sini 4-2. Lalu ada Kongo mengalahkan Uzbekistan di stadion ini. Walaupun akhirnya Kongo kalah dari Inggris juga di stadion ini. Artinya aura Afrikanya kok lebih cenderung kuat di sini ya. Sekali lagi, ini kadang-kadang kan kalau orang Jawa bilang kota ate gatuk aja ya. jadi sepak bola itu kadang-kadang jangan terlalu teknis banget.
0: Kita
1: harus bahas-bahas hal-hal yang kecil seperti ini. Bahkan kemarin ada yang memprediksi metafisika gitu ya, dari sesi metafisika. Kita bukan ngomong tahayul, bukan ngomongin klinik ya, tapi dari sesi metafisika, Brazil lawan Norwegia itu kan bermain perpindahan hari katanya.
0: Sudah diprediksi ya.
1: Dari Minggu Pon ke Senin Wage dan katanya warnanya kalau babak pertama warna kuatnya di Brazil, babak kedua warna kuatnya di Norwegia. Ternyata Brazil babak pertama gagal maksimalkan peluang dengan penaltinya Maris Baga. Ternyata di babak kedua benar Norwegia yang. Jadi kadang-kadang ini sesuatu yang otak-atik atau apa ya istilah bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Tapi istilah nyambung-nyambungin kayak gini kadang-kadang memang perlu untuk relaksasi ketegangan.
0: Tapi kalau kita lihat kemarin sebenarnya Argentina juga cukup kewalahan juga ya menghadapi Cape Verde ya, sampai 120 menit ini. Dan bagaimana peluang Mesir ini juga bisa menahan di 120 menit ini?
1: Bedanya Mesir lawan Australia kan 1-1 lalu penalti, sedangkan Argentina bermain sampai menit-menit akhir sampai extra time gitu kan, tanpa penalti. Dan ini menurut saya dua hal yang sama sebenarnya. Dua-dua tim ini kalau ngomong lelah, ini juga ini puncak kelelahan semakin ada gitu. Dari apalagi beberapa pemain juga mulai tidak fit dari Mesir. Ada dua pemain yang dipastikan tidak bisa bermain, salah satunya back mereka yang cukup diandalkan yaitu Ahmed Fatou gitu, karena Maskel masih ada cedera otot.
0: Cedera.
1: Lalu ada Abdel Monim. Ini Abdel Monim sebenarnya bukan pilihan utama, dia kayaknya bermasalah. Sedangkan dari Argentina nyaris semuanya fit, gitu. Tapi memang kalau bisa dikatakan Mesir ini kan beberapa kali mengubah skemanya bermain mereka di awal-awal mereka pakai 4-1 atau kadang-kadang 4-1-3-2 gitu. Tapi kali ini di dua pertandingan terakhir mereka pakai 4-4-2 dengan menempatkan Mustafa Ziko bersama Mohamed Salah di depan, lalu menggeser Amir Asor dan juga Atia ke tengah gitu. Jadi ini juga bisa jadi sesuatu yang coba dilakukan mereka seperti pertandingan lawan Australia gitu. Dan ini menarik sekali. Terus di Argentina sendiri ada segi perubahan. Julian Alvarez sekarang jadi starter gitu, dengan Lautaro Martinez jadi cadangan gitu, walaupun di tengah mereka tidak mengubah ya, kecuali ada Enzo Fernandez dan juga Paredes yang dimainin dari awal berbeda dengan sebelumnya, selalu memainkan Medina, di situ ada Monreal gitu yang dimainkan, tapi ada perubahan sedikit aja gitu. Tapi yang pasti berbeda dengan Mesir, Argentina lebih konsisten dengan skema mereka 4-4-2, sedangkan Mesir sempat menggunakan 4-1-4-1 gitu, lalu mereka juga memainkan beberapa kali 4-3-3 gitu. Kali ini dia memainkan 4-4-2. Artinya Mesir masih melihat lawan yang dihadapi dengan mengubah skema, walaupun overall pemain yang dimainkan tidak jauh berbeda gitu.

0: bicara kelemahan Argentina ini, banyak yang juga menilai pada laga sebelumnya pertahanannya sempat terlihat rapuh ketika menghadapi serangan balik cepat. Bagaimana, Bung?
1: Ya, yang pasti mereka dua pertandingan terakhir kebobolan ya. Satu kebobolan Yordania, kebobolan. Lalu ketika mereka menghadapi kemarin Cape Verde juga seperti itu gitu. Tetapi memang cara bermain Cape Verde sama dengan ketika mereka menahan, waktu itu menahan Spanyol ya. Jadi hitungannya seperti itu. Tapi memang mental juara lah yang menentukan gitu. Dengan cara bermain Messi yang ketika Messi mencetak gol pertama dan itu lepas dari bayang-bayang para pemain dari Cape Verde, lalu mereka belajar di babak kedua plus extra time, Messi bermain lebih free roll ke belakang dan akhirnya menciptakan set piece dari sepak pojok ya.
0: Yeah.
1: Itu menciptakan sebuah rekor baru bagi seorang Messi. Dia menciptakan kontribusi gol, dia melebihi Mbappe dan juga Pele yang kalau dihitung dari statistik 1966,
0: yeah,
1: dia berhasil mencetak 12 kontribusi gol, 6 gol dan 6 assist gitu.
0: Yeah.
1: Sedangkan Pele dan juga Mbappe itu baru 11. Artinya walaupun tidak mencetak gol penentu, tapi Messi menjadi salah satu orang yang kembali menciptakan rekor. Dan malam ini apakah ada rekor baru nanti, yeah, ataukah mempertajam rekornya dengan gol-golnya, karena udah 7 gol gitu. Tapi kalau ngomong, dia masih kalah sama pencapaian Mbappe di beberapa tahun yang lalu ketika jadi top skor 2022 dengan 8 gol gitu.
0: Yeah.
1: Lalu Jus Fontaine ada udah lama tahun 50-an dengan 13 gol, belum ada yang mencapai itu gitu. Nah, apakah kalaupun Argentina melaju, apakah Messi mampu mencetak gol melebihi Jus Fontaine gitu, menjadi minimal mendekati lah 11 atau 10 gitu.

0: Saya sapa pendengar, ada Pak Sowan di Samarinda. Selamat malam Pak Sowan.
1: Selamat malam
0: Pak Agung. Iya, silakan Pak Sowan.
1: Bencana bagi negara-negara besar.
0: Wah.
1: Itu Portugal dan Brasil sekarang ketemu di bandara.
0: Lagi pulang kampung bareng ya?
1: Ya, dia mau masih nunggu Messi lagi.
0: Oke. Okay. Oh, luar biasa nih sarkasnya.
1: Nunggu Messi. Ya, jadi maaf saya tidak hafal dengan nama-nama orang-orang pemain bola ya. Yeah. Tapi kalau saya menurut naluri yang saya pegang beberapa hari yang lalu, saya katakan Brasil pasti kalah dia.
0: Iya.
1: Yeah. Cuman barat saya bilang kalah dia.
0: Iya, yeah, baik. Nah,
1: sekarang Messi ditunggu di bandara.
0: Baik.
1: Nah, nanti mungkin Mesir bagaimanapun juga
0: 3-1. Baik, Mesir. Terima kasih ya Pak Sowan ya. Iya. Pak Sarwi di Surabaya, selamat malam Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung Lokman.
0: Salam olahraga, silakan.
2: Ada Bung siapa itu? Satunya
0: Bung Estu.
2: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga.
2: Gak usah banyak-banyak. 3-0 untuk Argentina.
0: 3-0, baik. Terima kasih Pak Sarwi, Surabaya. Saya menuju ke Bogor, Bu Dinda, malam Bu Dinda.
4: Malam kembali Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan.
4: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga Bu.
4: Brasil sama Portugal lagi tunggu Messi katanya kan. Pulang bareng gitu ya, biar seru gitu kan. Tapi mudah-mudahan yang ditunggu gak datang ya.
0: Baik.
4: Ya, apa 2026 Messi 2-1 untuk Argentina ya.
0: Baik.
4: Oke, okay, mas.

0: Pak Jafar di Brebes, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan, mungkin singkat sekali.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ah, tadi malam aku kecewa, Bung.
0: Iya.
1: Dukungannya kalah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sekarang enggak kalah lah. Aku mendukung itu, Bung. Mendukung Mesir, Bung.
0: Baik, ya.
1: 2-0. Tapi nanti kalau yang kalah siap perahu ya, Bung. Buat pulang kampung, ya.

0: Dan ikuti dengar bareng perjalanan atau pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Mesir dan berjalan di Stadion Atlanta Stadium, dan tentunya ada rekan kami Bung Rossi dan juga Bung Joko yang akan menemani Anda.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
0: Ya, Bung Rossi, silakan.

0: Audience, it is Fat Tony.
1: Powering through in Kenton. Oh, and Young will save it, and it's gone in. Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di Gedung Idam Khalid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita minta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Liang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
2: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan.

Lebih ke warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, Max

0: Ya, pendengar, kedua belah tim baik Swiss maupun Kolombia sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Virgiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain-pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Ada bagaimana Mbolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini, menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi, jadi perebutan di sektor sebelah kanan. Bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas, Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Belancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan, bola melambung terjadi duel di udara, mencoba dikuasai oleh pemain dari Swiss. Sodorkan bola ke depan kepada Mbolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi masuk dan lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, di kanan Ardon Jasari. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada Gil Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini. Pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pertahanan atau Ndoye tadi, ada lagi upaya umpan 1-2 Ndoye terjatuh, bukan pelanggaran, wasit yang menganggap Ndoye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia bukan pelanggaran dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagian pergerakan dari Ndoye mencoba menerobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi, nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan lemparan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Mbolo, mencoba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar. Di mana Kolombia kini menguasai bola, sodorkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mojica, angkat langsung jauh ke depan. masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Coba lagi Fuller, ada juga pemain lainnya yaitu Reader tadi. Ada Granit Xhaka kini menguasai bola, alirkan saja kepada Rodriguez, mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka, namun salah umpannya tadi. Serangan balik kini dari Kolombia, mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya, mundur ke belakang tadi. Sektor sebelah kanan kini masih ada James Rodriguez di sana, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta, masih Puerta, berikan lagi kepada James Rodriguez, kirimkan umpan ke daerah kotak. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nah, ya, nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz, dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk ke menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Shaw, sektor sebelah kanan, alirkan lagi pada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi ke Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, umpan 1-2 memainkan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan, kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Sol tadi, umpan itu terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Reader, mendapat tekanan dari Sanchez. Terbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga mempunyai peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan. 1, 2, 3 pemain dari Swiss berada di depan sekuruk bundar. Ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Reader nampaknya ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis, bersiap-siap menggunakan Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan, namun tendangan dari Reader tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia. Belum membahayakan gawang dari Kolombia upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Reader. Tendangan gawang, bola dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih harus menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kanan. Lucumi angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss tadi. FLD mencoba lagi, jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar ke Lucumi ke sisi kanan, kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan sama ada Puerta. Sodokan mundur ke belakang, pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Brel Ombolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi di sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mojica langsung jauh ke depan mencari kawannya, terjadi perebutan di sana. Masih memainkan bola, mencoba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah tengah jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola. Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang kepada Akanji. Ada Granit Xhaka, ada kepada Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada Evaldi dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, lebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam umpan 1-2 yang teragang oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti, dihalau saja tadi oleh Moita, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada Evaldi, kirimkan saja bola ke belakang. Ada lagi Gregor Kobel mencoba membuang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, di serang Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh di pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz, terlalu deras tadi datangnya bola, lemparan ke dalam saja bagi Swiss dilakukan oleh Zakaria. Ya, kita nantikan, ya sudah dilakukan, lemparan ke dalam berikan tadi kepada Evaldi, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 tadi, Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Saka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi ada pengunduran leader di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
2: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia, kepala penjaga gawang Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tujuh adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas, kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan, ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan, kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor punggung 14, maksud kami ada Puerta, balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung, namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga gawang Kobel di sana. Ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik, buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss. Kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mojica di sana, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia, jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor punggung 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola, bergeser kepada Granit Xhaka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23 Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Swiss masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini umpan buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Luis Diaz kali ini ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, dibayangi oleh dua pemain Swiss, bergeser dia ke belakang, ada Mojica tadi sepertinya. Ya, Mojica kali ini mencoba untuk melakukan umpan terobosan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Veldi, pemain dari Swiss nomor 24. Masih bola berada dalam lapangan, sudah keluar lapangan. Bagaimana sapuan tadi yang dilakukan oleh Veldi. Oh ya, kembali Kolombia mencoba untuk melakukan serangan, namun sayang sekali pemain nomor punggung 17 dari Kolombia yaitu Mojica ini sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan pertahanan dari mereka. Sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana. Bagaimana pemain nomor 13-23 tadi mencoba untuk melakukan penyerangan, namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh penjaga gawang Swiss, Kobel. Jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, terjadi pelanggaran juga dari Saka tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma. Geser lagi kepada pemain nomor 23 Sanchez di sana. Masih Sanchez mencoba untuk melewati satu pemain Swiss, namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Kanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Ke tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat. Bagaimana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti Swiss, buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ecuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
3: Venezuela tadi.
2: Ya, namanya juga
3: Latin aja semua.
2: Iya, tapi kalau kemarin mereka Latin ya kan.
3: Udah bangun belum?
2: Belum, saya masih di bawah ini.

0: Pemain Kolombia kali ini, Famos Kolombia, ada supporter yang memberikan semangat. Oh, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana, di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia. Bagaimana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias, ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru. Rodriguez dan juga Arias diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya?
1: Iya, bukan ya. Campas rem atau Campas kopi?
0: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, menjaga gawang mereka. Kobel bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja bang. Luar lapangan kali ini satu pemain Rodriguez, nampaknya Oso yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria. Masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri pertahanan dari Venezuela. Terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7 Embolo nampaknya dari Swiss masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dengan salah satu pemain dari Kolombia di sana. Coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes. Tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya, bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik, temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
2: Ya. Nah, ya, kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi. Ya. Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 lewat Luis Suarez yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya dan dipaksakan untuk lepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat ada Jibril Sow juga dimasukkan di babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jaminton Campas yang sudah menciptakan satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat

0: butuh lebih banyak pemain di depan untuk di, terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
1: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga Anda perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih, sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi, atau seperti apa Anda melihatnya, Bung
0: Jum? Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat, ya ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning
1: ya.
0: Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin, dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Yakin untuk melakukan pergantian pemain.
1: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohim.
0: Ya, justru yang diganti posisi bek kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
1: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino, dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah Henderson Rick terjatuh tadi. Satu pemain dari Swiss yaitu Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partey kah? Bukan ya. Daniel Munoz itu pemain yang bermain untuk Crystal Palace. Pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh pemain nomor punggung 22 dari Swiss, Reader. Bersiap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini, ditinju saja bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan penjaga gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas, Camilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Bril Embolo, main untuk Le Prene ini sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4:32 waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
2: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Mojica sudah ke belakang kepada Sanchez. Alirkan lagi Sanchez ke depan, sodorkan bola ke depan, cari kawannya. Namun lebih dekat kepada Valdi tadi, keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi. Bertambah bola ke depan, kemampuan kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia. Ada Quintero, sebutkan lagi, coba mencari kawannya. Sebutkan umpan terobosan berbahaya, kirimkan lagi ke penalti, namun kembali berhasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan pemain dari Kolombia nampaknya juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana kampas tadi. Bukan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye. Masih terjadi penyebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi. Lerma nampaknya pemain dari Kolombia. Di sektor sebelah kanan pertahanannya kita nantikan. Tendangan bebas bagi Swiss kini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan, sodorkan saja pendek kepada Fuller, sodor mengikuti Ndoye, namun kembali patah lagi tengah jalan, namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan 1-2-nya, hanya menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Swiss, bola dihadapi oleh Mohem, yang baru masuk di babak yang kedua ini, upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nembul, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Miguel Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia, kerjasama umpan 1-2 dia berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kiri mencoba membangun serangan, mencari kawannya berbahaya, namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss di sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi bayangi oleh Kampas, nampaknya terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Ini ke 76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Swiss. Kita nantikan pertandingan yang berlangsung di Stadion DC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, bola dihadapi oleh Akanji, sodorkan saya mundur kepada Gregor Kobel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, kembalikan lagi pada Evaldi, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss. Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Akanji, masih Akanji mencoba menjemput bola. Granit Xhaka, masih Granit Xhaka, kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari embolo, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, ada juga Sanchez di sana, kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia menatap ke depan, sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, mencoba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Ndoye, menguasai bola, kerjasama umpan 1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih Fuller untuk penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Ada Ndoye tadi mencoba mengejar, kembali lagi Ndoye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Menemui Granit Xhaka, alirkan lagi, ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan. Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan mencari Embolo tadi di daerah kotak penalti. Kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, mencari kawannya, melebar ke sisi kanan ada Munoz, masih memainkan bola. Masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez pada tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara. dilakukan oleh Mbolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan kini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Mbolo dan juga bagaimana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Barton. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Masuk kami penjaga gawang dari Kolombia, angkat jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi supaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Doye. Kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan siap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, pendek saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss. Kirimkan bola, mencari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji. Masih Akanji menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada lagi Mehim, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, dan Doye, masih Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Doye ke tengah, mencoba dari Fuller, alirkan lagi pada bagian lagi, turun umpan 1-2, namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Swiss, dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia, nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar, digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma dan Suarez digantikan oleh Rios dan Hernandez, nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi, Alang Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagaimana Doye mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan. Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, menantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporter Swiss masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Raider kirimkan umpan langsung, mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mohica juga menatap ke depan. Mohica kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari kawan yang berbelas, kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi, Gregor Kobel, berhasil memanfaatkan gawangnya, dan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri, permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi, Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke-84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, dan saat ini bergerak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana mempan ke depan kepada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia, ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2, Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Beberapa umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh main dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 23 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah masuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Lok Sumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. Sisa sekitar 4 menit waktu normal. Embolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Sang penjaga gawang Vargas masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser, dia masih di sektor kanan coba untuk melakukan serangan. Munoz langsung ke depan, yang dituju adalah Munoz Rodriguez di sana, banyak terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Upaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan ke belakang, dia ada Lucumi di sana, melebar ke sektor kiri ada Mojica, ada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang ada Lucumi, dan melebar ke kanan ada Sanchez, geser ke sebelah kanan, kali ini masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia, namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss, melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti, mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia dan nomor punggung 22 di sana, namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Kampas sepertinya tadi, main nomor punggung 21, terjatuh dalam kotak penalti Swiss, namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan, terjatuh tadi satu pemain dari Swiss, nomor punggung 11 Ndoye, terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, dan
1: Minton Kampas yang terjatuh tadi ketika melalui benturan dengan Doye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Dan dicoba dilakukan oleh sang kapten kesebelasan Granit Xhaka, sudah dilakukan, langsung menggeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, main Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja. Tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia, menghasilkan lemparan ke dalam. Mohika tadi menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, maksud kami sektor kiri. Pertahanan dari Kolombia masih mencari rekannya yang akan diterima, siapakah? Nah, sudah dituju tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia, masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi kebelut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Boleh di sektor kanan kali ini berada, sektor kanan lini serang dari Swiss. Bagaimana Reader masih mencoba menguasai bola, belakang lagi dia. Kali ini ada Kanji kepada Evaldi di sektor kanan. Ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan. Main-main dari Swiss kali ini, patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss. Kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan, namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss. Ada Evaldi ke belakang dia. Kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan, Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung kepada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia, sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2x40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu. Masih pergantian pemain tadi, Doye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan, langsung ke tengah kali ini. Lucumi, biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya. Bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana. Makin keluar kali ini ada Munoz, berbalik ke kepala ke Sanchez. Ke tengah kali ini, bagaimana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana. Tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Widmer. Belakang kali ini masih main-main Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Widmer kembali ke belakang, ada Elvedi di sana. Elvedi masih menguasai bola, pendek saja dia, kuasai oleh Granit Xhaka. Kembali pada Evaldi ke tengah kali ini, Akanji melebar di sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi, geser dia. Masih pemain nomor punggung 2, Muheim, belakang lagi dia kepada Kanji, bergeser ke kanan. Elvedi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan lini serang mereka. Umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Widmer ya, namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohika sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, pemain nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan senang-senang disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia, dibuang saja bola jauh-jauh tadi. oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Whitmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Main nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Whitmer, Sylvain Whitmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas. Sehingga Jaminton Campas ya maksud kami, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia. Namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua. Kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2x45 menit ini berakhir skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
4: Nampaknya nggak ada perubahan dari babak pertama di Bung Jufri, bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung. Apa gimana nih Bung?
0: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss ya, sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss, sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana juga koneksi di depan di kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan. Artinya miss passes atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi, sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini yang saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat di babak kedua. Kita bandingkan dengan performa mereka di babak pertama.
4: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
0: Pagi-pagi Fajar.
4: Dan mendengar untuk tim Dini Hari Pertigaan ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time setelah di waktu normal kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan kick off. Quintero, Fernando Quintero yang baru masuk dari di babak yang kedua, siap-siap di dekat lingkaran tengah. Quintero sambil menunggu aba-aba dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Sudah meniupkan peluitnya, Quintero mundur saja ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, mengirimkan bola langsung ke daerah pertahanan dari Swiss. Namun terjadi perebutan di sana, di sektor sebelah kiri. Kini berbahaya, mencoba kembali. Bagaimana Kolombia membangun serangan. Quintero angkat lagi ke depan, namun membentur pemain dari Swiss tadi, Vargas. Yang baru juga masuk, Vargas. Dan parang ke dalam kini bagi Kolombia, ada Munoz mundur ke belakang pada Sanchez. Berikan pendek saja. Pemain-pemain Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri melalui Luis Diaz. Luis Diaz berputar, dia mundur kembali ke belakang, menemui pemain nomor punggung 3 dari Lucumi. John Lucumi dari Kolombia angkat langsung ke depan. Kolombia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih memainkan bola, berputar-putar pemain. Quintero angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi bangunan Luis Diaz di sektor sebelah kanan. Lagi halus saja Evaldi, tadi terjadi benturan dengan pemain Kolombia tadi, Luis Diaz, sambil memegang kaki kanannya tadi. Cukup kesakitan nampaknya Luis Diaz berbenturan tadi di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia. Ya, kita nantikan upaya dari Kolombia. Tadi bagaimana Silvan Widmer nampaknya melakukan pelanggaran terhadap Luis Diaz, pemain yang bermain untuk klub Bayern Munchen ini. Quintero ada di sana juga bersiap-siap. Apakah Quintero atau juga Luis Diaz? Nampaknya Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Kolombia. Di sisi kanan pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Di 2 menit pertama extra time sudah dilakukan oleh Quintero. Mencoba disundul tadi, lagi-lagi datang lagi serangan dari Kolombia. Terjatuh tendangan voli tadi, mencoba dilepaskan oleh Sanchez, namun masih melambung di atas mistar gawang. Bagaimana salah satu pemain dari Kolombia kini masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Swiss. Ya, nampaknya Kampas yang berada di sana sambil memegang lutut kanannya, pemain Kolombia Jaminton Kampas, setelah tadi kemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Swiss. Benturan yang terjadi, Jaminton Kampas dan juga pemain-pemain dari Swiss yang ada di daerah kotak penalti tadi, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran tadi benturan Jaminton Kampas dan juga nomor punggung 2 dari Swiss, Miro Mohaim. Pertandingan kembali dilanjutkan. Bola dihadapi oleh pemain Swiss, Akanji. Sodokan saja ke sektor sebelah kiri kepada Mohaim. Alirkan mencoba ke kanan tadi, namun membentur lagi pemain dari Swiss dan juga Kolombia. Mohaim memegang kaki kirinya, Mohaim. Dengan Kampas kembali, benturan yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ya, menghasilkan tendangan bebas saja. Mohaim balik kali kepada Akanji. Manuel Akanji Sodorkan saja mundur kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Kembalikan lagi kepada Akanji, mencoba bangun lagi di sektor sebelah kiri, namun kembali mundur ke belakang. Back pass lagi kepada Gregor Kobel, menatap ke depan dia. Alirkan lagi kepada Evaldi, sodorkan lagi, mencoba menggiring bola ke sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar lagi namun diamankan tadi atau ditarik oleh pemain Swiss dari oleh Sanchez, tampaknya nomor punggung 26 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Cedric Itchen dari Swiss mendapat tekanan dari Sanchez, berbuah tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan. 4 menit sudah lebih berlangsung di extra time. Dua tim nampaknya juga masih cukup kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya di daerah kotak penalti lawan. Davinson Sanchez ya mendapatkan kartu kuning tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Evaldi sodorkan saja pada Akanji. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri, ada Muhaim mundur ke belakang kepada Gregor Kobel yang keluar dari daerah kotak penalti. Kobel mencoba memundur sedikit, masuk ke daerah kotak penalti, mengontrol bola, menatap ke depan, angkat ke daerah sektor sebelah kanan, mencari merpunggung 3 nampaknya Whitmer tadi. Mencoba kini Swiss sodorkan lagi kemana Ryder tadi. Coba lagi ditendol oleh Muhaim, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kolombia, tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia yang mencoba menjemput bola tadi. Kolombia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba kembali membangun serangan. Kita nantikan. Vargas kembali mundur ke belakang, menatap ke depan, langsung jauh ke depan saja, dikirimkan umpan sektor sebelah kepada mencari Kampas, dibayangi oleh Akanji, kontrol yang kurang cermat tadi bagaimana Kampas, Jaminton Kampas, bola bergulir saya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Muhaim, sodorkan bola ke depan, terjatuh pemain Swiss lainnya. Pelanggaran kembali terjadi kepada Doye nampaknya terhadap oleh pemain Kolombia tadi, Munoz. Nampaknya Vargas ya yang baru masuk di babak yang kedua. Vargas terjatuh mendapat dorongan tadi dari Munoz di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali tendangan bebas diperoleh oleh Swiss. Kita nantikan tendangan bebas pendek saja nampaknya dilakukan, ada Manuel Akanji di sana, mencoba menatap ke depan, namun ada Ganisaka yang apa yang mengeksekusi mundur saja kepada Akanji. Ya, Akanji menguasai bola, alirkan lagi ke tengah kepada Evaldi, mencari lagi Whitmer di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola. Whitmer mundur ke belakang, rampung 15 di sana, alirkan lagi kepada Whitmer, mencoba perlahan memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Datang lagi Ryder, mencoba membantu, terjatuh Ryder, bukan pelanggaran tadi nampaknya. Kita hentikan upaya dari Ryder di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Di 97 menit sudah berlangsung extra time. Tendangan gawang saja bagi Kolombia, sodorkan lagi bola ke depan, namun patah di tengah jalan menurut pemain Swiss lainnya, mencoba lagi di kalau, namun Sanchez dapat menguasai bola, kirimkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Kampas, berputar-putar Kampas, kirimkan lagi mencari Luis Diaz nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, masih Luis Diaz namun patah di kaki Silvan Whitmer saja, mencocor bola keluar lapangan dan menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia. Ada Luis Diaz, ada juga pemain nomor 20 nampaknya dari Kolombia yang akan melakukan, Quintero. Quintero yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru kini. Sejumlah pemain Kolombia berada dari kotak penalti Swiss. Quintero sudah lakukan kaki. Kami mencoba sundul. Oh, dihalau saja tadi bagaimana Kobel mencoba menghalau sundulan dari pemain Kolombia. Angkat saja langsung jauh ke depan pemain Swiss, membuang bola. Namun jatuh di kaki pemain Kolombia lainnya. Ini mencoba kembali membangun serangan. Ada nomor punggung 14 di sana, Huerta. Angkat lagi pemain Kolombia, mencari kawannya, ada Quintero. Namun untuk ada Whitmer di sana lebih dekat. sodorkan bola ke depan. Kerjasama umpan 1-2. Whitmer masih mencoba menggiring bola. Swiss kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh pemain Swiss, sehingga bola pun bergulir ke lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Kolombia nih Bung Tomo. Masih belum ada gol yang tercipta.
2: Ya, Kolombia kali ini mencoba untuk bangun serangan lewat Luis Suarez di Luis Diaz maksud saya. Umpan terobosan langsung dari luar kotak penalti, upaya yang coba dilakukan oleh Richard Rios masih belum membuahkan hasil, hanya berdampak diliatin aja sama Pobel di sana karena melenceng jauh di sektor sebelah kiri gawang dari Switzerland atau dari Swiss. Masih belum membahayakan gawang dan juga belum merubah kedudukan, masih 0-0 di extra time yang pertama. Babak atau pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk melakukan serangan dari sektor sebelah kanan mereka, terpatahkan kembali kali ini bagaimana Mojica terjatuh tadi bersentuhan dengan Ethan, pemain nomor punggung 26. Ini sering makan berarti ya, Ethan atau dimakan Ethan. Ini kan orang Swiss ya kan. Oke, kali ini dari Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana Sanchez kali ini menguasai bola, sudah memasuki garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia kepada Munoz, mencoba untuk mengirimkan bola kepada Kampas. Jaminton Kampas, namun tidak berhasil, dibuang saja tadi bola oleh sektor pertahanan dari Switzerland kali ini, pemain dari Venezuela, dari Kolombia.
1: Mau pindah negara kayaknya dari tadi.
2: Kolombia nih ya, masih terus melakukan upaya untuk membangun serangan kali ini. Bonucci langsung ke depan, yang dituju, kali ini bergeser ke sektor tengah pertandingan, sektor kanan untuk kami. Bagaimana Jaminton Kampas mencoba melakukan tembakan langsung menggunakan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berhasil dibuang atau diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang dari Swiss. Bagaimana tadi sempat terlepas, saking kerasnya ini tendangan dari Kampas. Pobel harus melepas tendangannya, melepas bolanya, tendangan sudut sudah dilakukan, coba untuk tadi mengarah ke dalam kotak penalti, namun terjadi pelanggaran terhadap jaga gawang Gregor Kobel sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Swiss kali ini. Ya, mengganggu Kobel tadi ketika akan mencoba mengantisipasi tendangan penjuru. Kanji masih membawa bola, melebar dia ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 3, Whitmer, ke belakang kali ini dia masih mencoba untuk membangun serangan. Feldi dijemput bola oleh Granit Xhaka, sang kapten kesebelasan kali ini di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Geser ke kanan ada Feldi, masih Feldi bekerja sama dengan Xhaka, diganggu oleh Kampas tadi dia. Basik kembali Xhaka mencoba untuk membangun serangan di sektor tengah lingkaran pertandingan kali ini, dibayangi oleh Kampas sama Meksiko dulu kiper ya, Jorge Kampos. Kali ini main-main dari Switzerland terjatuh satu pemain nomor 17 dari Swiss tadi, berbenturan Vargas dengan Richard Rios, main nomor 26 di sektor kanan pertahanan dari Kolombia kali ini. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Swiss. Menor punggung 23 bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Amdoni ini menggantikan pemain nomor punggung 22 dari Swiss, yaitu Rieder. Di menit pertandingan memasuki 102 di extra time yang pertama, sudah masuk kali ini Amdouni, main nomor 23. Swiss kali ini masih mencoba menguasai pertandingan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Terbentur tadi, bagaimana umpan dicoba dilakukan kali ini dalam kotak penalti dari Kolombia. Cuman hampir saja upaya yang dilakukan oleh pemain dari Swiss kali ini. Masih datang lagi umpan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain dari Switzerland, namun disapu saja tadi bola oleh Mojica. Ya, hingga ternyata dalam posisi offside tadi satu pemain dari Swiss baru saja masuk sepertinya tadi untuk menerima umpan nomor punggung 23. Upaya yang dilakukan oleh pemain Swiss Baru saja masuk tadi Andoni. Ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kolombia, Vargas. Ya, sementara itu satu pemain sepertinya terjebak dalam posisi offside tadi ketika terjadi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Kolombia kali ini. Masih, namun patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan ke belakang. Kali ini bagaimana Elvaldi di sektor lingkaran tengah, bergeser dia kepada Akanji berada di sektor sebelah kiri. Masih kali ini Granit Xhaka, angkatan kesebelasan, coba untuk menggiring bola, umpan ke depan pada Andoni tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Terjatuh sepertinya Jaminton Kampas tadi, bersentuhan atau bersinggungan tadi dengan pemain nomor punggung 2 dari Swiss. Ya, terjatuh. Coba untuk berduel tadi Muhaim dan Kampas. Miro Muhaim sekaligus juga mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini setelah tadi melanggar. Jaminton Kampas sudah dilakukan tendangan bebas, umpan langsung jauh yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Luis Diaz. Sempat menyentuh pemain dari Switzerland, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Luis Diaz tadi kepada pemain nomor 19, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Switzerland. Umpan langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah salah satu pemain dari Kolombia. Cuma melakukan tendangan langsung dalam kotak penalti, hampir saja masih dapat diantisipasi bagaimana upaya Luis Diaz tadi di dalam kotak penalti Swiss, menerima umpan dari rekannya, namun masih dapat diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Mana menor punggung 3 sepertinya Muhaim tadi bisa mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Luis Diaz hingga menghasilkan tendangan penjuru kali ini, dan diambil oleh Quintero nomor punggung 20 di sektor di pojok kanan gawang dari Swiss. Ya, masih terjadi beberapa kali friksi yang tinggi antar pemain baik dari Swiss maupun dari Kolombia di dalam kotak penalti Swiss. Bersiap Quintero melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan kali ini dalam kaki kiri dalam kotak penalti, disundul saja oleh satu pemain dari Swiss. Bola masih jatuh di dalam kekuasaan dari pemain-pemain dari Kolombia, dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama untuk pertandingan kali ini. Kita akan ikuti dulu ulasannya sekilas bersama Bung Jukri Alexander dan Zaini.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak tambahan di term pertama ini?
3: Ya, ini sebenarnya kita tunggu-tunggu ya tadi sepanjang pertandingan ya, karena di babak tambahan ini justru kedua tim bermain lebih luar menekan, bermain lebih menyerang, dan akhirnya kita lihat bagaimana ada dua peluang tadi yang diciptakan oleh Kolombia melalui yeah. John Lukumi tadi, sundulan yang masih mengenai Mistar, kemudian tadi ada satu peluang lagi yang juga berbahaya. Itu yang kita lihat memang berbeda di pertandingan.

0: Iya, iya. Tapi kalau saya lihat perjalanan dari Swiss dan Kolombia dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini kok saya merasa ini tidak seperti Kolombia atau Swiss biasanya begitu. Bung Jupri, bagaimana menurut Anda?
1: Karena 90 menit tadi kedua tim terlihat sangat-sangat hati-hati. Bahkan kalau kita bicara

0: Dan juga intensitas permainannya juga cenderung lambat.
1: Lambat ya.
0: Temponya lambat.
1: Tidak seperti biasanya mereka bermain begitu ya iya, selama ini.
0: Padahal kita tahu bahwa Swiss di sepanjang perjalanan mereka sejauh ini sudah mencetakkan 9 gol.
1: Iya.
0: Tapi di pertandingan ini seperti tidak terlihat tajinya gitu.
1: Iya.
0: Dan kalau kita bicara Kolombia, mereka memang tim yang sangat-sangat solid dalam bertahan dan dibuktikan berada di pertandingan kali ini, dan mereka butuh ketajaman yang lebih baik lagi, karena kalau kita bicara bagaimana mereka bermain tadi di babak tambahan babak pertama ini, saya kira sinyal-sinyal yang positif ya.
1: Karena
0: memang di babak tambahan babak kedua bisa tercipta gol yang akhirnya memang bisa menjadi pembeda di pertandingan kali ini.
1: Ya, tapi kalau melihat jalannya pertandingan kali ini, prediksi Anda ya, ini singkat saja Bung Jupri, akan ke adu penalti?
0: Ya, arahnya ke sana sih.
1: Ke sana arahnya ya. Oke, baik, kita ikuti babak lanjutan, silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Jupri. Babak kedua extra time sudah dilakukan kick-off-nya. Manuel Akanji dari Swiss kini menguasai bola pendek saja kepada Evaldi. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss, Manuel Akanji kini kirimkan coba ke sektor sebelah kanan. Coba dikuasai oleh Whitmer tadi. Ada Fuller tadi angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya. Di sektor sebelah kiri pertahanan ada Ethan tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Bagaimana tendangan bebas kini berhasil diperoleh oleh Kolombia. Sisi kiri pertahanannya. Ya, sedikit kedengaran terjadi antara Sanchez mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ivan Barton. Ya, tendangan bebas kini bagi Kolombia, bola dihadapi oleh Vargas. Kita nantikan Danilo Vargas menyuruh rekan-rekannya untuk maju dan lebih rapat lagi mencari ruang. Konsentrasi mengambil ancang-ancang sudah dilakukan kaki kiri Vargas. Bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Swiss, mencoba dikejar oleh Luis Diaz di sana, mencoba lagi di kotak penalti, berbahaya terjadi melut di sana, terjatuh salah satu pemain dari Swiss nampaknya Feldi. Hasilkan tendangan bebas saja kembali bagi Swiss di menit-menit awal extra time yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia, bola dihadapi oleh Pobel, penjaga gawang dari Swiss ini. Ada ancang-ancang dia untuk tendangan bebas, Gregor Kobel. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Ethan, terjadi perebutan di sana, dapat lagi direbut oleh pemain Kolombia, mencari kawannya di sektor depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada juga Saka, kirimkan lagi kepada Vargas di sektor belakang, namun berhasil diamankan oleh Munoz. Mencoba melakukan tekanan kini kembali, bagaimana Kolombia menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada lagi pemain-pemain dari Kolombia tadi, dikirimkan umpan ke depan, namun tidak jelas tadi bagaimana Mojica tadi mengirimkan umpan. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss, lemparan ke dalam kini, ada Whitmer, sodorkan saja kepada Feldi. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, Feldi. Masih Feldi menguasai bola, pendek saja kepada Manuel Akanji, mencoba menggiring perlahan. Manuel Akanji menatap ke depan, melarikan sektor sebelah kiri, mencari Muhem, dapat tekanan, Muhem mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, menatap ke depan, angkat saja langsung Gregor Kobel ke depan, mencari Ethan di sana dan juga pemain Swiss lainnya di sektor pertahanan dari Kolombia. Masih menguasai bola, ada Fuller, kirimkan umpan ada kepada Saka, Granit Saka. Ada Manuel Akanji kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan. Bagaimana Swiss kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, pelanggaran kembali terjadi nampaknya oleh pemain dari Swiss tadi setelah berbenturan atau terhadap kampas tadi salah satu pemain dari Kolombia. Bola dihadapi oleh Sanchez ini, mundur ke belakang saja kepada Vargas. Danilo Vargas, jaga gawang dari Kolombia, kirimkan umpan Vargas, mencari kawannya di sektor sebelah kanan pada Munoz tadi, namun lagi warna Quintero, umpan 1-2 kerjasama kini mulai Kolombia, mencoba lagi sedikit mundur ke belakang, sedikit putar ke belakang bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Kolombia, ada Quintero, kirimkan umpan terobosan dari kotak penalti, berbahaya, datang lagi serangan, mencoba lagi Munoz, bayangin tadi oleh Manuel Akanji, disapu tadi namun mengenai pemain dari Kolombia, Munoz, bola bergulir saja di sisi kiri gawang dari Swiss, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, beberapa menit sudah berlangsung namun skor masih 0-0 antara Swiss dan Kolombia. Kobel kirimkan bola

0: tim serang dari Swiss mundur ke belakang kembali pada Evaldi. Mencoba mendekati lingkaran tengah, Evaldi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencoba mencari sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Lagi Granit Xhaka, perlahan pemainan Swiss memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Diaringkan umpan kanan sektor sebelah kanan dari kotak penalti, namun terlalu dekat kepada pemain Kolombia lainnya dan dapat dikuasai oleh Vargas, penjaga gawang dari Kolombia. Sodokan kepada Munoz, Arguet Quintero di sektor sebelah kanan, lini serang dari Kolombia. Menuju ke depan dia, ada Kampas, bayangi oleh Kanji tadi, Kampas, Quintero, namun dapat dipatahkan lagi, terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana tadi Quintero dapat pelanggaran dari pemain Swiss. Tendangan bebas saja, pendek saja dilakukan oleh Quintero. Kini menguasai bola, sodokan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Kampas di sana. Mencoba Kampas menguasai bola, mundur ke belakang kepada Sanchez. Sanchez menatap ke depan, alirkan lagi pada Lucuni, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Luis Diaz, namun membentur tadi Whitman. Tamparan ke dalam, kini masih bagi Kolombia. Umpan 1-2 dia dengan Mexico. Bagaimana juga sodokan lagi, bagaimana Luis Diaz sekarang mencari Quintero di sektor sebelah kanan, diserang dari bagaimana Kolombia, lepaskan tendangan tadi Quintero, namun tendangannya masih melengkung jauh di atas mistar gawang dari Swiss, belum membahayakan gawang dari Swiss. Upaya dari Kolombia melalui Quintero tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Akanji kini di daerah kotak penalti dari Swiss. Akanji sodorkan saja kepada Evaldi. Mencoba menggiring bola, Evaldi kirimkan ke depan pada Whitmer. Mencoba menggiring perlahan, Whitmer melewati garis tengah. Whitmer perlahan masuk daerah sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Granit Xhaka kini dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi, mencoba mencari bagaimana Vargas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ada lagi Mohen, kembalikan lagi pada Vargas. Menatap ke depan, Vargas kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah lagi tengah jalan. Upaya dari Swiss, belakang lagi bagaimana Swiss masih menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Evaldi ke Akanji kepada Wihem. Mohen kirimkan bola ke depan kepada Granit Xhaka. Ada Vargas di sana, mencoba sisi kanan dari pertahanan dari Kolombia. Masih Vargas kirimkan bola ke tengah. Ada Granit Xhaka kirim tendangan, namun tendangan kaki kirinya masih melambung saja di atas mistar gawang dari Kolombia yang dikawal oleh Camilo Vargas, belum merubah kedudukan atau membahayakan gawang dari Kolombia. Kedudukan masih 0-0 di extra time yang kedua ini, Bung Tomo.
1: Ya, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh pemain dari Kolombia. Bagaimana para supporter juga masih terus memberikan semangat bagi kedua tim, baik dari Swiss maupun dari Kolombia. Di sektor kanan, pertahanan dari Kolombia kali ini mencoba untuk menerima umpan tadi, menor pengunduan, namun sayang sekali tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Swiss akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 di sana. Long throw sepertinya sudah dilakukan oleh pemain nomor 17. Nah, dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemain Kolombia. Kali ini masih datang lagi serangan dari Swiss, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Ya, pelanggaran tadi oleh pemain nomor punggung 23 dari Swiss, yaitu Amdouni sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk pemain Kolombia kali ini di sekitar lingkaran tengah sektor pertahanan dari Kolombia. Tendangan bebas masih akan coba dilakukan oleh pemain Kolombia, masih mencari kawannya yang akan menerima umpan atau tendangan bebas. Apakah langsung ke dalam jantung pertahanan dari Swiss ataukah pendek saja? Kali ini penjaga gawang Vargas dari Kolombia sudah mengirimkan umpan langsung melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh dalam jantung pertahanan dari Swiss. Berhasil kali ini, satu pemain dari Kolombia berada dalam kotak penalti Swiss. Ah, sayang sekali, bagaimana caranya itu?
0: Kampas.
1: Aduh, tendangan kaki kiri Jaminton Kampas sudah berhadapan langsung dengan penjaga gawang Swiss, namun tidak berhasil memanfaatkan kesempatan yang sangat emas sekali, Bung Jupri.
2: Ya, ini peluang-peluang yang sangat, sebenarnya harusnya bisa gol ya.
1: Iya.
2: Kita menempatkan bola ke tiang jauh, tapi
1: kejauhan.
2: Oke, Jaminton justru akurasinya. Ya, lagi-lagi persoalannya adalah penyelesaian akhir ya.

0: Ya.
1: Kedua tim memang bisa dikatakan di pertandingan ini penyelesaian akhirnya tidak terlalu, bisa dibilang tidak mengesankan. Itu yang memang buat pertandingan sampai sejauh ini juga belum ada gol yang tercipta.
0: Ya baik, kali ini mencoba untuk serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Terjatuh tadi. Bagaimana Luis Diaz mencoba untuk menyusup di antara dua pemain dari bertahan dari Swiss, namun harus terjatuh. Pelanggaran untuk pemain dari Swiss, Elvedi sepertinya, yang tadi mengganjal lari atau jalur lari dari Luis Diaz. Kartu kuning diberikan wasit kepada Elvedi, pemain belakang dari Swiss yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach dari Jerman. Kali ini pemain dari nomor punggung 20 yaitu Quintero akan melakukan tendangan bebas untuk Kolombia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kolombia. Coba lagi kali ini. Jatuh satu pemain dari Kolombia, dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Swiss. Jatuh di dalam kotak pertahanan dari pemain-pemain Kolombia. Biarkan saja tadi oleh Mojica. Bagaimana satu pemain dari Kolombia ini mengangkat tangannya karena mengalami kram sepertinya di dalam kotak penalti dari Swiss. Masih meminta kepada wasit untuk menghentikan sementara pertandingan karena dirinya ini kaki kiri nomor punggung 3 yaitu John Lucumi tadi yang sepertinya salah posisi ketika jatuh ini, minta diganti juga nih John Lucumi, pemain belakang dari Kolombia yang saat ini membela klub Liga Italia Serie A yaitu Bologna, berposisi sebagai defender atau pemain belakang. Ya, mengalami masalah dengan kakinya dia sehingga meminta kepada pelatih untuk segera digantikan. Dan nomor 3 didampingi oleh Luis Diaz di sana yang juga ingin mengecek kondisinya. Tampak satu pemain juga disiapkan untuk menggantikan John Lucumi yaitu Mina, Yeri Mina. Di pinggir lapangan kali ini bersiap untuk masuk menggantikan John Lucumi. Yeremi Mina. Panjangannya Mina, Waka Waka, Bukan ya, itu kode Piala Dunia yang kapan itu ya? Pemain nomor 13 biasanya diidentikan dengan angka sial. Akankah Yeremi Mina ini juga bisa membalikkan mitos tersebut dengan membuat timnya unggul atas Swiss atau seperti apa? Kita tunggu saja penampilan dari Yeremi Mina kali ini menggantikan Lucumi, John Lucumi. Pertandingan sudah masuk ke menit 118. Langsung kembali kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan oleh penjaga gawang, depan langsung masih diatasi oleh pemain-pemain dari Swiss kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain Swiss coba untuk membuka rendel atau pertahanan. Kali ini pemain nomor 17 dari Swiss, Vargas, umpan langsung dalam kotak penalti. Berhasil diatasi oleh pemain dari Kolombia kali ini. Pemain nomor 20, Quintero, langsung dia ke depan. Masih kepada Quintero kali ini, bekerja sama dia tadi dengan Rio sepertinya. Tidak cermat kuasaan bola oleh Quintero sehingga meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss di sektor kiri pertahanan mereka mendekati garis tengah lapangan pertandingan kali ini. Dan coba dilakukan, sudah dilakukan oleh pemain Swiss, terjatuh kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 26 dari Swiss, Ethan ya, mencoba untuk merebut bola dari Yeremi Mina. Terjatuh Yeremi Mina. Tendangan bebas kali ini untuk Kolombia. Di sektor kanan pertahanan mereka akan dilakukan oleh sang penjaga gawang yaitu Camilo Vargas. Langsung saja umpan dalam jantung pertahanan Swiss. Coba disambut tadi oleh salah satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Umpan ke dalam sepertinya kali ini untuk pemain Swiss di sektor kiri. Satu menit tambahan panjang waktu sebelum akhirnya kita masuk ke dalam Babak adu penalti, pertandingan sampai saat ini masih belum berubah skor dari awal, yaitu masih tetap 0-0. 2x45 dan juga 2x15 masih tetap 0-0. Swiss kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor belakang. Jaga gawang Kobel langsung mengirimkan umpan ke tengah. Yang dituju tadi adalah main Heim, tapi ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kolombia. Sudah dibuang saja. Masih dikuasai oleh pemain dari Swiss kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah main nomor punggung 22-23 di sana, namun bisa diatasi oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh satu pemain Kolombia nomor punggung 2. Ya, Munoz bersama dengan itu. Wasit meniupkan peluitnya, tanda kita akan memasuki atau pertandingan ini akan diselesaikan melalui babak adu penalti. Anti klimaks sepertinya Bung Jupri.
1: Ya, ini menjadi satu-satunya ya pertandingan di babak 16 besar yang harus berakhir dengan adu penalti. Jadi kita bicara soal bagaimana tadi soal penyelesaian akhir yang bisa dikatakan memang tidak maksimal ya. Bahkan tadi kampas di menit 116.
0: Iya. Sayang banget itu.
1: Itu kalau Messi yang ada di posisi gol tadi. Tapi kelihatan sama-sama posisi kaki kidal. Posisinya ideal karena sebenarnya tadi pressingnya sudah bagus dari Daniel Munoz dan ada kesalahan dari Widmer tadi sepertinya ya, dan kemudian peluang apa bolanya udah apa kakinya udah pas. Sayangnya memang eksekusi ya, eksekusi. Yeah. Padahal kalau kita lihat ya tinggal ditaruh ke tiang jauh, mendatar pun kayaknya selesai juga itu tadi.
0: Kelar itu, ya. Masuk itu barang ya.
1: Iya, dan sekarang dengan situasi gagal tadi, situasinya menjadi lebih sulit buat Kolombia karena soal adu penalti ini soal mentalitas, ya. Soal keberuntungan juga. Jadi siapa yang lebih siap, saya kira yang bisa akan bisa memenangi pertandingan. Dan kita lihat Kobel ya, kalau kita bandingkan komparasi kiper ya, Kobel kita lihat dari segi postur memang lebih menjulang ketimbang Vargas yang kita lihat posturnya agak-agak kecil. Itu yang mungkin juga akan menjadi keuntungan buat Swiss di pertandingan ini.
0: Ya, kita nantikan saja siapa 5 orang penendang pertama yang disiapkan oleh masing-masing pelatih kali ini dari Kolombia dan juga dari Swiss. Ini masih berkumpul di pinggir lapangan kedua kesebelasan, masih menerima arahan dari para pelatih masing-masing dan juga berkumpul untuk saling memberikan support seperti yang dibilang oleh Bung Jupri tadi. Babak adu penalti ini yang bermain adalah mental, seperti apa masing-masing pemain ini saling menguatkan untuk selanjutnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya, babak perempat final. Ya, kita akan coba sama-sama tunggu siapa yang akan memulai pertama pertandingan atau penendang pertama untuk adu penalti kali ini, karena pertandingan terpaksa harus dilanjutkan hingga babak adu penalti setelah 2x45 dan 2x15 menit masing-masing tim ini tidak dapat mencetak gol. Meskipun beberapa kesempatan juga sudah didapatkan oleh mereka, namun memang penyelesaian akhir yang juga belum maksimal. Masih berkumpul kedua tim mendengarkan arahan masing-masing dari pelatih mereka. Ya, menguatkan mental, mungkin Anda bisa dengar sendiri bagaimana tim Swiss ini, audio dari tim Swiss saling menguatkan mental. Tim dari Kolombia juga masih berkumpul membentuk lingkaran, saling berangkulan mereka, berdoa dan juga saling menguatkan mental. Nah, ini dia audio dari tim Kolombia, tim yang berkostum serba kuning di kesempatan dini hari ini. Pagi hari ini sudah pukul 5.38 waktu Indonesia Barat. Masing-masing penjaga gawang juga sudah mendapatkan ucapan selamat berjuang dari rekan-rekannya, mendapat dukungan mental, moral yang masih dilakukan oleh tim dari Kolombia. Kita tunggu saja pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, seperti apa atau siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertandingan di babak 16 besar kali ini. Satu-satunya pertandingan yang diselesaikan dengan adu penalti, kemenangan 12 pas. Wah, ada Bung Ruhut ya? Ditompul, bukan? Mirip ya? Bang Pol takut. FIFA, ini ya, kemudian saat ini sedang berlangsung oleh wasit. Okay. Gawang yang akan digunakan berada di sebelah kiri, kami melaporkan. dan penendang pertama adalah dari Kolombia. Begitu ya, Bung Indra ya?
2: Iya, tentunya begitu ya, Bung Tomo. Kita masih nantikan siapa yang akan melakukan penendang pertama dari Kolombia. Kapten kesebelasan Sanchez dan berkomunikasi juga dengan Vargas. Oke, Kolombia ya akan menang pertama, dan dari Swiss yang akan menahan pertama tendangan dari adu penalti ini. Sejumlah pemain sudah berkumpul juga di kanan tengah, dimana pemain-pemain pengganti juga dari Swiss sudah berkumpul di sana. Kita nantikan nampaknya Quintero jika sudah mulai berjalan mendekati gawang di sisi kiri stadion dari BC Place Vancouver ini, yang akan mencoba ditahan oleh Gregor Kobel. Kita nantikan akankah Quintero mampu menyelesaikan tugasnya jika tadi tendangan di depan gawang masih meleset gitu ya. Ini coba Quintero mencoba menaruh sekulit bundar, konsentrasi dia. Sementara wasit juga memberikan arahan kepada penjaga gawang bagaimana pergerakan yang harus dilakukan dan harus tetap berada di garis gawang sebelum tendangan dilakukan oleh eksekutor dari tim lawan. Kita nantikan Quintero nampaknya akan melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Kolombia. Akankah membawa timnya unggul dan mampu masuk menceploskan sekulit bundar? Bersiap-siap juga bagaimana Gregor Kobel menggerakkan ke kiri dan ke kanan badannya. Konsentrasi Quintero mengambil ancang-ancang, masuk. 1-0 untuk Kolombia. Drama adu penalti di babak 16 besar ini, di mana pemenang antara Kolombia menghadapi Swiss ini sudah ditunggu oleh Argentina yang berhasil meraih kemenangan atas Mesir. Pertandingan yang penuh drama tadi. Ya, Quintero berhasil melakukan kemenangan eksekusinya dengan cukup baik tadi. Quintero, sementara itu nampaknya di kubu Swiss akan dilakukan oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss. Granit Xhaka akan mencoba melakukan eksekusi pertama tendangan penalti bagi Swiss. Kita nantikan konsentrasi Vargas juga penjaga gawang. Camilo Vargas dari Kolombia mencoba berdoa dan juga konsentrasi Vargas dan juga Granit Xhaka. Nomor punggung 10 dari Swiss ini konsentrasi menatap ke depan. Sudah dilakukan, masuk. Meski tebakan atau arahnya belum berhasil dibaca oleh Vargas, namun tendangan kaki kiri dari Granit Xhaka ini meluncur deras di atas gawang dari yang coba dihalau tadi. Sempat mengenai tangan sebenarnya dari Camilo Vargas, namun bola terlalu kencang dan akhirnya 1-1 kedudukan saat ini Swiss dan juga Kolombia. Dan penendang kedua nampaknya akan dilakukan oleh Sanchez, kapten kesebelasan dari Kolombia ini, yang akan melakukan eksekusi kedua bagi Kolombia. Sementara Gregor Kobel juga konsentrasi, Davinson Sanchez akan mencoba mengeksekusi bagi Kolombia sambil menaruh si kulit bundar kini, meletakkannya di titik putih, mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Sementara Gregor Kobel gerakan ke kiri dan ke kanan badannya mencoba mengganggu konsentrasi dari Davinson Sanchez. Menatap ke depan, konsentrasi dia mengambil ancang-ancang pelan. Sanchez, oh sayang tidak masuk. Sanchez membentur Mistar tadi, tendangannya begitu keras menghujam Mistar gawang. Gagal eksekutor kedua dari Kolombia, Davinson Sanchez. Eksekusi eksekutor dari Kolombia ini ya dipastikan memang tidak melewati garis gawang. Masih 1-1. Kita masih menantikan juga eksekutor kedua dari tim nasional Swiss. Ini yang pertama bagi Kolombia yang gagal. Sementara itu bagaimana kembali nampaknya nomor punggung 23 dari Swiss.
1: Jackie Amdouni.
2: Siapa ini?
1: Jackie Amdouni.
2: Oh, Jackie ya.
1: Amdouni.
2: Amdouni akan melakukan eksekusi. Konsentrasi. Oh, berhasil menipu pergerakan dari Vargas. Jackie Amdouni. 2-1 kini untuk Swiss. Eksekutor kedua mereka berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Ngecoh pergerakan dari Vargas.
0: Bacanya bukan Seki.
2: Seki!
0: Gitu.
2: Oke, tadi hal yang menguntungkan bagi Swiss kini 2-1. Kemudian akan bagaimana Kampas, Jaminton Kampas meletakkan sekulit bundar juga. Konsentrasi eksekutor ketiga bagi Kolombia. Jaminton Kampas konsentrasi, dia mengambil ancang-ancang. Woish, masuk. Meski berhasil tadi dibaca pergerakannya oleh Gregor Kobel, namun menambah skor bagi Kolombia menjadi 2-2. Namun kita masih nantikan eksekutor ketiga dari Swiss. Siapakah yang akan menjadi eksekutornya? Ya, Manuel Akanji nampaknya akan melakukan. Pemain yang juga berkiprah bersama Inter Milan di Liga Italia Serie A, Manuel Akanji. Sekulit bundar, memastikan pijakannya, konsentrasi beberapa langkah mundur ke depan, ke belakang, mundur ke depan. Manuel Akanji menatap sekulit bundar, Luna Vargas sudah terdiam, konsentrasi sudah dilakukan. Sayang sekali melambung jauh. Bagaimana Akanji, sayang sekali tendangannya lewati atas mistar gawang, gagal. Skor imbang 2-2 masih. Sekutor ketiga dari Swiss gagal, Manuel Akanji. Semakin tegang ini nampaknya nih Bung Jupri.
1: Iya, dan ini yang tadi kita bicara ya. Ini soal mental ya. Kan kalau kita bicara Akanji, ini pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Tapi dia disuruh gagal di momen yang krusial ini, Bung.
2: Ya. Pemenang berikutnya dari Kolombia, nomor punggung 19 nampaknya, Noah Okafor.
1: Fernandes.
2: Masuk kami. Ya, sayang sekali ditepis oleh Gregor Kobel. Ini menjadi semakin tegang, ini berhasil ditahan lagi oleh Swiss. Bagaimana Hernandez tadi? Kita belum melihat Luis Diaz nih ya. Apakah eksekutor terakhir nampaknya bagi Kolombia. Gregor Kobel. Penampilan yang apik dari Gregor Kobel, berhasil menahan tendangan dari eksekutor Kolombia. Hernandez tadi. Ya, Ethan nampaknya akan melakukan eksekusi bagi Swiss. Cedric Eaton, kita nantikan, ini menjadi eksekutor kelima. Konsentrasi nomor 26 dari Swiss. Cedric Eaton, konsentrasi membelancang-ancang, masuk ke tengah saja nih, dimasukkan oleh Cedric Eaton. Menambah menjadi skor 4 bagi Swiss. 3-2 masih. Eksekutor keempat bagi Swiss. Kita nantikan eksekutor selanjutnya dari Kolombia. Apakah Luis Diaz? Ya, nampaknya Luis Diaz, pemain Bayern Munchen ini, akan melakukan eksekusi kelima bagi Kolombia. Jika tidak mampu memasukkan gol, maka Swiss yang nampaknya akan melaju ke babak perempat final bertemu dengan tim Tango Argentina. Konsentrasi Luis Diaz. Mulai ancang-ancang berapa langkah mundur ke belakang Luis Diaz. Eish, masuk. Sempat berhenti sejenak tadi Luis Diaz, arahkan ke sisi kanan gawang dari bagaimana Gregor Como tadi, sehingga menjadikan skor kini imbang. Namun masih ada eksekutor kelima dari Swiss yang belum melakukan. Maka jika mau berhasil memasukkan eksekutor kelima ini, kita memastikan bagaimana bagi Swiss untuk melaju ke fase selanjutnya. Ada Ruben Vargas sambil mencium sekulit bundar. Sayang-sayang nih si bolanya, mudah masuk nih ya. Jadi pahlawan nih soalnya nih kalau masuk nih. Ruben Vargas dari Swiss. Begitu tegang. Masuk juga pelatih Murat Yakin dari Swiss ini. Beberapa langkah mundur ke belakang Ruben Vargas. Nomor punggung 17 dari Swiss menatap ke depan, konsentrasi dia. Mengambil ancang-ancang, sedikit kembali kecil-kecil, ya. Ruben Vargas masuk! Selesai sudah. Bagaimana eksekutor keempat, kelima dari Swiss memastikan skor menjadi 4-3 dalam drama adu penalti, dan Swiss berhak lolos ke babak perempat final untuk bertemu Argentina nih, Bung Jupri.
1: Ya, saya kira memang ini drama ya, drama yang terjadi di Stadion BC Place Vancouver. Bagaimana ketenangan, kalau kita lihat ketenangan para pemain dari Swiss yang mampu akhirnya menjadi pembeda. Dan sangat disayangkan tadi bagaimana Davison Sanchez, kemudian juga Juan Hernandez gagal menjalankan tugasnya. Dan kredit juga buat Gregor Kobel yang mampu menggagalkan tendangan Juan Hernandez, yang akhirnya memang menjadi pembeda di pertandingan ini. Dan Swiss lolos ke babak perempat final untuk keempat kalinya di Piala Dunia. Dan buat Kolombia, mereka gagal untuk bisa melangkah ke babak perempat final untuk kedua kali setelah apa yang mereka capai di 2014.
2: Ya, akhirnya Swiss yang mewakili bagaimana akan bertemu Argentina di babak perempat final, melengkapi semua pertandingan di babak perempat final yang akan dimulai pertama kali nanti pada 10 Juli mendatang. Silakan Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas keseluruhan jalannya pertandingan.
3: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Salah keseruan Bung Jupri, bagaimana Anda mereview pertandingan ini?
1: Ya, ini sangat menyakitkan buat Kolombia karena ya, kita tahu Kolombia sebelum pertandingan ini mereka tidak

0: penyelesaian akhir itu yang jadi problem Kolombia begitu ya. Pertahanan oke lah.
1: Pertahanan sangat-sangat solid. Bahkan ini kembali clean sheet sebenarnya. Tapi ya itu tadi, saat memang mereka punya peluang tapi tidak bisa menyelesaikan. Pada akhirnya ya ini situasi yang harus dihadapi. Dan adu penalti, ya itu tadi seperti saya katakan, ini soal mental dan juga soal keberuntungan. Dan keberuntungan kali ini ada di pihak Swiss yang melaju untuk babak perempat final dan menghadapi lawan yang sangat-sangat berat,
0: hadapi Argentina. Baik, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
2: Iya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
2: 4-3,
0: iya.
2: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
2: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
0: ya. Baik, Pak Leman.
2: Iya.
0: Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
2: Sama Bang Zaini, pagi.
0: Major strong. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
3: Salam olahraga Jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
3: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
0: Iya.
3: Tadi Messi juga nggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat kan?
0: Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
3: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman.
0: Iya.
3: Karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
0: Iya.
3: Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlatih terus

0: itu nanti apa akan luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
0: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga, Bu Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Oke, kan mainnya seru ya.
1: Iya.
2: Di akhir-akhir babak 16.
1: Iya.
2: Di babak 16 nya ada adu penalti.
1: Iya.
2: Dobar-dobar juga ya. Tadi juga.
3: Ini sejak perintah di sini, perintah itu ada di
4: semuanya.
3: Ada perintah karena mana apart dalam
5: Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
6: Rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi kita rajin juga berbuat maksiat, dengki kepada orang lain, iri kepada orang lain, sering kita mengumpat. Nah itu, kita yang perintah kita kerjakan, yang larangan juga kita kerjakan. Nah, kalau kita mengerjakan yang larangan, di sini kita tidak masuk dalam mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Sehingga definisi taat itu enggak ada pada kita. Artinya kita tidak diakui, tidak masuk dalam kategori taat. Nah, ini makanya kita harus tahu, nah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, bagaimana ilmu itu, ilmu yang kita belajar dapat menyampaikan kita pada sebuah jenjang yang di situ kita tahu apa hakikat taat dan hakikat ibadah. Karena yang pernah kita sampaikan dan juga dalam Al-Qur'an dinyatakan hikmah penciptaan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hikmah untuk beribadah, apa makna ibadah itu? Bagaimana esensi ibadah? Apakah kita sudah beribadah atau belum? Atau kita sudah beribadah, apakah ibadah kita lakukan itu sudah sah atau belum? Sudah sahih atau belum? Tidak sampai kita kepada diterima atau enggak itu urusan Tuhan. Apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, ini domainnya Tuhan. Kita yang penting legalitas ibadah itu, yang sebagaimana kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, mustajmi'un li syuruti wal arkan, adanya syarat, adanya rukun yang kita lakukan dalam sebuah ibadah itu sudah cukup hak sebagai kita hamba Tuhan atau manusia. Ya. Jadi itu mengikuti syariat. Artinya di sini bahwa kullu ma taqulu wa taf'alu, setiap apa yang kita kata ucapkan. Setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tinggalkan, yang kita kerjakan, baik perkataan atau perbuatan, semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Biktidai syar'i, harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh tidak sesuai dengan syariat. Syariat ini regulasi. Beberapa regulasi, beberapa aturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad baik langsung atau via Jibril, inilah syariat. Karena sahibu syari, pemilik syariat itu Rasul dan Allah. ini pemilik syariat, sahibul syariat. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita ucapkan, itu harus sesuai. Hari ini kita makan nasi, sarapan pagi, makan nasi. Apakah makan nasi itu sudah sesuai dengan syariat? Hari ini kita salat subuh, pernahkah kita berpikir, ya Allah, salat saya ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini saya beli mobil, ya Allah, saya beli mobil hari ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini kita ke halaq, ke WC, saya qadha hajat ini sudah sesuai syariat atau belum? Ini pernah kita pikir atau tidak? Atau minimal kita bertanya dalam hati atau tidak? Atau hanya kita, ya apa yang kita lakukan, ya lakukan saja. Tidak ada terbersit di dalam jiwa kita untuk bertanya kepada diri kita atau sekedar mengevaluasi. Mengevaluasi perbuatan kita itu sudah sesuaikah dengan syariat atau belum? Karena keberhasilan seseorang itu menurut para falsafat, filsuf itu ada empat. Yang pertama mengetahui, yang kedua menyadari, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Kalau ini ada pada kita, sudah oke. Artinya, insyaallah ending daripada esensi sesuatu pekerjaan itu sudah melekat, hakikat ibadah, hakikat taat itu sudah sampai pada jenjang yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini dah. Karena kalau kita melihat dalam perspektif ulama tasawuf, kalau kita hanya mengerjakan sebuah pekerjaan tok tanpa kita pernah tanpa kita berpikir pada apa yang kita lakukan itu, tanpa kita evaluasi, enggak akan meninggikan derajat kita. Misalnya ada statement daripada ulama tasawuf, tafakkaru. Tafakkaru fa inna tafakkura yuaddi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir akan mengantarkan kamu kepada derajat yang tinggi. Mau kita derajat yang tinggi, mau kita menjadi makam yang tinggi, berpikir pada setiap apa yang kita kerjakan, berpikir pada setiap apa yang kita ucapkan, berpikir pada setiap apa yang tidak kita lakukan. Berpikir ini semuanya. Di sini Imam Ghazali mengatakan ma taqulu ma taf'alu ma tatruku. Tiga, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tinggalkan, sehingga kita bisa mensinsalabim mana kategori ibadah. Semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah, baik dia urusan dunia, lebih lagi urusan akhirat, berbentuk ibadah. Setiap apa yang kita lakukan, makanya ada perkataan ja'lu dunyaka li akhiratika, ja'lu dunyaka li akhiratika, jadikanlah duniamu itu menjadi akhirat bagi kamu. Dia itu urusan dunia secara zahir tidak berbentuk ibadah, artinya bukan sebuah perintah yang wajib. Misalnya boleh kita katakan makan, dua hal yang mubah. Tidak, Allah tidak memerintahkan kita untuk makan. Cuman kalau makan, makanlah yang halal, ada. Itu makan tok enggak ada. Itu beli mobil enggak ada. Enggak ada perintah Allah Ta'ala kita beli mobil. Tetapi bagaimana dalam proses beli mobil itu menjadi akhirat, bernilai ibadah bagi kita? Tanian. Ya Allah, saya beli mobil ini agar mudah untuk silaturahim. Nah, silaturahim itu perintah. Silaturahim perintah. Apalagi dengan orang yang sudah memutuskan hubungan dengan kita. Wasil man qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'fu man dhalamaka, dalam hadis. Tiga hal yang dituntut kuat oleh Rasulullah. Wasil, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Berilah kepada orang yang tidak mau memberi dengan kamu. Wa'fu man dhalamaka, dan berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Ini perintah Rasulullah. Jadi kita proses beli mobil. Beli mobil itu bukan sebuah syariat. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh beli mobil. Enggak ada. Karena itu dunia. Karena makna dunia sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Makna akhirat, sesuatu yang bernilai akhirat, inilah wa'amila lima ba'dal mauti, itu orientasinya setelah kematian kita nanti. Kita niat, jadikan itu sebagai sebuah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu kita mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Karena tadi Imam Ghazali mengatakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan. Ini saya mau berbicara. Apakah bicara saya ini sudah sesuai dengan syariat? Mami pegahba tahu pat gop. Tahu pat gop. Kita mengupat orang, menggunjing orang. Apakah itu sesuai dengan syariat? Dan pegah loh, nyokon upat. Ini bukan upat. Sedang kita ngupat bilang bukan upat tapi ini berapa kali kita salah ini. Inilah kalau hal-hal yang kita kerjakan tidak pernah kita pikirkan, tidak sesuai dengan konteks ulama tasawuf tadi, tafakkaru fa inna tafakkura yuaddi ila maratibil ulia. Nah,

Kemudian kamalau sumta yaumal idi wa ayyamin tasyriki takunu asyan. Jadi sebagaimana jikalau engkau berpuasa pada hari raya dan berpuasa pada hari syasyrik, maka engkau itu adalah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kita puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik hari 11 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kalau hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah, itu haram berpuasa. Jadi kalau hari raya haji, kita 4 hari haram berpuasa. 10 Zulhijjah hari raya pertama, hari kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada hari itu disunatkan kepada kita menyembelih kurban. Tambah hari raya Idul Fitri 1 hari. Jadi 5 hari kita haram melakukan puasa. Jadi kita melakukan puasa pada hari itu. Maka walaupun nampaknya ibadah yang kita lakukan, karena waktu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, maka kita asyian itu melakukan maksiat kepada Allah. Karena oleh Allah pada hari itu diperintahkan kita untuk menerima undangan-undangan atau memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi pada saat menyembelih kurban, kita makan enaklah makan kurban. Makanya Allah mengharamkan puasa. Jadi begitu toleransinya Allah dengan kita. Hah? Kenapa mengharamkan puasa pada hari raya? Karena memang pada hari itu kita silaturahim. Nah, silaturahim ya, kita makan-makanlah, makan lontong, makan ketupat, makan apa saja. Au sallaita fi sawbin maqsubin wa in kanat suratu ibadatan lakin yaksimu bihi. Atau contohnya kita melakukan salat, kita memakai kain yang kita rampas, yang kita curi, atau kita beli tidak sesuai syariat, sehingga kepemilikan kan itu belum jelas. Di sembahyang menggunakan kain hasil curian, sekalipun itu ibadah yang kita lakukan, tetapi kita berdosa. Nah, ini kenapa? Karena tergantung ilmu tadi. Nah, tergantung pada ilmu yang kita belajar tadi. Jadi walaupun memang yang kita lakukan ibadah, maka tetap itu namanya maksiat. Kita mengerjakan yang haram. Mana yang haram? Yaitu memakai kain yang dicuri. Sehingga dalam sebuah ibadah itu ada wajib dan ada haram. Kalau berbicara dalam konteks salat, dalam perspektif salat, itu wajib kita lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan wajib itu, kita memakai kain curian. Ini dalam segi kita memakai kain curian itu haram. Jadi dosanya ada, pahalanya tergantung kepada kita niat dalam sebuah ibadah itu. Jadi ini hikmah ilmu. Makanya apapun yang kita kerjakan itu, ilmu itu adalah syarat utama, pokok dalam sebuah nilai ibadah yang kita lakukan. Dan ilmu itu yang bisa
membuat jiwa kita itu takut kepada Allah. Kalau kita belum ada rasa di dalam hati kita takut kepada Allah, maka keindahan kita dalam beribadah itu belum ada. Belum ada kemesraan dalam kita berhubungan dengan Allah. Kalau para waliullah, para ulama-ulama itu, dia sudah mendapatkan, sudah merasakan mesranya dalam berinteraksi dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah ada wujud rasa khauf, rasa takut sebagai natijah daripada ilmu. Dan dia, mereka itu sudah rindu kepada ibadah. Pernah kita sampaikan, sikap kita masuk dalam ibadah itu bin nasti wal mahabbah, rindu dan cinta kita. Ibarat seseorang itu berjumpa dengan kekasihnya. Nah, maka kita sudah jatuh cinta kepada Allah atau belum? Karena mungkin minimnya ilmu yang ada pada kita. Minimnya ilmu yang ada pada kita membuat kita belum sepenuhnya kenal dengan Allah, menyebabkan tidak ada rasa takut kita kepada Allah, menyebabkan belum terlalu indahnya kita berhubungan dengan Allah. Yang gejit tanya agak abu-abu pada ibadah, misalnya kita bangun salat tahajud masih malas-malas, ataupun kita yakin bangun, yakin salat, tetapi salat yang kita lakukan ya seadanya saja. Nah, itu makanya ke depan marilah, sebagaimana pelajaran kita pada hari ini, tujuan daripada sebuah ibadah itu adalah bagaimana yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam syariat kita. Ini mewajibkan kita betul-betul belajar, betul-betul berpikir pada ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai nanti tercatat, tidak tercatat di dalam buku amal kita. Kita banyak salat, nanti di alam barzah dinampakkan buku catatan, kosong salat kita. Kenapa kosong? Karena salat yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat. Ini yang sangat sedih. Kapan kita berpikir? Sekarang, bukan nanti di saat kita sudah meninggal. Sekarang kita berpikir bagaimana termotivasi jiwa kita untuk melihat pada apa yang kita lakukan. Insya Allah dengan kita sering evaluasi pada sebuah ibadah, ibadah kita akan bernilai sendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan faedahnya, hikmah dan manfaat, dan bisa menjadikan hidup kita ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sari berita, AI merambah dunia musik. Tom Tarch kata tidak sesuai dengan aslinya. Berikutnya Polda Aceh gelar malam kenal pamit sambut Kapolda Aceh. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
2: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tom Tarch menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
3: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
4: Artikulasi.
3: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap AI itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi persoalan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, AI, bahasanya berubah.
2: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kepolisian Daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau job fit Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa job fit bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
7: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas dan pada yang bersangkutan, kemampuan dan pada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berbuat dengan pejabat. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami. Itu yang kata kami tempatkan. Meskipun SDM kita belum memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
6: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan pelaksanaan job fit mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
8: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, Pak, dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal.
6: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan, pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 15 Tahun 2019. Melalui pelaksanaan job fit ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
9: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
10: Lagi. Sebelumnya berapa, Pak?
11: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
9: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, harga ayam potong turun di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila.
12: Harga ayam potong di Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaro, Raimin, mengatakan, penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
13: Balik orang yang ukuran besar Rp70.000, sedang Rp60.000 ukuran.
12: Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di Pasar Induk Lambaro. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.